kepadatan lalu lintas di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu, hingga pengelolaan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pasca penutupan TPA Suwung. Menurutnya, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang memengaruhi sektor pariwisata. Gusti Kadi Sutau menambahkan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur secara merata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara, sedangkan di Bali Selatan fokus ke transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintasnya. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarian di tiang Agung Krista Rekalan Rai. Ring sesi acara Rajeng Bali kantos puputi jam dasa sembung Bali cebos jam dasa jam siang ge sani arsa mali nyarengin durusan yang on air 0361223361 ge niki sampun nampe jakin nyanggre sugian galungan kuningan nah ritat kalau mekarya Banten ge utawi upekare sanganan napi sani biasane ide dane dagingin kenten ge tiosan sanganan uli begina napi ke mendaging taler sanganan dan matahari, sirat, iwal, satu, dodol, kenten gih. Nurusan berbagi cerita iri kiring lan telepon 0361223361 gih. Sapa weta sane nyarengin sanggre titiang niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Pak Yan.
1: Selamat pagi. Punapi katra niki kenak.
0: Katra kenak manten. Punapi Pak Yan sampun pole penyemang niki.
1: Inggih, yang kenak talar niki ring kapal cerah niki kok nggih.
0: Pate dan pasar talar cerah niki.
1: Niki ngenen ngindek Banten anapi niki kok nggih.
0: Ah, ngenenin indek sanganan. Nah, biasanya lanang-lanang rungune kan pas wenten longsuran kenten nggih. Pas yening ibu ne biasane mekarya pekare sanganan api biasane kedagingin selian jajuli jajaginan napi ke medaging matahari sirat iwel satu taler niki
1: kenten medaging sirat matahari yang kenten medaging jajo basah karena itu enggak
0: jajo napi
1: jajo basah neko
0: oh
1: Napi wasane lapis.
0: Lapis sumping kenten nggih.
1: Iki Bu Mang Buduk nyarang nggih.
0: Ah, sirah?
1: Bu Mang Buduk
0: nggih. Oh, nggih, Bu Mang Buduk, selamat pagi.
1: Boleh Bu Ma. Nggih, mulaking niko mantan ja sangarang. Jajah uli. Tapi mulaking nggo nggih.
0: Oh, ngaryanin nike Napi Numas.
1: Memek yang bukan mengunging harian.
0: Memek pisageng ye.
1: Memek harian bukan mengunging bagiing tape.
0: Pokoknya bapak tinggal ingat ngasih uang saja, Ken.
1: Ingin ni kau ampunin.
0: Aduh.
1: Nggih, yang penting kenten berangkat leluhur mantan rumun gede-gede kok nggih.
0: Heeh, nggih.
1: En jajo basah niku kan langsung lada sajeng kenten.
0: Ah, nggih. Yen ning dumun tiasan numas menawi te ibune nanin ngaryanin niki.
1: Yang harian yang tenang, bung ke?
0: Oh, kenten.
1: Iya, semakin nak sampun wenten yang jauh li, jauh begino ni. Kau sampun wenten nak ngadol yang harian, sana kidek-kidek ni. Kau liu neng masih sok.
0: Geng.
1: Bisa doa tenten harian neng rumit asana. Yang dumun ya memek tiang. Yang ngodal ni kau yang dumun ni yang membuat kau jangan ngalian jajo ane mekat-kat ni kau tapi wasannya mana budget ni kentan
0: oh yang ning jak sanganan matahari iwal satu berarti tenanin ngarianin berarti
1: yeah jangan lumas ni kau bisa kau ke
0: oh iya
1: oh niki kau biang yoga munga kau biar ingin niko mantan jago ke
0: ingin
1: umur kan niki kak tahu kampun nyolek niki Bu Mat yang Pak Mat ni ita mungah ni WKWB dalam
0: memang Pak. Nggih, sukses niki Pak Yan.
1: Om santi.
0: Nggih, matur sukses Pak Yan Narbeng. Nggih, sampun nyarengin nggih. Sana makin mali ring line telepon 0361223361 nggih. Sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Rahayang
2: semangat tunggu nge.
0: Ingge, selamat pagi Bu Ngurah.
2: Ingge, Muali.
0: Penapi, samun boleh penyemang niki.
2: Durung. Ya neng titiang atu santukane gula sampun sate 23 tahun.
0: Ingge.
2: Mali jebos yang jam sholat.
0: Ingge.
2: Atu gungge.
0: Titiang.
2: sanen unian sampun piragen titiang ngenini-nini sesanganan. Ya ning titiang atuh gonggeknge. Sesanganan iki ngarie. Sane karyanin titiang iwal nyanya. Kaliadrem sabun satu. Kendan ya ning hari raya galungan.
0: Kendan
2: hari raya galungan basah-basah yang madolan.
0: Oh, karena madolan langsung nikingge dadasna sekalian.
2: Kendan atuh upah yang gendit yang bertanding. Kendan. Ya ning nganini-nini bertanding punike santukane di tiang pondoke kekali. Tenakeh bertanding kantos 70-an. Sampun genten, mang daten yakeh mudue surudan. Dagingin kali adrem 15 tak bakaning, dagingin 1 15 genten. Dagingin napi wasane jaje sabun 15 kan tenakeh surudane.
0: Nggih.
2: Sampun genten. Jaje paket iki kan wajib nika dagingin bantane. Sane mawasto jaje paket iriki. Jaya uli, begina, matahari. Niko mau plastik. Niko wajib siki-siki, tanda dosan makadid riki. Nih, tapi sakit mawon titi yang madola, natu sesanganan. Kenten, napi titi yang arya, niki, wenten sampun pesanan kali adrem ke bajere, 300 biji.
0: Biasane kali adrem menika agak mewah ngerara dagang nggih. Ini untung wenten Bu.
2: Tiang atuh. Ngariya kali adrem akeh jadi tiang manggihin kali adrem ring pasar. Sane medaging ngenyu. Gelis ipun ping.
0: Oh nggih nika penane titiang numas.
2: Sane medaging tape. Busu ipun. Yang titiang raya kali adrem minap kantor 1000 dan galungan atuh. Sane 1 kilo tepung dagingin tingkih papat.
0: Oh, madaging tingkih.
2: Tingkih nike sebagai pengembang nih ratu. Madaging tingkih, jangan jek becik ampun. Diratang nih keplus kenten jek kemanu mekar dia.
0: Nah, tiasa yang pasar Tabanan, kijo malah madolan ring luar Tabanan ten ngirim talar niki, Bu Ngurah.
2: Nenten, titi yang puput ring di rumah manten, yani pesanan basah, benjang pesanan ke Badung. Titi yang harinya ring di rumah manten, rereh meriki, sane karyanin titi yang basah-basah, cerorot, mantal, sumping, abuk, kelepet, kenten.
0: Eh, mantap niki.
2: Nika ngarie yang ning pesenan mantan wau ngarie yang dan pesenan enten ratu. Santukane yang kari nika ngawi nang rugi.
0: Oh, yang ning iwal kan makarya niki.
2: Ngarie titi yang iwal. Ya ning sampun galungan jeung gesane kering-kering titi yang madolan ratu.
0: Oh iya.
2: Saya ning basah-basah nika kan wonten karya nanganten metigang sate kenten.
0: Biasanya retat kala nyanggra galungan kenten ane sane paling tinggi permintaannya sanganan napi niki.
2: Paling iwal ane. Sarang kali adrem.
0: Iwal sarang kali adrem nika. Nggih,
2: santukane nika awet. Ya ning iwal mangkin ngarianin ten sampun nika ratu. Malih digang raine kuskusin malih. Semakin suwe, semakin becik ya niwal.
0: Nggih.
2: Satukane bahannya menyanyak.
0: Mani yang sabun, sirat, nike, makarya, talar?
2: Ya ning sirat, enten. Saya sabun ngarya. Ya ning sirat, rumit, ratu.
0: Ya.
2: Nggih, hadipun ike, adolan ditiang ratu. Maginan ngaturin aduh gedung napisan.
0: Penjangan niki nggih Pat Prade titiang pulih ke Tabanannya.
2: Gampang aduh rarah titiang ring penyalin ngelodang.
0: Nggih.
2: Saking karang asem sampun titiang demen madolan.
0: Oh kenten nggih memang jiwa.
2: Mangga sane tanding nike bati kenten. Ring dijer aris ngerarah jina angin mudumbasan.
0: Geng. Seksama bungura laris manis niki nggih.
2: Ditiang matur ratu. Puntaten ditiang antuk pramo santi. Om santi santi santi om.
0: Inggih matur seksama niki majareng Mbok Ngora nggih ring pangkung karung sampun nyarengin nggih. Mulai nyebas nggih mulai sang ratiti areng 223361 selamat pagi niki Pak Bapak Gusti Putu Widya seksama sampun nyarengin. Teman-teman rekelan raing ireng piarsang.

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangko. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangko, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
2: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya. Mari anak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
3: Ayah, ibu di mana?
1: Ayah. Ya, anak kita mana?
2: Lu, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.
3: Ibu.

0: Ingira tidak dan era kalian rai pemirsa program 4 RRI dan pasar suara budaya Bali tigang dasa 3 menit sampun langkung saking jam kutu semang ya kantor kesaringan di tiang agung krisna rekalan rai ring acara rahajeng Bali kantas puputnya jam sias memalai jebos sore maki sani arsa nyarengin ringgala on air muali buka titiang ring lain telepon 0361 223361 ya sanggara titiang om swastiastu.
1: Om, sosial-sosial ada yang senang dong, gak cantik.
0: Inge, selamat pagi, Gomyang Yoga.
1: Inge, soalnya sudah ngarangin. Gak, tiang mau lewat, ngajang perempatnya, sekelima kari ya.
0: Oh, reng depan RRI.
1: Gimana simpang, mato nasi bungkus, lah.
0: Ombe. Beriki, Jo, aduh, terpun api ya.
1: Ketong sahur, bersemang dong, gak mengganggu.
0: Tenapi, guys, suksesnya banget nih, kita sampun boleh nyeledet wawunya.
1: Guys, boleh ibi sore, titi yang lewat, alor, masa ibi, duni mungkut saja, kan, sekadang dong sahur. Anginnya bekal ke beleleng, ngambil lah istri.
0: Oh, guys. Ikut
1: titi yang ngopin, masih tempat pekario libur. Angin ngerah galungan, guys.
0: Ini
1: keanganan, guys. Mun tiki yang lorong sibuk super sibuk mekario, napi ngarianin, mungkin ngarianin di pasar kerenang, di pasar kumus.
0: Ampun memek bisa ge ngarianin ken.
1: Bagi-bagi rezeki dong ge.
0: Inge.
1: Ternyata taler ajang-ajang di usane niko liu-liu napi tiang teman warna-warni dong
0: ge. Iya neng doman mekaria sangan napi manten tiosanuli gina.
1: Ikut yang seneng gongke, hakeh, dadah sehariok kilo boleh hakeh gongke. Makanya pun merah muda, putih, titiang gula Bali gongke. Tanganan uli, tapi ngareanin titiang lewat durung sibuk. Makin ajang-ajang ten wenten, ajang-ajangin ten wenten. Cuma sangen maturan lantan gongke.
0: Inge.
1: Terus jodoh tetangga, niki yang muslim-muslim, cuma titiang. Jodoh tumun. Nampam.
0: Inge.
1: Ampun siap-siap niki.
0: Sampun ya kedek-kedek niki nyiap-nyiapin dumun.
1: Yang alar sampun gongge. Inge pemban budok niki nyarengin ge pemban ketemu. Alar ini campun pun dumun ge sareng.
0: Sampun nggih. Inge
1: gongge mali jebas budal aswado di margi.
0: Seksama.
1: Siap-siap mari pekario ngene sore jam 3. Mang tu enten angin sesari ke pura-pura gengge. Salam sarang sami ringgir rahajang yang ro sugian taler galungan. Gengge sugian api.
0: Sugian Jawa titiang niki.
1: Oh mata. Ring bangli sekitaran sugian Jawa taler riki taler sugian Jawa. Titiang tinggal mataning mantang gengge. Aku sugian pada sampun. Sambil titiang kedek-kedek ingin.
0: Nggih.
1: Sik
0: sema.
1: Yang tiang mau pamit kita pada santi. Santi.
0: Nggih, matur sik sema nggih, Gombyang Yoga nggih ring Gunung Karang sane sampun nyarengin. Sane tiasan dirusang wali ring lan telepon 0361 223361 nggih sanggret tiang niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Selamat pagi, Blimang. Punapi gatre, Blimang.
2: Hari di siang kenten nasi sepulongan.
0: Aduh semangat. Pokoknya gelas kenak nih, Gongge. Ngopi malah dingin niki.
2: Aduh, niki sampun.
0: Gongge.
2: Rematik kumat. Ini napi sanganan
0: kan? Sanganan nggih. Nah niki kan Blimang niki urati pisan niki ringgeginan nak istri kenten niki. Pun napi biasane ning mekaryo-pekara ring rumah kenten nggih tiosan sanganan jejuhuli jejegina napi biasane kedagingan malih.
2: Mungkin kenten rumah namun boleh jangan riant yang kenten.
0: Napi
2: Kintan jajah-jajah basah nih kak Taler, kintan roti kukus nengenten.
0: Oh, yen ing jajah sirat, matahari, dodol, satu medaging.
2: Yen satu, yen dodol nika sekali wal nika nge dumun ngarianan tiang nika.
0: Oh, beli mana ngarianin deh?
2: Nge sarang sarang memek tiangnya nengenten.
0: Oh, be cager ah.
2: Satu, uning ngarian yang begino nak enten gipang.
0: Oh, mungkin enten ngarianin tiang je beli ni ya, beli mang.
2: Sampun enten sampun patas kadisan elian memang si sago mungkin.
0: Oh, memang sago. Oh, yang dumun boleh waktu ngarian.
2: Dumun kenten. Ngarian yang geti-geti dumun nyanya kentennya. Ini ketan menyanya kenten angin satu mesti.
0: Oh, okay. Jadi lebih enak lebih nyanglo ya neng nepung ketimbang angin mesin ni kengi.
2: Ini kita sama nepung angin kenten geti-geti malah dengan rekan sanang ni kengi.
0: Oh iya.
2: Ini dumun kenten ngarian mungkin tendang tiang kenten.
0: Nge. Yang penting wentan bekal mantan ya napi ngedang numas
2: kenten. Niko sampun
0: nge. Selagan ngale pekarian mantan niki.
2: Nge, niko sampun wentan pandano.
0: Kang Yang ten mau baju baru, yang penting meresidang beli sanganan gitu.
2: Niko sampun nge. Yang penting telur dumun.
0: Nah niko sampun. Nge
2: sanganan. Nih sekali kenten sampun dumun ngariana jongkong lepak nih kan.
0: Tapi jongkong tuh ah?
2: Jongkong nih kan nanti sekali lepat tapi kastosan nih ke.
0: Jongkong.
2: Teksturnya lebih kenten nih padat. Jongkong gadang, jongkong sabu, tapi jongkong waluh nih kan.
0: Oh iya geng.
2: Nih patah sekali lepat tapi teksturnya lebih padat gede.
0: Kan. Oh cara putri mandi kenten nggih?
2: Nggih, kenten sampun.
0: Benar. Oh iya.
2: Sekali sumping teksturnya tapi niki kaputnya segitiga.
0: Nggih, suksema beli mang.
2: Nggih, tiang pamit, Om Santi Om.
0: Nggih, suksema niki beli mang Pandu, sani sampun nyarengin kenak rayu niki sarang sami niki nggih. Nggih, selamat pagi niki Pak Cika, Titi Agung Krisna niki Pak Cika, nggih. Sekadi reng desa Belatungan, sani mawasta sanganan paketan niki, jajah begina, jajah uli, jajah matahari, biyu, tebu, bantalan tape niki sani mawasta jajah paketan, angin nagingin banten cenik kenten nggih. Ingge suksema niki Pak Cika sampun nyarengin niki nggih rakalan rai malah nyebas yen kanton nonton gala mali sanggre titi aring lan telepon 0361223361 nggih sane mangken tembang dumun ngireng biar sang sareng-sareng.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Raya Rauri Kidumati yang nyarangin di ide dan ring acara Rahajeng Bali. Ya, mulai kemas ring jam sesemang susan gaya terbali. Di tiang pastikan muali nyarangin ide dan ring sesi acara Sadetiasa. Tetap ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster membuka secara resmi bulan Bung Karno ke-8 tahun ini di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Wayan Koster mengatakan bulan Bung Karno bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan sang proklamator dalam kehidupan bermasyarakat. Dijelaskan semangat perjuangan Bung Karno perlu terus dihadirkan sebagai energi yang membentuk karakter dan arah pembangunan. Wayan Koster menambahkan warisan pemikiran Bung Karno, khususnya pada nilai budaya dan kearifan lokal, tetap relevan untuk menjaga jati diri Bali di tengah perkembangan zaman sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rangkaian bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 diisi berbagai kegiatan edukatif, seni budaya, serta lomba yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge balik ke sari Titi Agung Krisna Rekalan Rai. Sada manggil Titi yang nyarangin ide dane resesi acara obrolan komunitas pacang kedagingan untuk teman-teman pop Bali. Lan pastika wenten informasi-informasi menarik sani cagi wedar Titi yang nikingi. Selamat pagi majara ide dane sani sampun sibuk niki ringgena pekaryan. Pastika ake pisan pekaryan sani harus kepuputang. Tetap semangat Rekalan Rai nge menawiten niki pikiran lumayan agak napi wastana niki agak mumet kenten nge sangkan yang menawi tau enten rapat-rapat penting yang harus diikuti nge makudang-kudang target-target yang harus kepuputang ring rahinane mangkin pastika membutuhkan energi tidak hanya fisik sake wantan pikiran telur terkuras kenten nge ide dana bisa meluangkan waktu nge untuk rehat pikiran ide dana kenten nge melarapan antuk mendengarkan menawite lagu-lagu favorit Druene jebos manten nge 10 menit manten kenten nge mangdene bisa membuat suasana hati dan pikiran menjadi lebih relax kenten nge ini penting taler lakukan peregangan Rekalan Rai menjaring ide dane sade utamane niki pekaryane niki akehan melingge utawi duduk kemanten niki mangdene aliran darah lancar lakukan peregangan kenten nge nah lakukan jalan-jalan ringan sekitar kantor aja bos utawi alihkan pandangan beberapa menit dari komputer kenten nge mangdene fisik talar pikiran sida mendapatkan waktu rileks tidak terus-terusan melakukan aktivitas kenten nge sedemakin titian nyarengin ide dane dumun antuk lagu-lagu Bali.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Inggih Ratu Ida dan Hera Kelandrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Duetnya Nem Limang Gita kesarayan Memang Cucun Mecumbu sambil kebiar sang sarang-sarang. Gantung kesarang itu tiang Agung Krisna Rekelandrai reng sesi acara obrolan komunitas sani kedagingan untuk teman-teman pembeli lan informasi-informasi menarik nih. Nah, Rekelandrai, upaya pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi lingkungan mulai niki diwujudkan ring kawasan Pantai Banyu Asri Kabupaten Buleleng. Langkah awal puniki kelaksanayang melarapan untuk pembangunan bak penampungan sementara telur penyu pina ke bagian saking upaya penyelamatan lan pelestarian satwa yang dilindungi punika nggih. Nah, manut Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan lan Perikanan Kabupaten Buleleng, Igede Melandrat niki mawasang Buleleng medue garis pantai niki sepanjang 157,05 km senedados habitat bertelur berbagai jenis penyu sekadi penyu hijau lan penyu blimbing. Nah, kawasan pesisir Bali Utara yang banyak ditumbuhi tanaman katang-katang niki dados lokasi favorit penyu untuk bertelur. Nah, kebawasan Rekelandrai kawentenan penyu punika pasti kepatut niki dilestarikan, dijaga melarapan untuk keterlibatan masyarakat. Dua ning asa punika nggih pasti ke diharapkan kelompok masyarakat pesisir mangdane melakukan perlindungan terhadap lokasi peneluran penyu. Angin mengurangi risiko kerusakan telur sangkaning predator utawi aktivitas manusia. Tiasan punika Rekelandrai manut Ketua Relawan Kurma Segara Raksa Banyu Asri Nyoman Sadwika niki mawasang pembangunan bak penampungan sementara punika kelaksanayang risampune wentene peninjauan saking pemerintah daerah. Nah, mungkin relawan kesarangin nelayan lan masyarakat mau membangun fasilitas sederhana pina ke langkah awal penyelamatan telur penyu yang ditemukan di kawasan Pantai Banyu Asri. Informasi sejangkepnya nih ide dane presiden wajen ring kanal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
2: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa, program Ampal Tereri dan Pasar Suara Budaya Bali. Tembang lawas duetnya ne Bli Widi Widiana kesarengin mau Elias petang siduri sambun ke biar sang sarang-sarangi. Rekalan Rai peringatan bulan Bung Karno Kaping Kutus Ring Kabupaten Buleleng war sekali tali 6 likur nenten wanta kedagingin kegiatan bernuansa kebangsaan kemanten sake wanten taler kecenayang melarapan antuk mekudang-kudang aksi sosial lingkungan lan pelestarian budaya yang melibatkan niki banyak unsur masyarakat. Nah, rangkaian kegiatan punika berlangsung sepanjang Juni puniki, awentan pameran seni budaya, donor darah, aksi bersih sampah, taler penyaluran paket sembako, kantos wantuan alat kesehatan, inggih punika korset lan kursi roda majaring masyarakat yang membutuhkan. Nah, manut sambutan Bupati Buleleng Inyoman Sucindra sane dibacakan oleh Wakil Bupati Gede Supriyatna niki ritat kalau pembukaan kegiatan kabawasan yang ini peringatan bulan Bung Karno puniki dados momentum mangdenis ide mengaktualisasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno melarapan untuk tindakan nyata sane sidang ngijani manfaat langsung kepada masyarakat nih. Nah, semangat punika selaras dengan ajaran Trisakti sane menempatkan kebudayaan pinake sinale tunggil pilar penting ring pembangunan bangsa. Pelestarian seni, adat istiadat lan kearifan lokal dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Nah, implementasi nilai Trisakti puniki boje wanta diwujudkan melarapan untuk kegiatan seremonial sake wanten taler melarapan aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat lan lingkungan sekitar. Tiasan kegiatan sosial dan budaya, sejumlah program edukasi taler pacang kelaksana yang termasuk sosialisasi wawasan kebangsaan telur program Sabah Pol PP utawi satu hari bersama Satpol PP sanimato tujuan memperkenalkan fungsi pelayanan lan ketertiban majaring masyarakat Irika. Nah, informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun, ketiang nyaringin ide dani ring rahi dari bangkin. Mulai jebas kantunaknya acara-acara ring perempat. Sani pacang nyaringin ide dani. Kantos puput nir jering jam raras wangi. Menari tau yang tadi water di tiari kalang yang terang acara ngawit nuni semeng. Jam 5 kantos nampakin jam dasa semeng sani bangkin. Dan lali di tiang nenas karena pengambura. Sani bangkin, langsung kemantas sake widan margi hamuruk nomor pitung dasa dan Pasar Bali, Ditya Agung Krisna Lusur mau pamit, puputang Ditya untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat pagi, Raka Dantre, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar IGD Cipta Sudewa Atmaja mengatakan pemerintah kota menargetkan seluruh kawasan kumuh di akan tuntas pada 2027 mendatang. Dijelaskan, saat ini kawasan kumuh yang tersisa hanya berada di Jalan Karya Makmur, Ubung Kaje, dan saat ini telah berstatus sertifikat hak pakai SHP atas nama pemerintah Kota Denpasar yang direncanakan mulai ditatangi secara fisik pada tahun depan. Sudewa Atmaja menambahkan detail engineering design untuk penataan kawasan di Jalan Raya Makmur tersebut akan disusun melalui anggaran perubahan tahun 2026 karena penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, sedangkan sisa waktu pelaksanaan tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan fisik. Rekadan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Iya Om Swastiastu, Om Gina Mastu, Nama Sidom Rahajang, Raklan Rai Semoton Titiang Sarang Sami, Sanawangnya Titiang Kajana Malih Pundikiring Ambare Rahina Buddha 3 Juni Wadah Sekali Tali 6 Likur Sarang Titiang Gongge Sintiang Genterang Acara Ujurene Kantos Jam 3 Sanje Malih Jebos Sari Mangkin Spesial Dumun Raklan Rai Sapa Sanggra Semoton Sanawang Tering RRI Singaraja Lan RRI Mataram Nyarangin Kantos Jam Solas Malih Jebos Pundikiring Acara Rahina Ayu Siaran Berjaringan Dagang Gantal nge Reng Studio Perempat RRI Denpasar Sampun saya ge puniki presenter Druine sanengin terang acara Dagang Gantal Ring galah mangkin kantar nge sapa sang reduman wenten nang Oman Titiang kesarangin Pak Dekapeng Om Swastiastu
1: Om Swastiastu gak Sintia jegek
0: Stata jegek Stata
1: nah,
0: ayu
1: istri.
0: Nah istri nah. Harus jujur
1: Dikeke mau ngonyang-ngonyang Kayaknya jak cara cili pak de
0: Cili
1: Jarak sampian
0: Sampian cili kan manis kan
1: Manis Baik biling-biling Kayaknya cara lama jegek Popaya Sane
0: Lama lantang
1: Kurwa

0: Dos nangis. Kayak ingat waktu Das kecil, Alit mau bantan, wah.
1: Nah, Dos nangis ya.
0: Sempat ingat ke masa lalu, demen, tak duduk ngatur canang, ngatur sebit sari, ternyata.
1: Yeah. Tapi nang oman, wenter pitutur niki mangken.
0: Boyo ya pitutur. Nage nge mau buat melajah ma pitutur boyo sapunika. Inge, nge.
1: Nge titi ya.
0: Mandermen nge. Om swastiastu, om bikin nama astu, om anumadrah kertawian tu wiswata. Moga pikir segala penjuru.
2: Pikiran baik, ya, datang dari segala arah
0: iraga segar, mapi kayun. Ingin rati udah dana serang sami, sepan sami sahabat budaya, pengundang setia dagang gantal, ring DJ aja belinge. Utama ringgalah kede mangkir, ring dina mangkir, ring bude, niki, pinanggal tiga. Nge, sasih ring Juni awal, niki nge, warse doang tali 6 likur. Pastikan sepun nyabran ring minggu ke pertama, bulan anyar. Titian sarang Pak Dekapeng, jaga pacang ngeter carep. Dagang gatal berjaringan ketujuh dalar sana nyarang niki berjaring RRI Mataram
2: Tarang RRI
0: Singaraja dan mbok nyen itu nang jegek tu nang mbok pipet oh sarang beli tam-tam sana bagus aksamang beli tam-tam tiang kering belajar sarang Pak Din niki lugur yang melina pip bos jaga pacar katur bogi winter pikir nanyani lan ampurang sakakirang tak kata Pak Din ye
2: patut nyabran arah hino ragu nyarang redelane daging sejuruan acara dagang gantal pasti konane Rabu awal irago kanturan ada acara berjaringan yeah. Nah mungkin bawa sendiri topik mungkin kira-kira nah. Nabi presiden kadur Pak Man
0: yang luar topik sih pas rama yeah. Yang bantang satu nomor gemelajah
2: yeah.
0: Nah mungkin manut beli bang pada sakit dibi lan wau ragu boleh meremu istilahnya proses berproduksi biasa pendika. Nang ini doain nitian gede ke bawos lama salah sinungil wenten istilah budaya yang kental saya betul dengan Bali yang berkait dengan risjuron agama Hindu raga nih. Ini kan dia game
2: lama epunika sejeroan sarana upacara sekedan Pak Mani.
0: Aduh.
2: Nah, yang ketah dan si Titi yang lama wintan mengenal ring
0: pelinggir
2: ring sanggah penyor dalar ini dan mediosan dalar rupa dan jenisnya.
0: Iya patut. Ini nak mawasan yang lama kan jenis malah gede teken ke bawah jeniga yang penggantung juga nge nah makin diraga mawas gede malah pisah dari ratu dan nasar sami kangkateng lan ampura yang nyen pet prade iwang lan tuna untuk Pak Man ngaturang pun iki
2: nunas pelurusannya
0: nge nulas pelurusannya kebenarannya niki wantah ngen bantang bebawasan kan apa dege yang secara umum ya dega mau semakin ke bawah lama nih ke salah satu sesajen utawi hiasan gantungan kalana kewetan sakral iraga dalam berproses ring upacara agama Hindu wajib nih ke kelaksanaan kering Bali utama ring eta duduan utawi upacara dengan apa dengan ya minta nak mawasan napi mantan pun ke lakar bahan tawi hanya masanya ke perluan dengan apa dengan
2: nah ini ke tukang jahit anu
0: ini para istri juga sindia kan aduh ngarian lama ini kerti ngaruh lama menawi ini tapi dulu pindah dulu wenta nak mawasan lama ini ke anyaman mawasan wenten janur
2: busung
0: ini klepan
2: ron
0: ini wenten ke bawah don anongan mendaging gini ini kena simbol kesucian dalam kepada ya wenten ke bawah daging fungsi utawi filosofis ada kanannya
2: nabi ini ke paman
0: iya yang itu nak mawasan simbol kewetan gambar ke gunungan kekayonan iya sami ini ke simbol selalu keharmonisan antara alam semesta irago niki ring jagat niki sami membuat itu adalah sebuah persembahan persembahan ke bawah juga, Dek.
2: Atene ereng lama niku di imo yang persatuan penyatuan daripada daging-daging dunia ada di
0: sisi alam.
2: Sisi alam
0: mesti kita simbol-simbol yang syarat bermandung makna niku kan sejero nilai-nilai keagamaan rego niku. Kan kan dalam menjelaskan bahwa lama termasuk dalam golongan cenikan melekidik berupa kelengkapan serana ring upacara nika termasuk pegenahnya nih
2: betena nika
0: betena
2: tata kan
0: inge ring pelinge pelinge
2: alas ya.
0: Inge kenten nak kemauan nika sampai nika pada kenten nak mohon lama berupa semacam tapla oh tapla nika tata nge
2: alas
0: inge nika niki kan keunik budaya iraga.
2: Nah niki mewali masih yang seni lan budaya dan kita
0: nah,
2: cara setel dini kini yang bentuk lama cara setel itu melianan bede
0: nah, tapi tujuannya sama fungsinya sama nge ceniknya agak niki ketergantung
2: terlalu genah nih
0: iye wenten kalimakin kan raya nang ampun nampak nah mawasan sugian Bali sugian Jawa penyajian galungan, penampan galungan, manis galungan, niko sampun posi agak paru istri nu sampun meduduk medap-dap niko ro.
2: Meduduk medap-dap. Kau nyangro hari raya duit itu kan pasti ko sampun sayagang sami niko dan kiran paman.
0: Sayagang. Senah ya, aja sing den marang kuran ini. Nyedin.
2: Nah itu kan bahasa agak anu nih seyage ya.
0: Nah nyoyage ya.
2: Mas.
0: Padeh padeh.
2: Yang.
0: Den memang nyatuang tuh. Ken pok memang apa nih nih nang tengahnya amu putih toy busung. Sampingnya meder beneron.
2: Ron.
0: Nuneng lantang. Di tengah-tengah meroringit teng me.
2: Nah ada perentepuk jak selantang sangah penyuar itu yang digalung lama rewa ratu senin apa mah
0: bidan tuh nemu anang badan galung purnamo ada orang penyuar anten kan ada lama masih mengerti beben melian masuk seman itu jadi secara khusus lantar irago ngerawasan umawi mawasan lama tuh deh irago nulis gambar itu gambar ya utawi ringgit aneh gaeken ibu-ibu ke udah irago pidan itu pade makna ini keras aja nih deh man ningang utawi tutur nak tutur simul tuh ada lanying menean yang sebuah lanying pasti kau menyimpulkan cerita gunung cerita deh kekayonan cili-cilian gambar bulan gambar bintang gambar suryo mesti ya, ada deh
2: itu anu jahit
0: benar simbolnya memiliki kaitan erat dengan konsep kehidupan Iraga dalam berspiritualitas dalam kepercayaan Inu Iraga di Bali.
2: Wah, menyen paman.
0: Dinga-dinga kita nak gonggek masih mana ke? Lama tu dirangkaikan masih ada muda cer pelawo sana dupo sampian gantung
2: ada Ratno di tukeran kerja.
0: Demen hati ya itu mekejang ngelah simbol maksudnya itu sumber kehidupan nang orang loh konsep ruwo bunedo ada nang rawasan ada gambar bintang kecak-kecak durne beinget lagu deh ada cerah bintang keketo keselengaan kena semat tuh ada gambar bintang dikeletak lagu deh ada bintang apa simbolnya nih mate mana gua bener melambangkan kesejahteraan
2: bintangnya
0: kesejahteraan kau nih matahari sebagai pemberi kehidupan dan ornamen ada pis bolong ada gambar pis bolong tuh deh mencerminkan aktuat apa tuh akulturasi kita nah antara budaya Indo tuh
2: akulturasi kebudayaan tuh
0: nah jadi ge sampian nih gantung ge totona jegek-jegek menyimpulkan Dewi Kesubur masih ada aja deh kayaknya
1: jakti kan tenang oman
0: bisa cermin condong nih pergi nona deh
1: jakti ten kenten tapi ya maknanya kan Dewi Kesuburan kan tenang dosen
0: nangoman
1: tapi pang subur nih kena oman
0: iya subur nih ke irago kan ngambil utawi berakar rauh sapetekan aja bangun ini kan muli sarwa prani tangkare mamujo sarwa pabebiar agama memuja kebesaran Tuhan makajang nika mewet saking sarwa prani ada punyan-punyan ada nema buah ada anema bunga.
1: Oh, pantas sedurung.
2: Ada anemo umi.
0: Ada umi, ada mau buku.
1: Oh, pala gantung, pala pala napi masane pala.
0: Buka,
1: oh, pantas. Ring rahina sanis cara sampun lintang, raga kan napi wastane nemonin ring rahina tumpek uduh kentan nggih nangoman nggih tumpek bariga pengantakan kentan nggih. Nah, sanes sampun lintang.
0: Kan mencari selikur galung.
1: Selikur galungan 21 galungan panget kentan pangsubuh. Kentan ta nangoman.
0: Miang oi kaki angge punya-punya nangke.
2: Kaki dadong-dadong.
0: Artinya membuang ben selikur galung ne pangadang ngon jukut ketap ketap ketap cret ketap ngentuk dadong. Bat-bat membengkas.
1: Oh berarti wentan hubungan kentengnya nangomannya ring tempat uduh ngawit kantos ring kuningan. Betul. Jadi pacang nyanggrek
0: di samping nih kau kayak kade bawas wawu wentan perlambang perlambang kehidupan di dunia nih ke makajang tercetus oleh isi alam mau ini kebawat ut peti setiti proline
2: lahir hidup mati. Mati
0: apa yang kita dapatkan itulah yang kita harus persembahkan dan tuh bak pengatak tuh ibi kadang kayak membandan ngar kasih julung wangi.
1: Oh,
0: salah nge. Satu konsep odalan gumi odalan jagat kemarin salah satu
1: entah. Oh ngar kasih haina dibi
0: nge. Oh. Menciri monas galungan.
1: Oke.
0: Mulai galung bos ibu-ibu bisa goge ibu-ibu.
1: Ibu ada nama adolan tapi sarana penjor dumun. Mentaki-taki napi wastane lama sampean gantung.
0: Sampean gantung, sampean cili, sampean mengonyer. Toto onyar-onyer mau penelpon, talar masih terima masih salah satu penelpon
1: yang. Mangkin nak eh sirasane jagi kain ngeranjing puniki nyaringan oman.
0: Nangin palat-palat dumun, awal puniku dumun lama secara umum kita bicara.
2: Ring panel pun tetap niki sami dados panel pun dumu.
0: Inge
2: bos jam
0: 12
2: sebetulnya
0: gitu. Sus ganyar. Ya kemudian dena bandena ge na uyo meluna.
1: Nggih.
0: Nggih ngira dumu terima telepon ge.
1: Nggih nggih sapa sanggra dumu niki wit saking semeton sami sejak Bali. Nggih batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng sira puniki sampun mungkar ring lain telepon 0361 223361. Tanda ada sepi niki warung Naoman sarang Pak Dekapeng sapa sanggra dumun.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nggih.
3: Aman.
0: Ya.
3: Demen ati man menek.
0: Nek jero.
3: Tar madadak bang kesemoeng.
0: Ye meman kesem jane nang urang ah.
3: Nang urang ge ngau.
0: Nang urang jadi betul ya ngau.
3: Oh,
0: jangan ni. Nai setai.
3: Nai.
0: Bawa kau isai.
3: Mau ambil orang bayang emas sayur.
0: Bawa kau isai.
3: Nai.
0: Nau.
3: Siapa orang paman?
0: Betul kapai.
3: Orang kenapa?
0: Macam kenapa? Nam. Mana sayur walau mau?
2: Di jalan rumah mana paman?
0: Di itu di bucu dekat dan makan
2: di dapur.
0: Aau, kita nau.
3: Paman.
0: Ya.
3: Ngajak nak ke Mambang lah paman.
0: Oh, sudah. Ini Kambang.
3: Sing banu bareng paman.
0: Nggih.
3: Om swastiastu. Napi luwer. Watok mesampun ma anunge.
2: Napi teluire watak sane sampun preside mesikian niki manunggal
3: arusakian palasa
2: pasti ko nak sampun dempet membesikan niki yang palas be bisa wog banyak niki
3: milih manga kawinan mati.
2: Nah napi ini ya yang sampun kawon bisa-bisa padam niki kepangih
3: engkadi damar upamian.
2: Saat waluyo kewentanannya idamar kenten upaminyane.

0: gawen tenan mangkin lengise minyake nah Lestari pisan ipun bacan ngalin
1: apina saja rusak
0: pasti kene rusak kalau kepanggu
1: maka plek tu wot mangan le
0: iya ni pinya katingal oleh geni jak petang dedat nah niko putus hubungan ke bawah
1: buong hidup payu pejang
0: tapi menpuaran yang sabun ke buong hidup mati ne payu ipun isu ne.
1: Ye Kang Yang mempat de.
0: Ye memang.
1: Kang Polis mesti semetuan kiwasan. Welcome ne welcome. Meja kesemoy ne. Salam sarang sami ne.
0: Ye.
1: Ran dagang gantal semani lemah penting. Salam menyamo dogen.
2: Nana ne ngateng ni sayur lebih de anuna.
1: Salam sarang sami ne. Cantik
2: cantik. Semua memang.
0: Eh, lor durung, paman. Lor durung ya?
2: Nah, lor durung. Betul yang.
0: Nge malah siki atur.
2: Welcome. Nih, sekundan ke semua.
0: Badung, beleleng, lados, niki, munga.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu. Tabanan, lados, niki.
0: Lados, malah jebos, lados. Tidak mungkin, lados.
3: Ya mungkin tuh dados.
0: Iya, mari jebos ya nyari.
3: Oh, mungkin ya nyar niki.
0: Iya, jani tadi mari jebos ten dados jam 11 lintang.
2: Bangun eh.
3: Oh, kenten. Niki nak tiang saking tanah lot niki.
0: Lurus, lurus.
2: Batu nindi niki.
3: Nggih, nggih batu nindi.
0: Batu.
2: Mergi abang anu
3: batu nindi. Tapi niki sereng kali. Cuaca niki mencetar Pak Made.
2: Tapi dingin oh, dingin saya no.
3: Batang nih. Nggih, di tiang apal-apalan niki nggih. Gina do ambil tiang. Om swastiastu.

sedere yang titiang ngelantur Sematera ya atuk tambah titiang. Titiang jaga pacang wadon atur wadon sana atur yang titiang. Tapi penikah

Tuan Tiot, ini ada sejarah yang jangkau upo karo pun dengar. Geni pernikah tu di tiang.

0: que anda iki ring buano jagat eh. Bonga tawon ni mangdeng rantur ike ring sekalan nis ring warga loke ketuju.
1: Yeah. Suk semut itu yang Pak Nyoman. Sekarang Pak Made, Antuk Arto, Nyane, Galang. Makin titiang nunas tambo, sampun pole. Nge, Pak Made, Pak Man. Nge, Rahajeng, sarang kali. Niki titiang megatro jebos. Sejebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing. Sido Rahayu, selamat Pak Man, Pak Made. Semeton sereng sami ye ye titi yang mau pamit om santi santi santi om
0: bet oh de cembang lantur mara sarwenda sarwo dupo sarwo wangi lenge wangi burat wangi pengastawan raga uling dijagat ing gumi dini pangadep kat ke swarga nak banyak simbol tu ye cara raga mendekatkan diri utawi menghubungkan diri dengan desa yang dewasa nah. Jadi kian buen satu orang meliki dek deh. Jangkep yang bawas-bawasnya cara ngebit-ngebit yang buku. Liu jan hal-hal yang perlu kita kaji pak deh. Terutama pangado angono contoh pangado angono bekal.
2: Kian alit-alit rago.
0: Generasi ke bawas Iwano gitu. Ya tu yang secara umum yang lama sotong nak liu sajang bawa dah je lama kalma kena gitu mapan ni simbol lama tu nak ke harmonis ya. Yang subuh raga harmonis di dalam apapun itu maadungan saya tadi tidak jauh oh nekal kena je pasti tembus ni tadi ya nah jadi yang landas ya yang jawasan cara berkreasi berinovasi coba deh. Lama tu ternyata memiliki variasi jenis, oh, bermacam-macam atau dengan tata cara pemasangannya, cara nak masang, cara nak ngeringit, cara nak ngait, doh, telu ada jenisnya tu deh.
2: Ngaluir itu apa pak?
0: Biar singi uang raga membaca masih. Di samping itu raga mirengan, kawan bedik ni dah dana lagi yang dikit. Telu wentan jenis lama doh, kawan patut menawi melepas sarang ni kengeh. Wentan siki lama. Terujungan toh wentan lama alit no wentan lama ageng net lu masih tetap isian gumi ni
2: nah, lama terujungan
0: bukan terujungan ke bawah lama tu madio artinya dija fungsi ni kalau mengena yang disangka penjor kene dadinen yang ditugu-tugu pengijang kene dadine yang dimarajan di pengaruman lian pendek. Pasti pengurung gudang yang lama cenik dah. Salah tongos, salah tempat.
2: Apa kalau menggede isan yang lama cenik dah si ilet dah
0: di lama. Bapak dia sentah simen kalong kuluk tu kan dia kenal pada dia tu.
2: Dia kalong kuluk.
0: Ya kalong mal kan mungkin beli raga racur. Kalau ngon warang nak juga leh. Begitu pagi dah beli lama. Nah jadi setiap jenis lama itu memiliki tempat pemasangan yang khusus. Jadi gak apa-apa. Ini sombah aja yang dipetian lama aja.
2: Ih, nak ado masih.
0: Jadi kan mawen aneh cian jang di itu lama cini aku macam. Misi pasti ngerasa ngawur. Ada ngerasaan sesuai dengan kebutuhan upacara itu. Seperti di halaman rumah, deap rumah masih nak jam.
2: Dinata
0: kan. Kadang-kadang raga dinata kan ada pembatas satu aja tiap bilang ada aling-aling coba deh. Di itu raga kadang-kadang jang patung malin, patung gano. Kang Wang lama ni cenik jangan itu. Mau ke bos paling kecil, paling cenik dan paling ageng. Nah, meskipun lama sering dimanfaatkan sebagai sarana dekorasi, kadang-kadang saya tu nak ngono variasi, pasti kan. Jadi tinggalan di ruang-ruang nganten. Dekorasi itu
2: berluar biasa yang lagu jadi kan gitu.
0: Pansing raga salah memaknai pentingnya membuat lama sesuai dengan tato ajar agama raga di Bali.
2: Ada masih ke bawah paman nak nengai lama raga ne. Ting tadi anaknya sedang sutake.
0: Nah,
2: sing masih tadi itu kotor kain gitu sing masih kecil.
0: Nah, sajo dojo kotor kain deh. sebor agak nyemak keginan bakal ada hubung sekalau ni sekala ngai lama pasal dia je kotor kain sugera jani nyatwa kan raga megai sambil sini tadi
2: gosip ah tu sing tadi kone
0: tu aku pun nyatuang
2: ngerumpi
0: tu nyatuang oh nyatuang nyatuang anak ngorto kene ngorto keto limo sing peragat gai sing peragat keto tadi ni tu
2: limo ngoyong bibih menjalan
0: oh
2: tu sing banget tu kone.
0: Iyo saja nak duduk. Seng dah diurto, seng dah diuyut, oh, gosip-gosip. Ndaknya dihindari tu. Ya subuh lagi ngidang ambil megending perwakaning, macam peragat. Nih, kayu itu dengar ada radio perempat tak sambil ngail sampian, ngail lama, ngail cenego, ngail kedo gantungan. Misi letak gong lelamat di perempat be. Gak dia cakap nak nyambung kita mengait itu.
2: Artinya kan kena Pak Man di suang-suang desa genah tu nak mediosen kan Pak Man. Artinya te desa mau caro dan mau jenis nek ini goban nek ini melen-len bedik. Cara menyina dunia natur dunia fungsinya tetap ya.
0: Satu
2: segitu Pak Man ye.
0: Benar. Jadi secara umum pasti kau sebuah ide dana sama tuan kami pasti sampun pada sauni
2: nafimalis
0: sampun ini. Sampun ngarian gitu lama para istri ini ampurut yang senang tiang membaca mengangkat topik lama niki nafimalis
2: kalau nyangro udah lenjaga
0: rayan jaga pecang rau. Nah masih di nare pemerintah masih irago pang tetap menjaga kebersihan ya deh. Dan sampah-sampah pang bisa juga memanfaat ke masih sisa lulu tu macam itu pang sing salah persepsi irago tu nang pang luang masih pantas ada bila-bila. Nah intinya ngai lantas sampian orang lama telu tu tuanan ada nama dia tengah gede jenis lagi gede harus kita menyesuaikan perlama gumi tu. Jadi kan besi-besi elemen nanti ada reringitan merupo kayon-kayonan bintang-bintang ling dice yo ada imajinasi oh nak ling dice lebih dana ada limbur gambar lepas bolong manusia
2: patut saja secara ragu ini Pak Man
0: benar
2: imajinasi kalau Pak Man ide itu ingat kau yang tanah alam jaga kan doang wane.
0: Nah iya saja isin kumiyong
2: iya
0: gambaran manusia gambaran dewa ada
2: mesti kedis-kedis
0: kedis-kedisan artinya tidak lepas konsep nak nengai ngarian lama itu berkait dengan agama irago dalam sastra sih itu. Nah, kita malu. Gue wentan sana lintah aja buat aduh nang sang ketok-ketok pintu nih. Dora.
3: Nggih, malah jebas lantar amali.
0: Maling nggih.
3: Ada gagantal. Nggih, masana kandumun semeton tetap unikirin program budaya RRI Denpasar.
4: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namo Sasikapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Lestarikan budaya.

0: Aman.
1: Mungkin kak.
0: Kini nak huran lagu mirip nak bercali ke ya melajah.
1: Dok nawang sih dong.
0: Melajah ngai lama cara ordo
1: malu. Jo bisa semang batang main kadi lambat magae. Jo nyemak ngai lama baru bangun semal kepandang gitu sih ngai dong. Lama.
0: Itu bo. Jak meli tiang bo eh. Meli urit murid bisa ngai pak ini bo. Nah meli kang wang mu gitu. Tadi ya masih kan gitu tapi tuno dan rasa ragu untuk melayani untuk yang melayan meli sing sing eh.
1: Ikan,
0: tuno serasa sing. Nak tergantung je masih kebutuh ragu Pak Mano.
1: Jadi
0: tadi meli Pak Mano.
1: Dan dia malu. Ada malu mereka nak dasar nak meli kengkeng sing itu naya dasar angide. Dasar nak ngai sing ada dulu dong.
0: Ada dasar nak meli duit sing bisa ngai. Terus nak ngadap ada.
1: Jadi kan hubung timbal balik pasti ada hubung sebab akibat kesatuan kurang dimana Pak. Tak bisa ngai meli yang galon. Nak dasar bukan sing bisa. Nah sing manyemak, sing manyemak.
0: Itu halus tuh munyi sing manyemak orang sing bisa
1: ngene. Ada orang sing bisa sing nak blok kurang dia tuh. Kurang jemak tuh ngoyong-ngoyong pula sih pohon.
0: Bih lah seru.
1: Dan ini dasar anak meli kan sing nyemak konden yang nak lubang nyemak wai kan bisa ngene. Tapi letaknya yang saja nak elamak di jarang dah saja bisa deh.
0: Cekan tuh.
1: Sekan ipa.
0: Bukan dia ngandain kan tak ada dong kumpin dengan elamak tuh tuan.
1: Bensin di samping rimit tuh di lantang tuh ada jatlu gimana tuh dong.
0: Tengah-tengah. Sih itu pegat ya nya.
1: Jadi raga dasar raga yang manyemak yang bisa ngayang. Beli yang masih salah. Nak ngadap dan ini. Raga agama raga kan nak.
0: Fleksibel. Nah,
1: di samping fleksibel tuh makanya yang diuntungkan. Dagang semat mana berdagang. Ya nu dengan semat ya ni.
0: Ya, nggih.
1: Secara umum dagang di pekan tona tetap masih bekerja harus ada ditujukan kepada yang bagaimana sih kerjaan ini?
0: Pada ya.
1: Nak eneng oyong-oyong di pengungsian. Nak
0: ngontrak. Ada pengungsian di tempat lain gitu.
1: Yang orang ngoyong di anu ke pas yang nak ngungsi lu nak sing lah. Tapi tak liu jadi orang ngungsi nyasing orang yang lah rumah deh. Nang lah pono si pono ora padahal villa ada. Jadi itu ada lantas timbal balik meli nak si dagang tu nak cek sekedar medagang kan memang nak berpikir masih megah itu. Di samping itu mang contoh gambar barang yang mereka jual sing sembarang deh.
0: Apa ben saraya yatnya nasang sih gitu harus tangkap tu tono pulau pali ne
1: di samping tu dan sab tujuan agama ada gua kan ngicap mereka morsatam jaga cai ti dan mo nak sebuah kata memberikan dan mengaturkan ut peti siti merono jak raga sing bisa arung tak dasar iraga melit karena siapa nah jadi orang raga lah mat lu cara tiannya dah nela
0: misi si sombong deh sing sombong nak saja lah mat lu
1: demen sing orang buka dia ngomong gak wangi wong gak tak kena lu lah mah mata buah mak le sasuan deh artinya secara umum apa dah jelama sangka cucuk nak ada ini
0: Sekandu.
1: Ini paling ketah aja nih, mama kalau nih wade.
0: Apa tuh?
1: Catiye nge.
0: Penyuara.
1: Mujuk-juk ini, nyakadakan beli itu.
0: Aduh, kan beli nasi cana apa mana sih? Semeduan nah, nasi kain, aduh.
1: Serana prasarana upacara itu, nasi yang beli sih. Aduh, nih ngadep, aduh dagang, aduh nih beli. Aduh, nak dot pang leung, nih kayu nih pang maan ngatur dari buah tangan ya, mga ya.
0: Tap perlu orangnya mengai malu ini nyemak sih gitu.
1: No. Nah Jamil tu ada mana penelpon gak? Om Rosias tu. Sambil ngadu telepon. Nah, babu ngadu sang terima mana? Om Rosias tu.
2: Om Rosias tu.
1: Yeah.
2: Yang kakek padang sambian Pak Non.
1: Nggak, nah bertawang.
2: Nungkan dah, apa nening
1: ye? Ini ke Cynthia, benong, ada orang apa man gitu berdekan.
2: Gendek, Cynthia cantik.
3: Titia.
1: Ya, Cynthia Purbasari Ningrum Saraguna ya.
3: Nge, depin. Ya,
2: Cynthia Purbasari Ningrum.
1: Suraguna Astiti Bakti.
3: Napi maknanya Pak Man.
1: Ye, kehormatan tuh.
3: Oke, entar.
1: Astiti Bakti. Kehormatan pada leluhur ten gak terus yang penghormatan
3: kan harus hormati. Nyenter menten gue gak Sintia.
1: Sepi kanang Wisnu tanana gak Sintia. Suwong jero yang saya udah gak teke. Saya udah gak tau. Apa jajau deh.
3: Terus
2: ada yang satu dia.
1: Nggih.
2: Pajak buku bangkur Pak Man.
1: Nggih, Sang Prabu Saremyo di Jawa.
2: Ya.
1: Nggih,
2: dulu. Benten. Nek nyempet mangkin.
1: Oh, nah.

0: punika galah e matur piuning ering para leluhur iragun sami
1: nyangara inagalong
0: duane nerainan jagate galungane pacang rawuh
1: mangna andar
0: binunase presido antar pemargin rakino sane ke bos galungane punika
1: ketemu Pak De antuk artane
0: nes sumum wali
1: niki majang reng pengantar sami mana kena rahayu rajang eh isa jebak batan sinar bagi rasa den loma pecing mana kena rahayu sarang sami yang rerainan jagat sane jagi rau
0: inggi
1: salamannya modogen
0: mawali
1: pamit on tanti santi
2: inggi suksemo pas makin tiang sarang ge inti aja ke pacang nabda pengarian lama ge ge
3: inggi jagi nyangre wenten napi dumun sugian jawa karena gue niki wenten nge rarainan sugian jawa nang oman sarang pak de sugian bali napi sugian jawa niki
2: ah sugian mekado yo
3: oh mekado
2: kaya inget tau bantan kena boleh nak tau disombeli
3: yang penting kan inget eling ring ide sang yang widi bahasa kan panang oman nge
2: suksemo
0: laman munawi tegalah niki
2: kirang langkung ampuro dumun ring pejaring niki satu jam niki pemkadeng RRI Mataram dan RRI Singaraja ledang dikenge semata topik hari makin berjaring teman-teman dios lama kirang langkung ngirin sarang-sarang daging
0: pasti kirangnya sampun ake
2: apa sih kau ngirin
3: inggih, suksema semata titinya sarang sami sampun nyarengin puniki ring acara dangga gantal kesarangin nang oman talar pak dikapeng talar suksema dat puniki semata saking RRI Singaraja lan RRI Mataram bagi-bagi poli kecunduk malire ambare ring rahina buddha sane jagi pacang rauh kentan inggih suksema dat terkelan rai nah malih jebos puniki semeton pemekasannya ring sejebak bali ring widangan sekangin-kangin puniki ring gala jam solas kantos nampar ring galan jam proras wenton gala druine nyarengin mewali ring acara dangga gantal sejebak betan sinar bagi rasa dan lomba pecing kantan nggih wali jiwas nyaring wali ataupun iki sarang titik yang gongnya Cynthia ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali
4: RRI digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI digital interaksi dengar dan saksikan siaran langsung kami daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami partisipasi kreasikan konten Anda berupa berita podcast vlog film musik dan playlist kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang, Raka Dian Rai, Kepala Disperinda Kota Denpasar, Nyoman Sri Utari mengatakan dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno 2026 dan memberikan ruang kreativitas bagi desainer, pihaknya menggelar Denpasar Fashion Street 6 Juni mendatang di kawasan Patung Dewi Melanting, pelataran Pasar Bado. Dijelaskan dalam DFS melibatkan 10 desainer lokal dengan masing-masing menampilkan 10 rancangan terbaik dan inovatif berbahan kain perca yang dikreasikan menjadi busana, tas, aksesoris, hingga berbagai ornamen fashion lainnya. Nyoman Sri Utari menambahkan seluruh karya yang akan ditampilkan merupakan hasil kurasi dan pembinaan tim kurator desainer sehingga menghasilkan rancangan yang siap dipamerkan kepada publik. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
2: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya balik.
3: Suara budaya balik.
4: Mari lestarikan budaya.

0: Aing kira duduk dan nanti yang mewali niki di tiang dikapeng sarang Pak Man Yuyu Kangkang niki nyarang acara dua ini sana wabu sampun katur acara berjaringan sarang semeton ring RRI Mataram lan RRI Singaraja nge karena mungkin kalah semeton wali dan janyar kelungkung bangli karang asep dan mendui guru sangin kalah dua ini. Nah, menang itu cakep pendirinya saya agak yang taler. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Yang saking kelebuah Pak Made.
0: Ampura, semeton kangen iki meduwe kangen galah nge.
1: Oke,
0: okay, ini ampura niki ampura nge durus. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Ma, Pak Made.
0: Inggi Pak Man, taler wenten niki, tegalalang, tegalalang.
2: Inggi patut, patut. Jadi kawet nih ya di sinom nih Pak Made.
0: Durus, durus.
2: Inggi Om Swastiastu.

0: Alsanape.
1: Napi onek ne tu?
0: Ku mantinnya sida nyap sapin.
1: Nah, pang presiden nyap sapin ngetisin yang ke bawos.
0: Sekancan ma. Adopa lata
1: sekancan sane kawan-kawan yang presido antuk mande ical kidik kini ke makaryo nih.

0: kayo aktif.
1: Nah, sayo aktif mako sami puniko pang sekan-sekan presido kemargian.

0: margi utamone mang de presiden yen mesikian sekale nis kalone memargi antari nggih
1: suk. Nggih pamade matur sesemange yen yang magatro sarang sami bakan sinar bagi rasa den lomah plecing. Bangar rahayu yang rarai nang suci galung nang sarang sami.
0: Badut.
1: Tenin yang mepamit. Om santi santi santi om.
0: Suk semut yang ring tegalalang niki lor pasarnya. Hai nggih sementara saya ukuran terus ranking iki kantun ring 223361 nggih. Om Swastiastu Rajeng siang niki ngampun niki. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Selamat siang.
0: Nggih, Om Swastiastu. Aduh mau glebuk niki semutan iki ampun. La la la la ni Om Swastiastu. Rajeng siang.
3: Om Swastiastu.
0: Oh, Om Swastiastu paman.
3: Rajeng paman sarang Pak Dekapeng.
4: Iki nyambudan aku setor nu rumah nene.
3: Ai, nak lewat jam roras sama yo.
0: Lewat jam roras aja udah nang
4: lajar nganten rumah jadi ngabe anak nganten.
3: Nak nganten nak ngaben mau kalau-kalau jak gemuh gumi batu yang Pak Dekapeng. Oh,
4: pes lah bebaban jam urung anak nang nganten masero.
3: Oh, to Bapak Pak Mang lah kepatutne to.
4: Oh, nyai ngi basa-basa jane kijo kada.
3: Tahu ke mana?
4: Oh.
3: Oh, mang kena masuk. Aja mau banyul nih.
4: Terus.
3: Bebe.

0: Jengkin bebek kacang.
1: Nyabran peteng jak kadang batis bebek meri kararakir ni kijak kedale bin ke sandan bin ke dedak bin ke kokoan lo.

0: midep memana di tiang ngoyong badur pangida mangul anteng
1: mecedok tirto
0: canteng anteng
2: Pak Man, men bado neke-neke-ne pak de keser ancog-ancog biyo.
0: Saya bisa keser dan les lintana nanti terus.
2: Jauhan bunga kadong makile.
0: Majuan bunga, jauh makile pakai sebab cedaw.
2: Ku

0: sastra disira.
1: Mo sastra disira. Udang tuh.
0: Paling
1: budo paling tekeneng adi sang jegek. Bu Yano tuh
2: pertama. Apa Paman?
0: Tahu, budang badeng. Udang paling banon. Dono udang tersinggung nih bale.
2: Gandok. Adi senang mangin pasang.
0: Ngai memori masa lalu ke bu ikan begini-gini bin. Ingat kan Pak Bidan.
2: Pak Mok Rusmi pangco gancok bu jero camplung beli gede tomat buru pasang sut nge. Aku dong man pun boleh nge.
0: Baik udah malu nene bu Desi sading bu Desi sading bu nelfon ke semuanya.
2: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing salam nemo nyamo dogen semua paman.
0: Iya.
2: Pengen galah mangkin siang pamit. Om
0: Sandi.
1: Iya. Suk semua bu Eka ring batu bulan ini.

0: semeton sanedyasa lurus kanten om swastiastu. Aduh, alon, panten menggelebuk niki duwine nggih. Om swastiastu rajang siang.
1: Om swastiastu rajang siang, beli bagus. Beli nyoman, beli made.
2: Nggih. Kan bagus dene pengolehne.
1: Titia saking kukuh marga tabanan Kak Nadia tiang Pak Mas.
2: Pasti, ampun pasti kau menin ke Kak Nadia.
0: Ya ampun, niki semeton gianyar kelungkung mau duwe gala nih Kak Nadia. Ingi, ya ampun. Mali jebos, benjang mali. Ingi. Terus semeton kangen sana mau duwe gala niki. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak Dekapeng sarang Pak Man.
0: Ingi, om swastiastu.
3: Pak De.
0: Bidiang.
3: Bengsak kok Pak De nak.
2: Cara saya dengar apa?
3: Kemudian saya agung kali.
2: Nah, saya mau lihat ini.
3: Apa suara TV?
0: Kena tuh kena.
3: Kena. Antian di kiatnya mungkin Pak De. Tanggal 5.
2: Iya, bakal lu.
3: Iya, ring banyak yang nonton kali.
0: Oh, kenten.
3: Iya. Yang belajar sih, Dek.
0: Terus.
3: Antuk putus inom.

0: aman. Dari sejeruan rago hidup pada nilan lan lan bibit kasih sayang itu tanmur apa dari timuh pemulihan tanam
1: abang sidang ganti mentingnya.
0: Ini ada caranya bibit kasih sayang.
2: Dia tanam lagi itu. Ada peliharaan, memelihara kewah.
1: Kena hemang nolong anak.
0: Kena. Di sejeruan ini, sarahino ragu panglah kena mapi dulu.

0: panglasarana anggo nulungan napani ada anu metuyuh-tuyuk mau panas-panas reng kayun
1: males ne anggo nulungi
0: dudu jone ngrere sarano angin nulungan semeton nyamuk
1: mangden kasih dan rahayu
0: ayo wakti
2: pengajep
0: itu kita apa mah
2: oleh kerahayuan
1: tan takut mana dia belum
0: singkel tegah jejah bakal mau belum
1: matin deh mangar di beceng
0: wadeng lengan nini
2: kan aneh saja lawan patut jangan jejak boleh dong
1: iketuhu darmaning sang budi satwa
0: Pemargin selamatian budi
2: tatus.
1: Suk semua kadang kali ampura kirang langgung.
0: Suk semua tu.
1: Yang sewitre sami yang reren jagat nampun nampak ni kini. Ini titi yang mau gatreng sejebak batang sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyang medogen. Salam mualid yang pamit. Om santik.
2: Sudah apa deh?
0: Dan. Suk semua tu, yang saya agung ada yang bitre niki. Minten agung bagus, rayu niki. Dek emas sarang, rayu dek emas. Nah, semeton titian niki handuta, man sayang niki rayu. Semangat niki klungkung-klungkung. Beli tiap dalem, rayu semeton. Eh. Mulah busuk mulah, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
3: Sarang Pak Man.
0: Iya.
3: Yang kuih ngeradio dia, kejel akun dia, Dik, Nina.
0: Siapa sih, Rani, Ki?
3: Iki yang di bitro daun-daun, Pak De.
0: Daun-daun, bitro daun-daun, di jahit.
3: Lod-lod, amin, Dik.
0: Ada yang di jahit, Niki.
3: Belah batu.
0: Oh, belah batu.
3: Ini Pak Di, tidak lagi belajar. Tidak Pak Man.
0: Iya.
3: Ring Durmo, Suscita niki.
0: Iya.
3: Om Swastiastu.
0: Alat ini kira suara radio.
3: Aja.

Pet Pradi wenten musuh wenten mesah sane bacang rau beh jaglakas sampun kelnyatin nandingin sareng.

0: Iya, anaknya sana mas Witr sekan punika dan jadi suka kan kalau di kawanan di duko pasti ko sampun nyarengin dot bakal maafi tulung.
1: Yakin ni pada
0: ni. Nih mudah-mudahan wentan kentan kari.
1: Dadah sana soleh.
0: Ring belabatu di jani kikang ya kisiki di mul.
1: Nyar kebon.
0: Oh, ring kebon. Iya.
1: Yang ada alga, Pak
0: Di. Ada alga, kebun, belabado. Ini sik semut pun ada, Kang Yang di Munci Kesiki.
1: Kaler majangnya sawitra kanti, ring sejebat, batan sinar, bagi rasa, dan lomba plecing.
0: Ini.
1: Kalama sawitra ke mountain. Rajang rayu, sarang sami, jaginya ngerera rayanan. Sugian, galungan, kuning, domogi rajang, kena sarang sami. Sik semua, Pak Di, rajang duga, sarang kami. Kita yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemu. Nggih. Siapa sira nika? Pasak Sudimaro. Pasak Sudimaro elingan niki ada tukang jemput nak lingsir, penak nak lingsir niki. Nggih. Ngataler. Selar segara eling malah paman sebetulnya.
2: Jerman kuda nang isti, mugi stato mesari. Salam kompak rajang Jerman ku, Indra yang ngalik Indra ngandain Indra.
0: Inge, si cemer. Terus terus, seni ukuran terus rajang lagi, Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
0: Iya, Om Swastiastu.
3: Tiang-tiang bagus ke sami, kerobokan.
0: Ampuro, niki, wewedan kangen-kangen meduwe galang, yeah, niki.
3: Iya, kadang rebu tuh mungkin, Pak.
0: Dan, niki rebu mungkin. Ini dulu, senengkur Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Tinggi Om Swastiastu.
4: Pak D, Kapten, salam Pak Mani.
0: Tinggi.
4: Di Dewan Yang Kirana.
0: Ring Siangan Bandung.
4: Siangan Bandung.
0: Tinggi. Nampi katro tu ni ya.
4: Tinggi betik Pak.
0: Salam sarang mau kontrin di tiang Rike, ring Bandung.
4: Tinggi salam ampun Pak D saat yang nyampaikan.
0: Tinggi.
4: Nih rajang niki nak mireng niki mau kondriye.
0: Ngitut, ngitut parwo rayu.
4: Nih Pak De.
0: Ditiang.
4: Nih rajang nih.
0: Durus tuh durus.
4: Om Swastiastu.

Wibawa semakin erikalani de putra ning Pandawa, Sang Bimo masih selah pemarginya.

Sampun masa suwe de, masa selah. Saki mohon durung ke panguh Atman ide sang bulan ajinnya.

Rare sida sang Bima Sena nyawis weh si aku sing jahatmu nyen petare yen ten matur ide.

0: Mangdane Bathara sauning aku madan Sang Bimo, Bimo Sena.
1: Ngali satma ya Bu Aji.
0: Itu tujuan aku nemai ke neraka bawah entah ngeroh ngelihat mau Ibu Ajin siaku nih.
1: Cuk semua Pak De.
0: Iya cuk Pak semua.
1: Pak Man, ini galah nih. Megata gede.
0: Terus.
1: Ini sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peci. Ngiring menyamau dogin. Ini gomi istrinya yang gede ke tanah bunga. Cuk semua Pak Man, Pak De.
0: Iya cuk semua.
1: Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semua dunia yang kiranan giring siangan di Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Mari, lestarikan

0: Aing geus semeton sareng sami kantun kalah duitna. Ye, semeton panoceng dikiring Bangli durus na ngaranjing. Kayang-kayang.
1: Adalah nyeri gigi yang tidak pernah.
0: Iya, Om Swastiastu. Inggih. Om Swastiastu. Aduh, telepon lawan bali Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Lima DKP.
0: Siang.
2: Taman.
0: Taman kan terus anu, kan terus
2: ngerti. Yang cantik di Batuan sama De.
0: Batuan, aduh Batuan, ini Rayu.
2: Nih, pun api gak terlalu enak nih.
0: Astung karo, dingin-dingin
2: mungkin. Mungkin kena sarang sami niki, nyanggera galungan jagi rauh. Nih yang daging gede niki nih.
0: Terus tuh.
2: Nih, Om Swastiastu. Adi mau kos ya.
0: Nggih,
2: alah.

Nah, sedan dumun kena tirang anu napi wastane belo ke kocap ngawinan ni raja lacur niki.

pacang ruruh daging punika na balak balik kocap ning agama Hindu wenten ke baos punar bau lahir kembali

0: Kadirasuk kantos kokohan dekah ngubur sane mewastu liang manah.
1: Male kabajang atuwo apango.
0: Mamana pangsetado muda bajang sekai maun yang sampun galah rantasan jak tuwo aja bakal teke.

0: Ya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ya, Om Swastiastu.
1: Bitre niki, Pak De.
0: Bitre.
1: Kari eling.
0: Siren Cina, Bu.
1: Ma janji kan rauh ke puri.
0: Bu Mansari merde niki.
1: Nggih.
0: Iye, ampun yang mereka, tapi nak ten panggil nak kandun sibuk ten durus yang anu.
1: Oke, ten, nggih, ya jos janto saji orso kada nikah. Tadi ten serawah di Pak De HP.
0: Sekang angklung yang ngoyong niku.
1: Oke, ten.
0: Nggih, penapi kadre.
1: Nggih, astung karo segar Pak De.
0: Niku yoga malih nak nyanan.
1: Nggih, Pak De penapi. Kenak-kenak nggih, sareng Pak Man rika nggih.
0: Paman kari ngerah obat rambut biasa regal.
1: Oh, nggih. Nyarengin Pak De.
0: Durus.
1: Mau niang cantik nggih.
0: Niang cantik batuan.
1: Nggih, niki melajah kenten nggih, dangdang melebas dan manut sarang Pak De.
0: Sarang.
1: Nggih, Om, swastiastu Om, ginamastu.

Inggih, mugir wastu teni wang di tiang niki. Ratu Satwaluyo Sekarwangi ini di tiang tenten presiden Pak Jamula.

0: nyaratang
1: minyik. Kau entenan tidiang wantah kisat pada sanis rata mekeber dodot ngerah sanis mewas terharu minyik-minyikan duwirik.

0: Nah, wenten makin imo wit ning Pinang, na Pinang iki na Pinang iki anune.
1: Ya.
0: Inggih, lurus.
1: Inggih. Jok radio ke ruang kruwing.
0: Ruang kruwing ada sih.
1: Inggih.

0: Inggi Om Swastiastu, pun mantan merde ampuran iki. Inggi. Kandun kalah malis iki niki durus. Inggi. Om Swastiastu.
1: Kade.
0: Iki
1: yang bangun iki.
0: Suara radio ni doh gede, jangan nulis alit gede.
1: Oleh si nom pade.
0: Kirang kalah niki.
1: Niki nanti nih.
0: Durus.
1: Panglin niki langi.
0: Metro niki.
1: Panglin penida Pak Madi.
0: Penida ini.
1: Om Swastiastu. Maha Prabu.

Wawuninga kewentenan keayuan ide sangkang cingwi beh lulut asih jatuh cinta ide.

0: Lu gro yang didiang jaging matur Sumatera pakiling ring ratu duagung.
1: Suk semua Pak Made
0: ya. Iya suk semua taler galah didiang telas niki.
1: Eh begatres niki. Jejebak batan sinar bagi rasa dan lama plecing kang yang menyambut dogen intapang antuk pramu santi om santi santi santi om.
0: Inggi.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, abrikos dening per.

Gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat siang rekan terakhir Haji Kemarjian Puja Trisani Renggala Jamro Raswau waktu Indonesia Tengah Majare Umat Hindu Sudarma Sanementara Sejiwak Bali Mogi Stata Kena Rahayung ya. Kalau punike sane mangkin galam sane kandumun ke anggen rakelan rai sampun ngawit Renggala jam kutus wau pastikan nyane niki beraktivitas sang yena mekarya. Sane mangkin elengan ngajeng siang rakelan rai nggih nyamilang gonge Sintia puniki bertugas. Renggala mangkin kantos jam siki ring acara Rahina Ayu Teras UMKM ring promat RRI Denpasar Suara Budaya Bali nggih. Gatres meton rakelan rai mogi satekan rahayu nah sane mangkin nggih rakelan rai nyaringin gonge Sintia Dumon. Sederung maleju bos puniki gonge Sintia nyobiahang inik informasi menarik seputaran puniki napi wastane informasi UMKM santukan mangkin dorong wentan narawakye kentan nggih Kang Yang Dumon. Dagingin gonge Sintia kemanten antuk informasi menarik katur tembang Bali rohani nggih sampun wau sane mangkin tembang Bali Dumon kesarangin beli Bayu Kiri Krisna kesarangin beli ngurah Panji suksma nyakitin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetimpek adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpek atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gentuh, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk bertembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat siang Rakelan Rai, mewali nyaringin Gongga Sintia Puni Kiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz nge. Kantor ring acara Puni Kiring Teras UMKM daging untuk informasi menarik kantor seputaran usaha mikro kecilan menengah. Sare kantor menteng ring margi berpanas-panas Puni Kingi elingan Puni Kiring neduh dumun ngadem dumun mesanakan dumun api sejangkepnya nge kentan nge. Bangda energi mewali Puni Kiring malah jebol seringal jam siki mewali beraktivitas kentan nge. Karena kan pasti ke ngawe teringgal jam loras kantos jam siki niki galah nyari musandekan ngajeng siang kentan nge. Tidak terlewat yen sampun galah ngajeng siang niki wonten informasi seputaran kuliner nge. Kak Angga pun niki sampun nyaringin Gongga Sintia suksema niki Kak Angga sampun nyaringin ring acara mangkin. Dan nah, sirapun niki sane rindu nggih rakelan rai teken ajeng-ajengan zaman pidan kenten nggih utawi zaman dulu. Napi malih semeton singa raja sane merantau ke kota Denpasar kenten nggih. Mungkin agak arang pun niki kepanggih ajeng-ajengan khas singa raja ring kota Denpasar nggih. Dan nenten presida dumun nggih utawi nenten presida yang dumun pulang kampung ke singa raja santukan wenten geginan sane diwajib kan mangde pragat kentan nge gelis-gelis kentan nge sedurung nge nyanggre galungan kuningan ake semeton sami pasti ke balik kampung. Tapi tidak menunggu waktu lama kentan nge kuliner yen sampun kuliner kentan nge rakelan rai harus pulih mangkin kentan nge. Sekadi puniki keberadaan ajengan tradisional Bali yen ngemosang ajengan siang-siang mangkin jak memang pas luar biasa kentan nge. Tiada tanding napi malih sane durung pulih sarapan ring pagi hari wau. Aduh kentan nge sebel pisan kentan nge enten pulih ngajeng semang kentan nge. Jadi nah niki diutamakan dulu mun rakelan rai ajeng-ajengan zaman dulu kembali di era modern mangkin. Dan kantun bertahan niki di tengah maraknya ajengan modern dan cepat saji yang semakin minat niki diminati oleh masyarakat. Salah satu kuliner khas singa raja yaitu belayak. Wenten malesiki di antaranya berarti niki nge di antaranya belayak dan juga siobak. Niki ternyata napi wastane dangan ke panggih ring dan pasar. Kaden gongnya tendangan ke panggih kentan nge. Kan wau ring awal ring napi waestane pemungkah wau gongnya nikang ternyata ring kota Denpasar nike sukil kentan nge ke panggih ajeng-ajengan zaman dulu hasilnya raja. Ternyata nike kita patahkan nge omongan gongnya ternyata dengan ke panggih utawi kecunduk kentan nge rakelan rai ajeng-ajengan hasilnya raja ring kota Denpasar dan tetap niki memiliki peminat tersendiri. Nah salah satu owner pun niki lalu Luna Kitchen Igusti Agung Ayu Sofia spesial menjual belayak lan siobak khas singa raja niki yang berlokasi di Jalan Rompong Denpasar. Dan sira puniki semeton singa raja sane durung pulih kantongnya balik kampung ke singa raja tapi harus pulih mangkin ajengan belayak utawi siobak nike nararake mantun puniki ring margi Rompong Denpasar. Jadi saat siaran Teras UMKM Ring Pro 4 Budaya Radio Republik Indonesia RRI Denpasar sane sampo lintah ribulan Mei wau lalu kentan ya. Niki mengatakan bahwa makanan tradisional utawi ajengan tradisional kantun meduwe peminat karena niki cita rasa sane khas walaupun niki kan makin akeh ajengan modern tapi belayak lan siobak niki tidak tergantikan. Dan niki beliau juga mengatakan nggih owner dari Laluna Kitchen niki sajian belayak pun ke adol ring Laluna Kitchen tidak menggunakan penyedap rasa utawi micin maupun santan. Nah, jadi aman nggih rakelan rai tidak menggunakan penyedap rasa micin ataupun santan jadi niki berbahan yang aman untuk dikonsumsi pastikannya nengge. Dan hal tersebut niki dilakukan kenapa tidak menggunakan penyedap rasa micin maupun santan karena ajengan niki mangde lebih sehat dan aman dikonsumsi oleh pelanggan lanjut usia. Selain niki menjaga kualitas rasa, owner dari Laluna Kitchen pun juga mengatakan niki berupaya mempertahankan eksistensi
kuliner tradisional Bali di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Jadi tantangan terbesar saat ini pun, ya kata beliau, menarik minat generasi muda sekali gongge kantengnya agar lebih mengenal dan mencintai niki makanan tradisional daerah. Jadi gongge pun durung nanin kantengnya rakalan rai nyicip utawi nyoba puniki sapun napi rasa nikmatnya ring ajengan tradisional Hasingaraja inggian puniki wonten belayak sioba kantengnya. Ya rakalan rai, apakah sampun niki pernah mencoba mencicipi kantengnya? Dados niki sharing ring WhatsApp perempat kemanten, ketik kemanten ring 0878-9882-2420. Jadi dengan kehadiran kantornya ajeng-ajengan modern, ajengan tradisional khas Bali, pemekakannya khas Singaraja, niki tidak tergantikan dan tetap niki dilestarikan dan semakin dikenal oleh generasi muda, sehingga niki nge ajengan khas daerah dapat terus bertahan serta tidak kalah bersaing dengan ajengan modern. Informasi pun niki sana gue nge Cynthia Kutip, saking RRI.co.id.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingira Kelantrai, kantor nyaringin gongnya sinyal punikiring FM 106,4 MHz, selan AM 1206 kHz, ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kantor punikiring acara Rahina Ayu Terasu MKM, dorongin tenara wakil, ampura dumun rakelantrai, kangen dumun dagingin untuk informasi menarik, kantor nike seputaran usaha mikro kecilan menengah. Mau punikir sampun berkulineran, ring siang-siang, kantor nge sampun talet, secara tidak langsung gongnya Cynthia merekomendasi kan, gih ajengan yang cocok dikonsumsi siang hari dan tidak meninggalkan kuliner tradisional. Wenten belayak, teler siobak, ajengan tradisional khas Singaraja utawi Bulelenge. Sana mangken kantun seputaran UMKM, tapi niki kita kaitkan dengan suatu karya seni, gih seni melukis. Nah, seorang pelukis puniki berbangga hati kentangnya memperkenalkan produknya niki sanya menarik perhatian pengunjung hingga diborong oleh Prananda Prabowo. Ialah Iwayan Damai, seorang nggih pelukis luar biasa niki, pelukis disabilitas asal Desa Kliki Tegalalang Gianyar, berumur 50 tahun di pameran industri kecil menengah IKM Bali bangkit membawa berkah tersendiri bagi Iwayan Damai. Karena niki nggih rakelan rai sampun menarik perhatian pengunjung hingga diborong oleh Prananda Prabowo. Iwayan Damai niki saat ditemui pada Kamis 14 Mei 2026 di Gedung Kesirarnawa Art Center Denpasar, niki mengatakan tidak menyangka ya bahwa hasil karya yang dibuat dengan penuh ketekunan dan semangat niki dapat diapresiasi oleh tokoh nasional. Jadi yang sampun kentang nggih rakelandra dapat apresiasi, tidak hanya apresiasi dari prosesnya pun nggih dibawa ketekunan nggih rakelandrai, tidak putus semangat, tidak putus asa. Nah, hasilnya pun seperti Iwayan Damai niki, seorang pelukis hebat dari Tegalalang nggih. Dan tentunya sampun diborong kentang nggih rakelandrai oleh Mas Prananda Prabowo, salah satu memang tokoh nasional. Jadi beliau juga napi wastane wenten motivasi besar nggih rakelantra untuk terus melukis, berkarya lebih baik lagi ke depannya. Dan menurutnya dari pameran IKM Bali Bangkit pun menjadi wadah bagi para pelaku MKM, perajin hingga seniman lokal termasuk penyandang disabilitas untuk memperkenalkan produk dan karya kepada masyarakat luas. Jadi kekurangan apapun rakelantra, keterbatasan apapun, tidak napi wastane nggih tidak tentunya meninggalkan kemampuan, tidak membatasi kemampuan kita untuk terus berkarya dan termotivasilah dari salah satu seniman nggih asal Tegalalang, yaitu Pak Iwayan Damai. Nah, hitung-hitung puniki rakelantrai yang sampun niki nggih ngentas ring margi puniki seputaran Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar kenten nggih dados niki lancang-lancang rakelantrai ke Art Center melihat sapunapi situasi pameran industri kecil menengah Bali Bangkit, dan langsung niki nggih rakelantrai mengunjungi stand pameran dari lukisan karya Iwayan Damai. Kenten senang melukis, kenten nggih seperti apa puniki indahnya polesan tangan dari Pak Iwayan Damai, langsung kemanten ke Art Center kenten nggih. Rakelantrai, dukung terus puniki seniman-seniman kita nggih, tanpa kekurangan apapun, keterbatasan apapun, tetaplah berkarya. Informasi puniki sane gongnya Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, Gongnya Sintia akan menyiarkan Rakelan Rai Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Acara Teras UMKM ya. Wow, kuliner sampun, kerajinan tangan, taler sampun, ya, seni lukis, seniman asal Tegalalang Gianyar. Nah, sani mungkin puniki kantun seputaran kerajinan kreatif niki berbahan dasar kain yang kainnya bukan sembarangan kantornya Rakelan Rai. Dan bahan niki pun bisa dikategorikan bahan yang selalu digunakan ya Rakelan Rai dari pakaian formalnya orang Bali, entah ke kantor, perlombaan atau wenton rapat kantornya Rakelan Rai dengan lintas komunitas. Nah, wenton niki salah satu kain khas Bali yang digunakan atau diinovasikan berubah menjadi produk kerajinan yang luar biasa. Ngian punika wenton kain anak khas Bali nggih yang terus berkembang niki melalui berbagai inovasi kerajinan kreatif. Nah, salah satu

jika tidak membawa salah satu niki napi wastane pelengkap atau pemanis lah di tangan kantongnya. Tapi malah cuaca Bali siang-siang walaupun panas dingin kantongnya tidak lengkap kalau tidak membawa kipas. Nah langsung ke mantan puniki order kipas kain endak kantongnya yang kini banyak digunakan dalam berbagai kegiatan sanewau gongget nikang pelengkap busana adat, wenton properti, pertunjukan seni tari, minapnya hingga souvenir khas Bali. Jadi bentuknya niki sangat praktis, membuat kerajinan mudah digunakan utawi dangan keanggen kantongnya sekaligus menarik perhatian wisatawan. Dan sampun gongge informasi yang puniki apakah menarik semeton? Tentunya menarik kantongnya. Langsung cus ke mantan Rara UMKM lokal khas Bali, produknya kipas kain endak khas Bali. Nah informasi puniki sane gongge sida kutip saking RRI.co.id. Dados informasi terakhir dumun ring acara Rahina Ayu teras UMKM. Mogi-mogi tiga informasi UMKM puniki rakalan rai bermanfaat mampi kenos yang kadimangkin. Mali jebos kanton puniki gongge sinta mawali nyarengin semeton sami ring acara ngarasan temang Bali. Durus saya gang dumun pulsa druene sapun api rerah genah sana bece angin sinyal mangda mendukung jagi on air utawi ngerancing mali jebos nge. Rakalan rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat siang, Raka Dian Rai, Sekretaris Pansus Trap DPRD Bali, Dewa Rai mengatakan pihaknya secara resmi menyerahkan dua rekomendasi final terkait pelenggaraan pemanfaatan ruang dan hukum kepada pimpinan Dewan kemarin untuk diteruskan kepada pihak eksekutif. Dijelaskan dua rekomendasi yang tersebut menyasar pelanggaran fatal yang dilakukan di kawasan PT Bali Turtle Island Development, Serangan Denpasar, dan kawasan Gerogak Singaraja. Menurut Dewa Rai, rekomendasi tersebut diterbitkan setelah seluruh anggota pansus turun langsung melakukan peninjauan lapangan di beberapa titik di Bali dan menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara dokumen administrasi resmi dengan fakta real di lapangan yang menjurus pada pelanggaran hukum. Raka Dian Rai, demikian Gia Terbali di siang hari ini bersama Gongya Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Selamat siang, Rakelan Ray mewali nyaringin gongnya Cynthia, Punikiring FM 106,4 MHz, Selana AM 1206 kHz, Ring Programa Budaya RRI Denpasar, Renggala siang kadimangkin, Renggala jam siki, kantos jam kali, tengah imali jebos, Puniki wentan acara selanturnya nih. Nyaringin Rakelan Ray, Puniki sampun mewali aktivitas, sampun puput kenten nge, sampun usan mesan dekat. Nah dulu semakin ngibur dumun, kantos jam kali ring acara Rahin Ayu ngelela ulang langun ngarsan tembang Bali. Sapa sang regonge Cynthia malih jebos ring pesawat telepon 0361223361 taler puniki ring WhatsApp 04 0878 9882 2420. Kesarangin berkomentar langsung ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Niki sampun menten sempetan sane nyaringin ring WhatsApp 04 malih jebos gongge onek siki-siki kentan nggih. Sana mangken keater tembang dumun mungkar ring acara ngelela ulangun mangken Rakelan Rai wenton tembang Bali lan Nusantara nggih. Elingan puniki karena gala siki jam kemantan dados pilih kenten nggih megatra napi ngarsan tembang. Sedurung gongge sapa sanggra tur mirengang mungkah ring acara ngelala ulangun mangken. Kaatur dumun sanajagi lintang ring arsa taler kain pamirsa sami.
1: Rakelan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakelan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakelan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakelan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakelan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira Kelantre mau mali nyaringin punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz sering acara ngelelok ulangun ngarasan tembang Bali. Samun kautar tembang pemungka, durus sani mangkin, sires, sani jaging ranjing, puniki ngarasan tembang otoy megatre, ring pesawat telepon 0361-223361, sarang titian gongga sintiang ya. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Mbak Go.
0: Yeah, selamat siang, sarang sira puniki.
1: Mailin dan pasar.
0: Mailin, widangan sasatan dan pasar, sapun api gatre.
1: Terbece, Mbak Go, punapi.
0: Astengkara, gongge sehat. Sapun api mungkin cuaca ring sasatan, Mailin.
1: Cetar membahana.
0: Cetar membahana, pasti ke ngajeng es niki nge. Oh nenten, ten kayun minap niki nge.
1: Air putih mantan, Mak Geng.
0: Nge, air putih ke mantan, tenggorokan tetap aman. Sane mangken amankan dumun gendeng balian, tapi megatra niki.
1: Temang ne kecupan sayang nge.
0: Kecupan sayang, saking yan wikarya tapi biadi Wisnu.
1: Yan karya sarang Mak Agustin.
0: Oh, wentan sana yang karya, kemana niki yang wikarya?
1: Oh, iya, dados.
0: Dados, inggi.
1: Iya, magong, rajang tugas. Sukseman segalah, om, santi, santi, santi, om.
0: Inggi, sukseman niki, Mailin saking widangan sesentan di pasar, sampun nyarangin, siki tembang, yang wikarya kecepan sayang, ya. Reungkur Mailin, kantor muniki, kangen galahnya nih, semeton, sana jagi ngersan tembang, utai megiatra. Om Swastiastu, Rahajang.
2: Ya, Rahajang Om Swastiastu, Gongge.
0: Inge Om Swastiastu, atun yang kirana, Niki.
2: Nenten.
0: Nenten.
2: Yang sawah.
0: Oh, niang ke sawah Tegalalange.
2: Patut tu.
0: Astengkara, sapun api gatra, Niki.
2: Niki, ya, kentang tu panas, luar biasa.
0: Inge jantos, mantan sanja nyaluk wangi, pasti gak dingin luar biasa.
2: Semang pun tuh dingin yang ke pasar jam 5 gong.
0: Mie.
2: Baju yang berdame-dame ke pasar.
0: Kudang lapis nih ke menjakit niang.
2: Aduh.
0: Tiga lapis. Nabi Malik sana.
2: Yang ke pasar rohnya anak kemelang nih ya.
0: Aduh, Nabi Malik gongnya siaran subuh terus mesiram jam 3, jam setengah 4. Nih ke Miratu niang. Harus ngarianin toyanget.
2: Ini air hangat tuh nih.
0: Nih, Nika pun. Memang cuaca Bali niki akhir-akhir mungkin dingin. Dingin tuh niangnya.
2: Ampun niki tuh waktu ini dingin tuh gongge.
0: Nge, sapu napi kanjang. Nikmati ke mantan angin alami.
2: Nge.
0: Niang, sana mungkin ngerasan tembang dumun tapi megatra niang pilih dumun.
2: Nge, niang. Kadija tuh teka dingat niangnya megatra tuh nge.
0: Oke, enten megatra durus tuh niang.
2: Ampun jang. Inguk yang nikit. Kalau ampun pole kentang tumungan, sap ampun kentang.
0: Iya ampun nang, nah ene sana mungkin pangten lali nikit tu nian durusan dumun megatra.
2: Iya, niki ulik lor tu nge.
0: Iya, durus.
2: Ring matuini, mahegi, nini, sila nika nge, nini ane dia nge. Aneh putus-putus kan tuh.
0: Oh, Nini Agus mengui.
2: Oh, Nini Agus pun kentang. Mahindira ampun kena nge. Selamat Mahindira. Ampun kentang Nini Ita, Nini Ayuna. Siro Male. Jagstak miang ampun Niki. Bu Eka Bebe.
0: Yeah.
2: Ampun kentang. Riki ring Tegalalang tu nge.
0: Nge.
2: Dadong Jana. Rau Dadong Cantik. Niang Cantik ring Batuan. Niang Kirana. Nge cutat yang sarang sami gong nge.
0: Nge tu niang, sampun. Nge, tanggapi.
2: Nge, maksud semua gong nge.
0: Nge.
2: Sarang sami suwitra tu nge.
0: Nge.
2: Niang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk sama niki tu niang kesawa sampun nyaringin gongnya sini ring acara yang lalu ulangun mangkin. Wenten ini santa pun niki sampun nyaringin ring grup ngelila ulangun niki nge. Sana durung pun niki ngeranjeng ring pas witra ngelila ulangun durus durus ngeranjeng kantan nge. Kalor manten Nini Ayuna, Niki Rahaja Mawali Nini, dumugi sarang sami stata geng kena gongga cuaca driki cerah gongga rahajang tuga esuk semua. Niki Nini Ayuna sama nyaringin taler menginformasikan cuaca ring widangan Nini Ayuna nge. Topati kelungkung wenten pari dinamika nge. Suk semua Niki nyaringin unas tembang gongga gak sintal beli demir suk semua program budaya RRI dan pasar. Malah gongga selain informasi unas tembang durus ring lain telepon ke manten 0361-223361 nge. Talar wenten puniki Patut Sumarji dengan Bengka sarang Agung Ayu Chandra nyarengin rahajang tugas gue gak Sintia suksema niki Patut Sumarji sampo nyarengin Kak Angga niki Miratu suksema Kak Angga kanggang gue gak kantor melaja yang wenten Iwang durus niki kritik saran Kak Angga nge suksema niki Kak Angga sampo nyarengin gue gak Sintia siang kadi mangkin durus malah jebos mewali nge ngeranjing ring line telepon 0361-223361 sana mangkin sikit tembang dumun wenten belian wikar ya kecupan sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Pempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya, tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, remaja yang huruf hitung di Denpasar, kantor Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Serang Titi yang gonggak Sintiaring. Acara ngilau ulangun, ngarasan teman Bali, Om Swastiastu, durus-durus rakelan rai, sani durung pole, hingga Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, gonggak Sintia, domben, persido ku sunduk di Umbaru.
0: Nge, nombe Niki Aji, Aji sapun api makin sehat.
1: Aduh, sehat makin, ulit dunia pun mencet-mencet, wow, masih dayang masuk.
0: Iya, yang penting samon boleh aji, sapun api panas nih, widangan tatak, mangkin ji.
1: Api panas, kari dingin, Riki.
0: Oh, kantong dingin.
1: Hasil wantan dingin ya.
0: Oh, kenten. Ya, bersyukur ji, boleh dingin, icana talar matahari, ten kenten. Riki dan pasar panas, mangkin ji.
1: Api jauh wantan, jauh syukurin kemantan.
0: Gitu. Tunas-tunas kemantan aji. Sane mangkin aji tunas tembang, tapi megatre.
1: Dan megatro numun.
0: Oke, entan nggih durus nek.
1: Nggih, megatro numun duaning pemben kecunduk ning ngembaro sareng gong nggih. Kulit sajan mungkin.
0: Nggih, Haji.
1: Kan saya memakai makyang seneng kan niku ampun becik enten.
0: Nggih, akeh nek ulami niki sematan sami mangga staten iki mirengang pro 4 nggih.
1: Siro aja beruntung dia, Siro aja beruntung Niko dapat jodoh gitu.
0: Nggih, patos kali Aji beruntung mangkin. Durus nae megatra dumun angen galenane Aji.
1: Megatra pemekas di nomor 1 bok keboiwo penikir. Pampun kena tiang sarang langsung di darat gitu.
0: Oke, okay, entan.
1: Di monitor agan Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo. Salen ya Dania Sanur, Mangko Asih, Kak Kinten Pandit Tamo, Pak Teguh yang mengganti. Bu Vera, artis sampun naik niki.
0: Bu Vera durung ring gala jam dasang atau semakin durung wenten suaranya?
1: Nah, ampun pasti bu kerja agak di pasar tabanan.
0: Pun kedek mirang haji niki ya, salam majang Bu Vera niki ya.
1: Bu Ana di Wang Ayo niki guru yang ngeriaso. Saler, jangan cuta semeton sarang sami niki mungkin yang roh Rena nampun mentaki-taki ngerah kentan persiapan untuk galungan
0: niko kentan. Patah Niki mentaki-taki numbas pacang ngarenin canang busung ngajinge akeh-akeh ngarenin canang.
1: Ketegalnya ngerah kentan mundu-mundu wangnya ulung-ulung kelangin persiapan.
0: Nggih angin persiapan duras-duras aji. Seksama aji sampai nyerengin. Napi?
1: Ulung-ulungnya nyom mang boleh kentan napi wacana biu ampun dasa.
0: Oh, sampun, ampun, pasa. Oh, kentan, nge, Aji. Ampun, boleh rezeki, Aji. Ampun, nget. Nge, ampun, pasa, ton, dados, anggen. Tapi, wastane, aturan, malih. Panten, berok, dadosnya, ajeng, langsung, Aji, nge.
1: Aturan, dumun, ke dalam, solo.
0: Nge, Aji. Suksama, Aji, sama nyaringin.
1: Tempat meniki mungkin rajang rayu. Yang roreran sugihan galungan kuningan iki kenten.
0: Inggih.
1: Mangno mangno ya murah rejeki sane karara kenten.
0: Astengkara akeh.
1: Ya wae meniko gongge ado jo tome jan polih niki.
0: Inggih. Halo punapi niki, nguwi ngaji. Halo? Nggih, ampun nggih. Ampun terputus minap niki aji. Nggih, suksema aji, tiba-tiba nguing langsung nggih. Agak tampun puput niki megatra ampun jangkep sami niki nggih. Rengko aji tatak sira puniki sane nyarengin mawali, ring pas telepon 0361223361. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang, siang niki bungge Cynthia cantik.
0: Inggih Rahajang mawali, beli gos bawa batu bulan niki nggih. Pasti ke kantor Mekarya niki ring renon.
2: Oke, mau istirahat nih,
0: gini. Oke, entan, inge. Sana mungkin pun api, situasi ring renon, cuacanya ini bligus.
2: Cerah nih, gini.
0: Cerah, inge, karena kita satu langit. Tetanggaan ayo urik sarang renon, inge. Bligus, mungkin kan ampun urusan masandekan, ini ngarasan tembang, dumun, napi megatre, mangda menambah energi.
2: Ngarasan tembang, inge, kasi sani, napi wasannya nih ke cinta pertama.
0: Cinta pertama saking moge rati. Sampun saya ge jantos sang bligus nggih.
2: Ajang gogge tinggi-tinggi masane tuben pore nyarengin gogge.
0: Sampeyan semeton menikan sekali nika, sengkara nembe niki ampun pole kecendang nggih.
2: Ya sengkara nggih. Majang gongga Sintia anak muda genti penuh semangat.
0: Asik.
2: Maka masa depan terwujud nggih.
0: Astungkara niki doa terbaik lantur yang bligus bawa.
2: Nggih, siap. Semangat nggih.
0: Nggih.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, suksema beli gus bawa sampun nyaringin gongnya Sintia ya. Rakalan terakhir sama Sangra Dumun niki sematan sana nyaringin ring media sosial perompat wenten Mbah Indira. Suksema niki Mbah Indira. Talar wenten ring Topati Klungkung wau sampun paringe. Nang oma niki abian bahasa nyaringin nunas tembang ketangkep bahasa saking dekar. Nunas tembang nang oman durus ring lain telpon 0361-223361 ya. Wenten abah bahasa samplangan ganyar sampun nyaringin ngelangun mangkin Om Swastiastu Mawali, Rahajeng Mawali. Wonten batu bulan nyaringin nunas tembang makita ngelahan. Tetep setia nih, emang terus suksema. Nunas tembang Pak Oyan Brata durus sering lain telepon pro 4 0361-223361 nggih. Wonten Pak Oyan si aja pun iki ngelangun saking Mas Ubud sampun nyaringin. Aji di Omia Malisiki ring margi niki alon-alon aji panas-panas nggih mengendarai roda 4 kentan nggih. Panasnya di luar, dinginnya di dalam aji nggih karena AC niki AC buatan ring dalam mobil niki nggih. Alon-alon aji, mugi selamat niki sampai tujuan nggih. Nini santa mewah pisan masuk niki ampun semetona akeh niki mengantre nini. Nini jantos dumun antriannya nih, mugi-mugi boleh malah jebos ngeranjing nggih. Sane mangkat mesenakan dumun tetap niki ring program budaya RRI.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat siang anak lantrai, kantong nyarangin gongnya Cynthia Puniki, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, ring acara ngelilo ulangun ya. Sama sang kramawali, siki telepon malih, ngeh, raka lantrai, durus, megatre, napi, ngarsan tembang, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, rajang siang, gongnya Cynthia.
0: Ngeh, rahajang mawali, pekak dania, sapunapi gatre.
1: Wow,
0: metangi starter niki, wow metangi kabarnya ternyata nge.
1: Sane malun-malun ten unik siro kada nemu enggak rumunan.
0: Oke, entan ini.
1: Wawusan itu langsung mencet HP kentan.
0: Iya, energi tidur siang memang tidak ada duanya. Kentannya tiba-tiba wawu bangun langsung niki nyela HP on air kentan nge. Sampun api taler Nini Dania siki niki.
1: Mungkin ini Dania istirahat, mungkin bobok nih.
0: Oh, giliran nge, nyaga warung kentan nge.
1: Kebetulan Niki justru bobok masih kan boleh waktu kan.
0: Oh, kentan, inge nge.
1: Kembang mantan limun nge.
0: Inge durus pekak.
1: Kembang ini napi nih nge. Buka lembaran baru nge.
0: Buka lembaran baru today Iwantara nge.
1: Iya di kampung.
0: Inge sampun saya ada semua peka sampun nyarang inge.
1: Cuma mewali majang gue Cynthia, raja juga sama pamit Om Santi.
0: Inge suk semua peka Dania ada dos penelpon terakhir nih inge. Pas pisan puniki peka Dania sampun pulih tidur siang. Nah rak lontre usahakan setiap tengahi kentan nge dianjurkan lah untuk tidur siang untuk merefresh otak. Kentan nge meningkatkan kewaspadaan. Taler puniki memperbaiki suasana hati, menambah energi tanpa membuat rak lontre merasa pusing atau mengganggu waktu tidur malam. Durasi yang baik adalah 10 sampai 20 menit ke mantan nge. Informasi puniki sanego nge sindakutip saking alo dokter.com.

Mira Kelantrai, pemirsa, semeton titian sarang sami, kanton tering program budaya RRI Denpasar, sarang titian gongge sintiangi, sampun telas, peniki galah semeton sami, nyarangin tering acara rahinayung lalu ulangun, tembang terakhir niki buka lembaran baru kenten ya. Saking Tude Ikuantara kasarengin Darmini ya. Magi-magi aja mapi kenoh niki rekalan rai menghibur semeton sami siang kadi mangkin Peka Dania suksema niki nggih. Dados mendengar terakhir niki nyarengin ngalila ulangun. Bu Vera Om Sastiastu gong ya niki Mbah Kaciran ngaturang suksema naurin sewa mobil kejut kocap ge naurin ten gong ge gane naurin kenten nggih. Nonton gong ge mantan sane naurin niki Bu Vera, Mbah Kaciran santekan penyiar perempat kentan nggih pendengar sampun napi wasane semangat niki ke RRI talar apapun niki nggih pikobatnya ne kita bantu sama-sama. Suksema niki Mbah Kaciran talar Bu Vera niki nggih sampun mengkonfirmasi. Talar semeton Kang Yandumun gongge nyarengin semeton sami nggih rohir kidumon mogi-mogi ja benjang pungkuran malih gongge mewali nyarengin semeton sami nggih. Mogi mepi kena bermanfaat saat rekalan rai malah jebas ringgalah jam kali kantos jam 3 ring waktu Indonesia Tengah durus nyaringin ring suara budaya Nusantara saking perompat RRI Jakarta lan RRI Ternate maka sanding atur pupetanggung sini untuk mencarang para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

Pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek

penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pama 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya
2: ya,
1: balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik
2: ya,
1: lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya kalau Pak ini agak terlalu formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja ya. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya. Timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
3: Bang Ato.
2: Ya.
3: memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah,
3: memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2.053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku benar.
3: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor ya, ekspor, impor, ekspor. Itu selain rempah-rempah, itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim ya, dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat apa ya, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya. Jadi dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
3: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
3: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa? Yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Hmm. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu.
2: Iya.
3: Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
3: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Oke. Okay.
3: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
2: Sekarang. Berarti memang bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
3: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
3: Ya, dan memang bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Mm-hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacan, bukan.
2: Tapi
3: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar. Dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
3: Ya
2: justru pribuminya nih ya. Nah,
3: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, nah, ya, itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu, gitu Pak Ato. Jadi
2: nah, baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya, untuk Ternate di 1265 18, juga di 0821 95 26 6695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853 98 53 3951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
2: 0821 95 26 6695, juga di 3126 518. Untuk WhatsAppnya di 0853 98 53 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: nongol ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312615 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Sora datang dari Ranto, sorindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio, yo. Yes.
3: Ya, Cikgu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat Cikgu Ria.
3: Yang sapa dulu Jakarta, ah, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Ponana Cikgu. Ponana,
3: suara Cikgu lah.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: Bu
2: Nova sih.
3: Konopa, Abraham. Astagfirullah. Maaf Konopa, lancar banyak kok. Lalu,
1: ya, silakan Cikgu.
3: Sehat ya Konopa ya.
2: Langsung ke narasumber Cikgu.
3: Semangat ya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada di pembukanya di Jakarta. Selamat mana dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kau manggilnya Bang Ato?
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya?
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang maluku kira hahaha tuh saya udah baca nih saya nggak
2: Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya?
2: Iya, Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Nova sebelahnya. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kewakilan itu. Nah, kakak, nah nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefet, ada benteng apa lah misalnya Kudus? Benteng Bernefet, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa nama Pak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kejadian kemudian ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mereka pantun ini kan budaya, ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu, iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak waktu.
2: Syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam,
1: sama
4: Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Iya, saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau

0: Beda pulau. Oh, satu pulau.
1: Iya.
0: Berarti luas Maluku.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
0: Oh, beda pulau.
1: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya. Oh, tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
0: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
1: Iya.
0: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
1: Iya, betul, dari kampung Palamea.
0: Oh, iya. Oh, iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya. Iya, iya,
0: iya. Itu aja sih pertanyaan saya.
1: Okay.
0: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Pak Nope juga ya.
3: Ya, Pak Haji.
0: Semoga sehat selalu tentunya. Yo, ya.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
1: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
1: iya,
2: sendiri.
1: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk kembali untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
3: Haji Ansor.
1: Pak Haji tadi tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa Bacan ini harus bisa harus bisa memiliki semacam apa? Semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Hmm. Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
3: Pak Haji, Haji Ansor dari Jakarta.
1: Pak Haji Ansor dari
2: Jakarta.
3: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
3: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
3: Oke, ya, baik.
1: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
1: Bukan.
3: Bang Ori.
2: Yang Bang Ori, mohon
1: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
1: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
1: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
1: Kalau enggak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
1: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan
1: gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
1: ya,
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
1: Nah, itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
3: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
4: Iya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
4: Selamat sore, Bang Herman.
1: Selamat sore, Bang Andi.
4: Tanyakan begini, apakah itu buah pala singkai kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
1: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
4: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
1: Iya.
4: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kah?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
4: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
1: Enggak.
2: Iya, baik.
1: Baik.
2: Siap. Nanti.
1: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
1: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
1: Silakan
2: dofu dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
4: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
3: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
3: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
4: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
4: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
4: Untuk batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul. Baik, Mas.
4: Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
1: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
1: saya setuju kali. Betul dari pendapat siapa tadi?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
1: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh di Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
1: betul
2: wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya, dan sekarang sudah mulai ini ya
1: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik Mas Subiono, nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini, ya, termasuk Kesultanan Bacan.
1: Iya.
2: Baik Ponova.
3: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
1: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay saya sebagai closing segment.
3: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
1: Ya. Mbak Nova.
3: Iya.
1: Tidak apa-apa, hanya baik, tidak ingin A saja.
3: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Amin. Amin.
3: Baik kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

ังFM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Kepala Departemen Komunikasi PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Jeffrey Alfarukoye, mengatakan pihaknya menghormati fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali melalui Pansus TRAP dan mengikuti perkembangan informasi terkait 9 rekomendasi strategis pengelolaan wilayah serangan kepada pemerintah Provinsi Bali. Dikatakan PT Bali Turtle Island Development BTID juga melakukan kajian internal dan berkomitmen untuk terus bersikap kooperatif serta terbuka dalam berkoordinasi dengan pemerintah, pemangku adat, dan otoritas terkait. Sementara dalam rapat pimpinan DPRD Bali kemarin, desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total legalitas lahan pengganti atas perubahan fungsi kawasan mangrove di Tahura Ngurah Rai sebagai salah satu poin krusial di 9 rekomendasi strategis dari Pansus TRAP.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore para pendengar setia Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingat ya, ketemu lagi bersama Dayuhari di udara tentunya di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda ini ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ayo lo, apa kabar Niki para pendengar ya? Apakah sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas ataupun ada yang sudah pulang ini dari aktivitasnya? Oke, enggak apa-apa ya. Dayu akan menemani ini ya, rakerai di udara untuk menunjukkan berbagai macam lagu-lagu dangdut, dan kalau misalnya ada informasi menarik bahkan Dayu sampaikan kepada rakerai di udara, nggih. Oke, tentunya Niki di Rakerai ya, di program ini Rakerai bisa request lagu ataupun mau salam-salam boleh ya, karena ini akan berlangsung selama 2 jam ya, tentunya dari jam sekarang sampai jam 5 sore nanti. Tentunya kalau misalnya mau request, boleh bisa banget bergabung sama Dayu di pesawat telepon ya, ntar Dayu buka di 0361-22-3361 ataupun di WhatsApp ya, kalau misalnya nggak dapet nggih, nggak dapet bergabung di udara, oke, di WhatsApp aja nggak apa-apa. Dari tunggu loh ini infonya nggih, tentunya di 0878-9882-420. Oke, biar nggak lama-lama lagi ya, tentunya Dayu mau ajak Rakerai untuk joget bareng. Keluarkan ya keringatnya semua, ya panaskan walaupun cuacanya sangat panas membahana. Ya badan pun juga harus panas ya, jadi kita pemanasan dulu. Di sini ada lagunya dari Ria Maulana dengan judul Mabuk Bay. Untuk itu silakan bergoyang.

Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Raklan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran Rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai hai hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya. Tentunya masih bergabung sama Dayu Ari di sini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi Dayu sudah suguhkan satu lagu ya. Lagu dengan judul Mabok Bae dari salah satu pedangdut ya, oleh Ria Maulana. Ini diciptakan oleh Itorikin gitu ya, laki-laki. Nah, ini lagu ini ya Rak Rai, just information aja nih, tergabung dalam koleksi musik dangdut daerah atau pantura yang dirilis oleh Bintang Katalog Rekaman Suara gitu. Oke, gimana? Sudah keluar keringatnya semua? Sudah panaskah badannya? Langsung saja ya kita coba langsung ya di pesawat telepon dari buka sekarang. Yang mau request lagu boleh banget bergabung sekarang ya di 0361-22-3361. Silakan. Oke, jangan lupa di WhatsApp-nya ya di 0878-9882-2420. Oke, sini sudah ada yang bergabung ternyata. Sambut saja Om Swastiastu, Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, selamat siang Dayu Ari.
0: Selamat siang.
1: Dari seputaran Tanur.
0: Ah, Kakek Dania. Ya. Nenek Dania di mana?
1: Lagi ngempu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jawabnya lagi ngempu sekarang ya. Ntar giliran ya, dong. Betul.
1: Dayu Ari gimana kabarnya?
0: Dayu sehat dong, Kakek.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih Kakek juga, nggih.
1: Cuaca sudah mendukung sekali ya.
0: Betul, bersahabat sekali hari ini.
1: Ya. Tidak begitu panas, angin sepoi-sepoi. Enak sekali ini.
0: Ya. Oh ya, tes dong ya, pakai sirup.
1: Untuk menemani cuaca cerah ini, lagu dulu satu.
0: Oke, lagunya yang cerah juga nih.
1: Lagunya apa yang cerah ya?
0: Lagunya apa yang cerah?
1: Kalau mabuk, tadi mabuk baik ya.
0: Iya, tadi
1: mabuk janda ada ya?
0: Aduh. Mabuk janda nih. Iya, sabar ya. Oke, sebentar Dayu cari dulu. Mungkin sambil salam-salam boleh.
1: Salam dulu sedikit ya.
0: Oke, ini lagunya Mabok Janda tadi ya, belum masuk playlist loh.
1: Oh, belum masuk.
0: Nggih.
1: Padahal banyak sekali penyanyinya itu.
0: Oh ya, dari siapa ya, deh tadi penyanyinya?
1: Covernya itu banyak yang cover itu lagu Mabok Janda.
0: Coba salah satu penyanyinya coba sebutin Kakek siapa?
1: Kalau nama penyanyinya siapa ya? Ada Ico gitu ya.
0: Ico.
1: Iya, enggak begitu apa. Mendingan diganti aja.
0: Oke, ya. boleh. Kakek mau yang mana?
1: Ini apa ya? Kesenggol Cinta ya.
0: Kesenggol Cinta. Waduh, Misye Arsita.
1: Iya.
0: Oke, sudah.
1: Lanjut salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada Mahindira, Mbak Ane Kapal, ada siapa lagi?
0: Ya, siapa lagi, Kakek? Aduh. Kesenggol apaan nih? Aduh kok Kakek bisa jatuh ya. Oke, enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalnya sempat bergabung sama Dayu di udara boleh ya gabung lagi, diulangi lagi. Kalau enggak gitu di WhatsApp aja boleh. Ntar Dayu sampaikan salamnya, nggih. Oke, Kesenggol Cinta sudah ready nih. Oke, di belakangnya Kakek Dania yang nyenggol siapa tadi nih? Oke lah, langsung saja Dayu buka nggih. Yang mau request lagu boleh banget sekarang bergabung, oke? Oke lah, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, kasih. Batu Nindi.
2: Nggih,
0: patut. Nggih. Nah. Kurang aqua, kurang minum air. Oke, Batu Nindi gimana kabarnya?
2: Aduh. Basket kena.
0: Aduh, kenceng dong ya, kenceng ya.
2: Aduh. Dayu pun nanti apa kabarnya ini?
0: Aduh, Dayu tadi loncat-loncat nih, Mbak.
2: Sehat ya?
0: Sehat banget dong. Sudah
2: mencuar di radio pasti sehat.
0: Iya, sama deh kayak Mbak Tunini asal udah mencuar sehat deh.
2: Iya, itu Mbak. Terlalu sehat.
0: Iya dong, harus dong. Gimana cuacanya di sana, Mbak?
2: Sekarang cuacanya di sini rem-rem.
0: Oh, tanah lo rem-rem?
2: Iya, tapi... Panas sedikit ya.
0: Oke, kita sekarang
2: itu, ini Kak Mangku Sedaninya ikutan tuh.
0: Ih, disenggol-senggol sama Kak Angku.
2: Iya, disenggol dicolek-colek.
0: Aduh, jangan dong geli.
2: misal udah naik pasti dicolek-colek.
0: Bahaya ya. Tuh bahaya tuh. Oke. Mbak Tun ini mau lagu apa? Tuh, boleh ya, lagu apa?
2: Apa ya? Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda ya. Dari Ines Cynthia.
2: Iya.
0: Oke, sudah nggih. Ada. Ada ya. Dong.
2: Salam-salam dikit ya. Tadi Kak Dania ya menggelebuk dia.
0: Iya, ya. Martin ini nyenggol tuh.
2: Iya, ulang lagi Kak, ulang.
0: Iya, ulang.
2: Iya. Ulang lagi bisa.
0: Bisa dong.
2: Ya dari timur deh dulu.
0: Boleh, boleh, kan, boleh.
2: Di sana ya.
0: Diurutin aja.
2: Ini untuk Nenek Santa juga yang ada di Sanur ya.
0: Iya.
2: Ibu EKBB naik-naik Bu. Terus ada siapa yang di sana itu? Nini Ayuna, Nini Ayuna yang di Tabanan lupa, Niang Kirana, Niang Kisawa, ada juga Jero Susi juga ada, Bu Lusekar, Ibu Yang Suartini, selamat sore, Jero Susinya udah tadi ya,
0: yeah.
2: Terus Pak Man Pandu, selamat sore Pak Man,
0: selamat sore,
2: terus ya ada lagi siapa lagi, terus
0: ya?
2: Ada Pak D. Polos Jaya juga, ada Pak Ya Narbo, Pak Tut Mancung, Bu Ani yang ada di kapal juga,
0: yeah.
2: Ada Melin yang ada di Denpasar, selamat sore Mel. Terus siapa lagi di sana? Ibu Putu Keboiwo,
0: yeah.
2: Juga Bu Yan Lodro, selamat sore Bu Yan. Ini galungan loncat harga pecahnya, cepat saya nanti.
0: Iya, langsung bikin nyari sawah lagi ya, tuh yang baru.
2: Betul. Iya, terus ada Kak Ciatot, ya Kak Pedes juga. Ada juga Nini Ita, ada siapa lagi?
0: Siapa ya?
2: Ini kita sudah itu Mahendira juga, Mahendira naik-naik Mbak.
0: Naik-naik.
2: Iya, Pandepi juga. Ya pokoknya untuk semuanya tuh deh yuk.
0: Iya, tabungkus ya.
2: Tabungkus saja dari jadi satu yang belum dikonek ya.
0: Oke. Siap.
2: Untuk tuh Dayu juga dibungkus.
0: Oh, Dayu jangan dibungkus. Di sini siapa ngisi?
2: Enggak, kalau enggak dibungkus kan kelihatan.
0: Oh iya ya, betul juga nih.
2: Betul enggak?
0: Betul lah. Ya indah. Oke, terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Oke, dadah,
0: bye-bye. Oke, dibungkus dulu ya yang belum diucapkan salam sama Mbak Tun Indi, nanti Dayu sampaikan lagi ya. Oke, Rakerai karena sudah terkumpul ya dua lagu request Rakerai, dan jangan lupa nih di WhatsApp Dayu tunggu loh sampai aja yang enggak ada ya. Waduh. Oke, mungkin ada sibuk ngapain tapi enggak apa-apa ya. Yang lagi monitor boleh sekarang dari sekarang kita ya monitor di WhatsApp, sampaikan kabarnya gitu, semoga juga Dayu doakan semoga semuanya sehat-sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ini ya. Dengarkan lagunya Misye Arsita, Kesenggol Cinta.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Rakrai, para pendengar setia Orang 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung bersama Dayuari di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, lanjutkan saja ya. Tadi sudah dua lagu sudah Dayu putarkan, requestan Rakrai, oke. Sekarang yang mau request lagu lagi boleh ya, Dayu buka sekarang di pesawat interaktif 0361-223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa loh ya. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Siapa ya? Ini selamat sore.
1: Aduh, Dayu sering cantik, Ayu cantik.
0: Ada yang dari Ubud.
1: Pak Eka.
0: Oh. Astaga, sudah aja ya Haji Uban ikut sama Dayu sekarang. Dayu bilang Pak Eka Mambal. Sekarang Pak Eka Haji Uban tak bilang. Aduh, maaf ya Pak Eka. Iya, dimaafkan Kak nih.
1: Dayu ini kayaknya sudah sehat ini. Suaranya luar biasa.
0: Luar biasa gimana, Cuc?
1: Enggak, soalnya kenceng suaranya gitu.
0: Oh iya, memang biasanya kadang-kadang kedengeran enggak kenceng ya.
1: Ya, mungkin karena asupannya kurang.
0: Aduh, asupannya makanya sekarang ini di dangdut Dayu minta obat biar kencang.
1: Iya,
0: betul. Betul. Ya, Pak Eka gimana kabarnya? Sehatnya?
1: Ya, baik-baik aja Dayu.
0: Astungkare, sekeluarga sehat juga.
1: Iya, juga sama ya.
0: Iya, Dayu juga sama dong.
1: Ini ada yang request lagunya Monuso Milenium yang main itu. Kemarin dia kesini, "Wih, Pak Eka enggak mau ngurus saya."
0: Oh, gitu.
1: Halo Pak Mansarjana.
0: Oh, Pak Mansarjana.
1: Di Supermido. Wes kalau kole iki. Ya di meja ni. Aduh, sopo udah mulai doang ke Nuso. Wes jualan moga-moga laris ya.
0: Oh, moga-moga laris, semoga ya. Laris ya jualannya.
1: Eh, enggak jualan. Lagunya lagu Inul anu.
0: Lagu Inul?
1: Anu darah kita.
0: Inul darah kita.
1: Ngebor.
0: Ya. Oke, tak coba.
1: Yang ngebor.
0: Kok yang ngebor? Oke, ya, sabar. Astaga, kok Dayu ya, terus lo kena.
1: Muda kan biasa tuh.
0: Betul.
1: Wajar kan itu ya.
0: Oke, ngebor ya.
1: Iya.
0: Sabar-sabar, tak cari dulu deh. Kok enggak ketemu ya? Sabar-sabar. Ya.
1: Loh, itu sering ada lagunya itu kalau gampang hari di RR.
0: Bentar ya.
1: Goyang ngebor. Ini darah kita.
0: Oke, ngebor. Sabar-sabar, ini belum ketemu loh.
1: Ah, buat buat Afan juga. Ya, San. Kan ini cari request lagu, San. Daremai deh, Cong. Terus jualan sapi orang gini jarene, ya, ayo, kan kita gini tak kopi, darah sisa ngebor.
0: Oh ya, ngebor darah sisa, sabar loh, nggak ketemu-temu dah ini, sabar. Oke.
1: Buat Ian Argo, darah sisa mau nggak bu, sisa mau nggak bu, ya, apa namanya, Ibu SKBB, terus Mang Pandu. Iya, kabarin Mang Pandu. Terus sembuh hebat toh. Terus mari anu sehat toh. Iya. Kalau Mang Pandu itu nek ngobrol kan kayak cewek.
0: Oke. Kayak cewek.
1: Loh, betul. Itu biasa orang penari loh tuh.
0: Oh, gitu.
1: Ya penari, kalau nari cewek bisa, dia montres cewek juga bisa kan. Jadi suaranya ya kayak itu. Kita lagi orang perempuan, gak laki, ya gitu.
0: Oh, pantes ya, pangus sekali loh tak denger ya.
1: Ya, itu. Ya kan sering dari galuh lah, kayak apa itu. Ini katanya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ya, buat Ian Narbo, Ibu Putu Keboyo, ya, Ibu Sekar, Artis Wirke, Ibu Suartini, terus, siapa namanya, Ibu Didi, Mangkus Dani, enggak
0: naik.
1: Pak, siapa nya Pak Eka Pelando, Nita, terus yang Kirana, yang Murni.
0: Oke, ini ada salam dari Bu Sekar ya, dari Payangan.
1: Ya, terima kasih Mbak Sekar.
0: Iya, yang Kirana juga.
1: Ah, dari siapa?
0: Biarin Niang Kirana juga.
1: Aduh, Niang Kirana, moga bumbang Niang Kirana. Tapi Ayu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ya.
0: Ini lagunya dari yang goyang ngebor tadi ya. Goyang Inul namanya itu.
1: Ya, benar ya, yang
0: judul
1: itu.
0: Goyang Inul ya judulnya. Kok enggak ketemu-temu kalau nyari ngebor.
1: Ya, kalau gitu anu aja, apa namanya?
0: Sudah halo. Ketemu, sudah ketemu Pak Eka.
1: Ya. Ini dua Cik Lisa yang ada di Malang Mami. Cik Woman nanti saya naik itu nanti sore. Terus Pak Ida, Mak Nurlela yang ada di hubung.
0: Ya, Mak Nurlela.
1: Itu tak kayak lagu anu loh, Mak. Goyang ngebor loh, Mak. Ngebor-ngebor. Itu tak kendeni, tak mono.
0: Nggak tahu, kan, no.
1: Rumah masih ngasih ya, Mbak, ya. Itu siapa? Mak Nurhaini, Mak Ida, Mak Nova. Nah, sampai itu jalan kayak melari. Kok hari lebaran kan oleh Pak Anu, Akel ada di Inang Bali, Kak. Kayak. Oke, semoga ya. Halo, terus ini siapa namanya Pak Ketut Murdaya. Terus siapa namanya itu Pak Penaro, Rais Kane, Bawo, terus apa namanya Ketut Sumarjo. Pak Sumarjo kencengnya itu lah. Tak menggambar Pak Ketut Sumarjo bengkel tu lah. Sayang terus sama ada Bung Chandra, Bu.
0: Baik, isi aja deh.
1: Enggak buka badut. Kabari, Rek.
0: Ya, kabari, Rek.
1: Gue enggak bunga-bunga. Gue saya sapro, kok, ya. Ya, itu aja dulu, ya.
0: Oke, segitu aja dulu. Oke.
1: Ya, yang kena biar ada yang lanjutnya, ya.
0: Iya, oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dada Babay, langsung dimatiin. Oke, ternyata namanya Goyang Inul, bukan Goyang Ngebor. Tapi lagunya sudah ready ya. Terima kasih Niki, Pak Eka dari Mamba sudah ikut bergabung ya. Jangan lupa kalau misalnya sudah putarkan di udara, beneran joget ya, jangan cuma dengerin doang loh. Oke, Rakerai, Dayu berani dumun ya ke WhatsApp yang sudah monitor Dayu. Akan Dayu cek. Oke, di sini ada Niang Sri Kekeran. Halo Niang Sri ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Niang Sri ikut goyang tuh Dayu cantik, ramah, gocak, ceria. Terima kasih Niang. Oke, di sini ada Mamaku Prajapati Penang sudah kontek-kontek Dayu ya, dicolek-colek Dayunya di sini. Oke, lanjut saja ya. Di sini ada Mbak Indira yang ikut bergoyang di Dandut Dayuri cantik. Halo Mbak, ayo dong goyang bareng ya. Kita tes yang mana bagusan goyangannya, Mbak Indira atau Dayu. Oke, lanjut saja ya. Niki ada Ibu Putu Kebo Iwa. Halo Bu Putu, Dayu, selamat sore Pro Dangdut. Bu Putu Kebo Iwa ikutan goyang dangdut ya. Buat Dayu matugas, tolong tarik Bu Dayu. Ya, gimana caranya narik ya? Pakai apa? Pakai katrol. Ya, coba-coba ya, siapa tahu berhadiah. Ntar ya colek-colek aja sampai keriting tangannya. Oke, jangan lupa goyang ya Bu Putu. Silakan beristirahat dulu ya. Tadi Niang Kirana juga sudah colek Dayu. Terima kasih Niang. Lanjut di sini ada Ibu Sekar Saking Pak Satung ya. Satung Payangan sudah colek juga. Lanjut di sini ada Mbak Egi. Mbak Egi ikutan Ratu Dayu isi ngiring-ngiring Riki ya, goyang bareng sama Dayu. Oke, lanjut saja. Wah, Aji Dewa Mia Bangli sini sudah monitor, sudah dikirimin videonya. Kalau lagi monitor di mobil rasanya ini kingnya. Oke, awas panas-panasan Ji di mobil Ji. Oke, terima kasih Aji Dewa Mia. Lanjut saja di sini ada Ibu Agus Bongkase Badung hadir Dayu. Terima kasih. Lagi satu di sini ada Nini Dania. Wow, tadi kakaknya sudah langsung di udara ya. Sekarang Nininya melalui WhatsApp. Terima kasih juga. Nini Dania katanya ikutan goyang satu. Makasih. Oke, terima kasih Niki Rakera yang sudah kontak di WhatsApp ya. Untuk itu karena lagi 10 menit ya, kurang lebih Niki akan nyebut jam 4 gitu. Baru Dayu akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua Pro Dangdut. Oke, marilah kita langsung dengarkan langsung ya di sini requestannya dari Pak Eka Mamel dengan judulnya Goyang Inul dari Inul Daratista.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
6: Nak dini suboi raga, nak rawa sana.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal si Aji Di yang ini.
4: Dengarkan acara Gegunja.

0: berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sriti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda memastikan proyek perbaikan trotoar di kawasan wisata internasional Ubud akan segera dieksekusi tahun ini karena maraknya spanduk aspirasi yang dibentangkan warga sebagai bentuk protes atas kondisi trotoar yang tidak kunjung dibenahi. Diakui meskipun trotoar di area Ubud secara administratif berada di bawah wewenang Provinsi Bali, namun khusus untuk tahun ini dipastikan Dinas PUPR Kabupaten Gianyar akan mengambil alih pengerjaan perbaikan di titik pusat Ubud tersebut. Nusakti Yasa Weda menambahkan sementara Pemkab Gianyar fokus menata pusat Ubud, maka Pemprov Bali akan mengalihkan energinya untuk meremajakan infrastruktur jalan dan trotoar yang membentang dari arah selatan ke utara, tepatnya dari kawasan Tegal Tamu, kawasan Patung Barong Buat Tubulan, hingga ke Payangan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: halo, halo para pendengar setiap Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tentunya masih bergabung sama Dayuari di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi sesi pertama sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Rakyat juga pada antusias nih untuk request lagu, untuk ikutan joget bareng bersama Dayu ya. Nah sekarang apakah sesi 2 sama juga seperti tadi ya? Masih semangat gitu ya, masih terjaga semangatnya atau lebih loyo? Nah jangan sampai seperti itu ya. Karena tentunya di jam ini juga Dayu akan ngajak Rakyat gitu ya. Yang mau request lagu boleh gitu, ataupun yang mau kabar-kabar juga boleh. Tentunya ini lagi satu jam ya dari Rakerai, menemani Rakerai di program acara Pro Dangdut ini. Oke, tadi Dayu sudah menyuguhkan satu lagu ya dengan judul Ada Gajah di Balik Batu. Oke, lagu siapa ya ini ya favoritnya? Ya, ini dibawakan oleh Nela Karisma, Niki lagu dangdut yang diciptakan oleh Apoy Wali. Yang ceritanya tentang seseorang yang pura-pura tidak tahu ketika sedang didekati oleh gebetan yang menyukainya secara diam-diam loh ini. Oke, tentunya moga-moga terhibur ya Rakerai. Dan sekarang dari lanjut saja gitu ya untuk menyebut Rakerai di udara lagi dan juga di WA. Untuk itu siapa yang mau bergabung sama Dayu silakan bergabung di 0361223361 ataupun di WA nge. Oke, langsung saja nih King ya. Om Swastiastu Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Pak Yanarba.
1: Inggih matur nuwun to Dayu.
0: Sami-sami.
1: Nggih, piye kabare ya?
0: Encik-encik.
1: Nggih, mongki kena ngelantur nggih.
0: Nggih, Pak Yanar bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Iya, apik-apik wae ya.
0: Apik-apik wae. Oke.
1: Ada Hajeng Nyanggra nang jagat Balungan lan Kuningan iki Ratu Rai.
0: Hajeng Nyanggra nalar ya. Semoga semuanya berjalan lancar.
1: Inge mugi memaki antal laptop karyo kan kenten ya.
0: Betul sekali. Pak, pasti udah pada prepare niki Pak Yanarbo ya. Udah siap-siap.
1: Ya, tiang niki kenten bersiap-siap napi waskane kanggiang ya gede-gede do mun tu Dayu.
0: Disiapin pakai apa aja dulu ini?
1: Apanya?
0: Apa aja persiapannya?
1: Iya, inilah baru cari-cari cuan ini ya.
0: Ah gitu, jadi persiapannya dari modal dulu.
1: Iya modal, kalau tata modal uang bisa ngomong apa ya.
0: Betul sekali, susah ya, apa-apa susah ya. Tapi diingat, uang itu segalanya, tapi segalanya nggak butuh uang juga kan.
1: Iya, itu tahu uangnya bukan segala-gala

0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: sekali,
0: Ya.
1: tidak peduli apapun keadaannya, tapi
0: Iya,
1: tetap merdeka di jiwa.
0: pokoknya tetap merdeka, maju terus,
1: Maju
0: pantat
1: terus.
0: ke mulur ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, lagunya sudah ready nih, Goyang Dompret ya, sudah
0: Iya,
1: ada. Lanjut, lanjut.
0: ini ada Kak Cao juga, Mbak Hegi, Kumbiang Seri, Kak Setiase, Kak Kede-Kede, Patut Mancong, Kapal Manik, Kapal Bu Endang, Bu Sujelita, Bu Ayu Tuban, ada Bu Putu Keboiwo, ada Tu Dewi, Bu Cirokede Senar Suci, Kumbiang Yoga, ada Peka Angga. Tadi Pak Eka Mambal ya?
1: Pak Eka Mama,
0: Pak Eka Mambal, Eka Plato, Eka Yana, G. Emas, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Bu Susi, Nini Tuwade, siapa Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prekele, Tugus Bawo, Roweskin, Pak Polyong S, Acik Diwamia, ada Gungkak Tipat, Pak Putu Yase, siapa ini ya, ya Jeroati, Mok Le Sekar Satung juga ya, Bu Mang Buduk ini ya, ya pokoknya semua-semuanya,
1: semua-semuanya,
0: ya,
1: oke.
0: Selamat bertugas. Dayu.
1: Terima kasih Pak Yan.
0: Ya,
1: Pak Yan juga
0: dadah.
1: Semangat nih.
0: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Oke, lagunya Goyang Dompret sudah siap pada Pak Yan Arbo. Silakan, sirah sejenak ya. Ditunggu ya jogetannya. Oke, di belakangnya Pak Yan Arbo ini yang mau request lagu, boleh silakan bergabung bersama Dayu ya. Jangan lupa di WhatsApp juga nih Ki, oke. Ya, langsung saja Pro Dangdut.
2: Dut, Daila di cantik.
1: Iya, di rumahku Prajapati.
2: Yeah.
1: Halo, gimana? Nah. Oke, nggak apa-apa nge. Ya, coba di sekali lagi coba ya di udara. Siapa tahu bisa nih bergabung sama Dayu ya. Oke, silakan Niki di belakangnya di rumahku Prajapati nge. Langsung saja Dayu buka Niki. Durus, oke. Pro Dangdut.
3: Dangdut,
1: dan Oke, okay, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Ini salam kenal dengan Pak Wo, warga baru ini.
1: Oh, Pak Wo, warga baru?
3: Iya, baru bisa masuk.
1: Pak Wo, kayak pernah ada sekali sama Dayu, Pak Wo?
3: Iya, masuk cuma nggak pas itu. Ini ya, udah lama nggak bisa masuk. Susah masuknya, Dayu.
1: Oh iya, itu kenapa ada angin-anginnya itu?
3: Iya, lagi di jalan ini.
1: Astaga.
3: Di Karangasem.
1: Oh, lagi di jalan gitu ya. Terus gimana ada model? Oh iya, ya sempet-sempet gini bisa ya, masuk ya.
3: Iya, saya kan ngegur jalan tiap hari.
1: Semangat Dayu, pokoknya. Iya.
3: Ya, tetap semangat 45.
1: Betul. Tapi harus tetap fokus di jalan nih Pak Wo, hati-hati loh.
3: Oh iya, ini pelan-pelan tapi pasti.
1: Itu dia, jangan terburu-buru ya. Oke, okay. Pak Wo sehat?
3: Nyantai aja. Lagunya ya?
1: Boleh.
3: Kuli bangunan aja kalau ada.
1: Kuli bangunan.
3: Iya.
1: Artinya menceritakan Pak Wo sendiri ini.
3: Iya, saya kan kuli bangunan ini.
1: Ah, sudah dari tebak dah. Oke, oke, okay. Semangat pokoknya ya Pak Bro. Jangan pernah jangan pantang menyerah pokoknya.
3: Oh iya, tetap saya maju terus pantang mundur.
1: Betul sekali.
3: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, boleh silakan.
3: Tadi ada Wayan Arbo ya. Salam kenal Wayan. Pak Narbo, Pak Yan Arbo ini.
1: Pak Yan Arbo.
3: Oh iya, Pak Narbo ya, Pak Debi juga, Nini Ita, terus ada Bunda Januraga juga, Bu Pera, ada Bunda Ayu, Bebe Batu Bulan, Bu Eka juga ya, Bu Eka Batu Bulan juga, Bu Eka Sembiti, ada Gung Mas ya, Kek Mas, oh Gung Mas, terus ada Mbak Tumini, Mbak Andira, Aki Semarajaya, Adi Rai, Kak Daniel ini Daniel ya, terus siapa lagi ya, Kenaro, Melin juga gimana kabar, Boputu yang ada di Kepuiwe, ya wis semua-semuanya kayak di jalan ini kayak.
1: Oh iya iya, pokoknya hati-hati lah pokoknya ya dari titip pesannya ya.
3: Iya pokoknya tuh semuanya. Salamnya.
1: Yeah.
3: Nah, ini ada Nur Kotip nih, cemburu dia. Muhammad Kotip.
1: Gak boleh cemburu-cemburu loh.
3: Iya.

0: Sinten semua-semuanya yang penting sehat di sana, sehat di sini, di sana juga baik di sini.
1: Betul
0: juga.
1: Sekali.
0: Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Wo. Pokoknya hati-hati di jalan ya, semoga selalu selamat sampai di tujuan ini ya. Tadi katanya masih di Karangasem gitu ya. Oke, gak apa-apa, nanti dari temenin dengan lagunya Pak Waniki, Kuli Bangunan. Oke, mari kita beralih dulu ya ke WhatsApp Niki yang sudah monitor sama Dayu. Dayu bacakan ya. Di sini ada Bu Ninda Kuwo menyarangin Dayu cantik ikut goyang-goyang Dayu. Oh ya, katanya sambil nyabu ya, nyait busung. Wah, pasti sudah pada persiapan untuk galungan nih kayaknya. Entah dari sugiannya dulu dihitung atau gimana ya. Oke, semangat pokoknya. Katanya di cuaca niki di Kuwo ya, tapi rasanya panas sekali katanya. Oke, enggak apa-apa. Semangat, bye-bye. Terima kasih Bu Ninda. Kak Ciata, Tanah Lot hadir berdangdut Dayu. Siap. Iya, yang murah juga berjoget di sini. Oke, terima kasih Niki, Kak Ciatop nggih. Lanjut saya di sini ada Bu Marnyida Satya Monitor. Salam buat Pak Yanarbe, suksema calling ane majang. Terima kasih katanya callingannya Pak Yanarbe. Lanjut di sini majang Tudayu rajang tugas. Terima kasih. Ya, semoga selalu menghibur ya. Oke, langsung saja Niki Rakerai ya, karena lagunya sudah ketep-ketep juga. Mau menghibur Rakerai, marilah kita dengarkan bersama lagunya Trisna Livia dengan judul Goyang Dombret.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online? Atau beli beras, Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: halo para pendengar setiap Rumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tentunya di FM 106,4 MHz masih bersama Dayu Ari di program acara favorit Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu putarkan ya di udara gitu ya, requestan dari Pak Ian Arbo dan juga Pak Uwo ya, semoga terhibur Niki. Dan apakah sudah bergoyang Niki sebelumnya? Oke, gak apa-apa, sekarang ayo goyang lagi ya. Mari kita langsung saja di interaktif ya. Rakyat-rakyat yang mau request lagu boleh banget bergabung bersama Dayu sekarang di 0361-223361 nge? Ataupun di WhatsApp jangan lupa nge? Oke, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah gue ini semua ya.
0: Pro Dangdut adalah? Pro Dangdut adalah? Diulangi
1: Gue dan lu semua.
0: Tidak seperti itu kita. Oh, Dangdut adalah kita. Dangdutnya gak ada itu mah, baru gue sama lu aja.
1: Oh itu Dangdut.
0: Ulang dulu yang benar, Pro Dangdut adalah?
1: Ya kalau gitu, Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik, gitu doang baru asik.
1: Asik ah gitu ya.
0: Iya. Oke, dengan siapa ini ya?
1: Iya, Bang Adi Rai.
0: Bang Adi Rai?
1: Bang Ade gitu kan.
0: Bang Ade Rai gitu.
1: Salam kenal dong.
0: Iya, salam kenal dong. Tumben kayak sama
1: ini
0: Dayu.
1: Ini lagi siaran siapa ya lagi siaran hari ini ya?
0: Kenalan dulu sama Dayu Ari sekarang.
1: Oh, Dayu Ari. Rajang Kalimangkin.
0: Rajang Kalimangkin, Kalinapi mangkin. Ketawanya lah unik sekali. Iya, Bang Ade ini dari mana loh kalau boleh tahu?
1: Dari Bandung.
0: Oke, sekarang di Bandung.
1: Iya, lagi di Tabanan.
0: Oh, lagi di Tabanan. Oh, pulang kampung atau gimana?
1: Thank you, Bawo. Oke. Saya lagi ini soalnya, kenapa kok Bawo bisa masuk, saya kok enggak kayak gitu.
0: Oh, gitu. Be, termotivasi dari Pak Uwo gitu ya. Thank you ya, Pak Uwo ya. Betul, Be, enggak mau kalah nih buat dangdutan.
1: Coba aja, gitu. Ya, pengen aja sih mau komunikasi dengan yang lagi siar lagi.
0: Asik. Ya, sekarang sudah. Ya, oke. Okay. Ya. Gimana kabarnya, Bang?
1: Geria mana nih ya? Geria mana nih?
0: Aduh, ada deh. Nanti deh di belakang. Nanti deh diserbu nanti.
1: Pintu belakang nih. Ya. Memang harus pintu belakang nih. Kan?
0: Ya, iya, anggapannya gitu lah ya, Pak Bang Ade. Oke, okay, Bang Ade gimana kabarnya nih? Sehat?
1: Ya, like I'm fine banget, lagi sehat.
0: Aduh, have fun, asik.
1: Lagi asik banget, terus lagi dengerin
0: Pro 4 ya. Aduh, terima kasih. Waduh, Batigo, ya, saya jadi terhibur juga. Ya bikin rekerannya. Pas banget.
1: Iya dong, ya, bisa terhibur. Pengen aja sih ke studio kayaknya.
0: Ayo sini, mari kita tandem bareng nih. Tidak
1: apa, oleh-olehnya apa nih kayaknya nih.
0: Tanah satu hektar.
1: Tanah satu hektar. Oh.
0: Katanya minta oleh-oleh kan.
1: Ini lautan belum aku jual, soalnya lagu dia kayaknya.
0: Aduh, oke, okay, maaf ya, hanya bercanda saja.
1: Nggak apa-apa deh. Lagunya, lagu dangdutnya saya mau. Kalau Pak Wo tadi sukanya lagu
0: Kuli Bangunan ya tadi, menceritakan kehidupannya.
1: Pak Wo tuh bukan kuli bangunan dia itu.
0: Oh, terus apa?
1: Oh, dia itu sebagai Interpol.
0: Oh gitu, ya, pantas. Iya. Artinya juga termasuk kuli ya di jalan.
1: Ya kuli dong.
0: Kuli ya untuk mencari ya rejeki gitu di jalan.
1: Iya benar.
0: Oke. Ketawanya lucu banget.
1: Ketawanya kenapa ya? Ketawa aku nih.
0: Gimana?
1: Ketawaku kenapa nih? Memangnya lucu.
0: Lucu, hehehe gitu. Aduh, bisa dah ngikutin. Oke, lagunya apa nih Bang Ade?
1: Saya suka lagunya dari Perahu Kayu ya. Jadi Perahu Kayu.
0: Perahu Kayu. Perahu Kayu. Enggak ada loh perahu, yang adanya perahu.
1: Yang di KDI itu siapa sih yang nyanyi? Bekas pasar pacar kuenya.
0: Adi.
1: Iya dong.
0: Oh iya. Tapi yang ada di sini ya, perahu ini aja, perahu kaca gitu aja, nggak ada perahu tanpa nakoda juga.
1: Saya nggak berani kalau perahu kaca, nanti bisa jalan di jembatan kaca di Babatu kayaknya.
0: Ada, ya kan tidak seperti itu juga maksudnya. Gimana ya, mau nggak nih perahu kaca atau perahu tanpa nakoda dari Zani?
1: Kalau nggak ada perahu kayu, perahu kaca nggak boleh.
0: Nggak boleh. Oke.
1: Ini kita punya teman, dia bilang janganlah perahu kaca. Kenapa? Emang Ya dia bilang kalau saya pakai naik nanti takutnya pecah kena karang, dia bilang begitu. Jadi dia pinginnya kerinduannya dari Ridho Roma.
0: Oke, maunya kerinduan dari Ridho Roma. Oke, sudah ya.
1: Pak Wo, selamat siang Pak Wo, menyambut sore Pak Wo.
0: Betul, sudah sore Pak, selamat sore.
1: Dia Juliet Sulu 14 sekian kayak gitu. Ditunggu Pak Wo di 206 ya.
0: Oke, siap. Apa nih, dari tidak ngerti apa pemasoknya. Oke, okay, dah, terima kasih.
1: Dirapi. Mau tak panggil ntar dia.
0: Ada mau kabar-kabar lagi nih, Ki, Bang Ade?
1: Ya, salamnya buat yang lagi share, yang lagi cakep banget.
0: Aduh, terima kasih.
1: Tergoda banget. Aku pengen ke studio, mau cari Absarina, mau cari beli kejur, mau cari semua cewek-cewek di studio.
0: Oke, cowok juga ya, jangan cewek-cewek aja ya.
1: Oh, kalau gue mau cari cowok, gue sudah cowok soalnya.
0: Iya, betul sekali. Ya, siapa tahu ada kerabat atau temen ya di sini nanti. Ya udah, ditunggu deh nanti ke studio ya.
1: Pokoknya buat semua deh, Everybody, I love you deh buat semua deh.
0: Oke,
1: selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Cantik, bye bye, thank you so much.
0: Oke, dadah, bye bye. Oke, Bang Ade Rai yang dari Bandung sekarang lagi di Tabanan. Oke, artinya ini kerinduannya ya, sekaligus itu siapa tahu Bang Ade rindu sama di Bandung ya. Nanti kajak-kajak lah ke Bandung Bang Ade. Dayu juga suka sama kota Bandung ya, kota yang benar-benar menurut Dayu menjadi kenangan yang paling manis, pokoknya asik. Oke, terima kasih Bang Ade ya. Lagi satu aja deh yang mau request lagu, boleh banget bergabung bersama Dayu di pesawat telepon ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Oke, Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Nini Tuade dari Masubun.
0: Halo Nini Tuade. Apa kabar?
2: Baik.
0: Terang-terang.
2: Di hari apa kabar? Sehat ya?
0: Sehat dong. Udah lompat-lompat, ya. Udah jungkling balik di sini.
2: Ya, pasti sehat. Ngecuer sudah di rumah.
0: Itu dia. Sama ya, kan ini.
2: Itu Bang Ade Rai dari Bandung.
0: Betul
2: itu.
0: Sekali.
2: Ya, selamat istirahat. Minum kopi dulu Bang Ade Rai.
0: Iya, di Tabanan.
2: Mau minta lagu SMS itu ya.
0: SMS. Aduh, dari Ria Amelia, betul.
2: Iya.
0: Sudah nih.
2: Oh, salam dulu.
0: Oke, langsung dikirim SMS-nya. Oke, kemana nih salam-salamnya?
2: KBB kirim SMS.
0: Asik.
2: Selamat sore Bu Eka. Bu Eka sudah naik apa belum ya?
0: Bu Eka tadi sama tadi belum. Mungkin tadi ya paginya sudah ya.
2: Iya. Semoga sehat Bu Eka.
0: Iya. Ya,
2: Pak De Gunawan, Pak Brong Payangan, selamat sore. Tante Jermannya udah ya belum?
0: Tante Jerman belum, sama Dayu belum.
2: Pagi-pagi, ya? Baru pagi-pagi. Oh. Ya, Patut Murdaya, celuk. Gusti Biang Murni, Gusti Yang Kirana, selamat sore. Pak Pandai Gede, Supatma Pecatu, selamat sore, moga sehat. Jero Mangkunya Manasih juga. Bu Tera Tabanan, merdeka.
0: Merdeka. Oke, merdeka.
2: Iya. Main diras. Ya, sudah naik apa belum? Sudah sehat.
0: Iya, sengkara. Lantar sehatnya ya.
2: Iya. Ini Agus Mengui, Bu Anawa ya gede juga. Ini Ita Pejaten, Bu Erma Klungkung.
0: Oke.
2: Okay. Pak Dipulos Yayo. Pak Eka Mambal sudah tadi ya. Kocak sekali dia, pinter bahasa Jawa dia.
0: Betul, Pak Narbo juga gak mau kalah bahasa Jawa ya. Ditantang dah Yuma.
2: Apa itu nostalgianya di pulangnya dikasih gendak tuh Pak Narbo itu. Dikasih apa kelapa sama pipi gitu, dicium cunguh sama pipi.
0: Oh iya. Pinter sekali memang. Aku
2: sendiri yang aduh ya, Pak Restane, selamat sore. Ibu Agung Buang Sukawati juga, Nini Jadura, Jadu Susi, Kak Dania, Nini Dania, Mbak Tunini sudah tadi.
0: Sudah.
2: Ibu Ayuna, Jadu Susi sudah, Bu Sinta Pejakten, Pak Yanarbe sudah, makasih salamnya. Pak Depi, Kak Tiara, Nini Rama, sedang apa sekarang Nini? Tidak pernah nongol kok ke rumah.
0: Iya, ya,
2: sibuk ya, sibuk banyak orderan jaritan.
0: Asik, ya. Asik, Astung Mas Ari.
2: Ya, karena dekat Galengan banyak order dia.
0: Iya, betul sekali. Siapa tahu dengerin ya sekarang ya.
2: Ya, mampir deh ya di Limas Nyi Restu juga. Ibu Putu Sado, selamat sore. Sedang apa dia, Pak Putu Sado? Ibu Putu Sado, tidak pernah juga ke rumah. Jerumangku Sudani, nggak Mas Payangan. Ibu Putu Keboiwo. Ibu Biak, Bung Biang Kekerem.
0: Oke.
2: Okay. Ini Santa Sanur. Semuanya semoga sehat. Nyambut Hari Raya Galungan. Dayuari, Bung Kena. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Nini.
2: Terima kasih waktunya. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Nini Tuade, Niki ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dayu. Oke, lagunya sudah klop dua ya, sudah Dayu kumpulkan ini ya. Sekarang Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp ya, yang sudah nyusul nih buat monitor. Oke, di sini ada siapa ya ini ya? Nyuman Sute Batu Bulan. Oke, sarang siki berdangdut nggih tiang Kak Naira Lotundo Ubud Dayuari. Oh iya Kak Naira ternyata dari Lotundo ada Ubud nggih. Tetap monitor, terima kasih nggih. Dayu kalah tiang gerak cepat salam merdeka semuanya. Ah, asal salam merdeka, siapakah ini yang ngasih salam ini? Bu Vera Tabanan, terima kasih ya, kasihan kalah cepat. Gak apa-apa ya, siapa tahu ini Bu Vera di belakang sudah joget-joget, ini udah keluar keringet banyak ya. Oke, terima kasih Nikira Kerai yang sudah mau bergabung bersama Dayu, mulai dari di pesan interaktif juga ataupun di WhatsApp ya. Oh, ini ada yang nyusul lagi ya buat siapa ini? Oh, Pak Yanario Tegalalang hadir Dayu. Terima kasih Tegalalang, Pak Yanario. Oke ya, terima kasih kembali Niki Nikira Kerai yang sudah mau bergabung di acara Pro Dangdut ini yang sudah berjalan 2 sesi. Oke, jangan lupa lagi sebentar ya, tetap Niki berjalan ya di tentunya di program acara di jam 5 sebentar ada Lingsir Sanja informasi dan musik yang akan membahas tentang wisata lokal gitu ya. Oke, sebelum menyambut itu, mari kita dengarkan bersama lagunya Rido Roma ya. Rido Roma dengan judul Kerinduan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kadesu Tawo mengatakan, meskipun kondisi pariwisata di Pulau Dewata saat ini masih menunjukkan perkembangan positif, namun dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhinya. Diingatkan selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah seperti kemacetan di kawasan pariwisata, sampah, dan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata juga harus diperhatikan. Menurut Gusti Kadesu Tawo, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih rakrayi para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kanten kiri nggih ring FM 106,4 MHz saranti tiang dayu ari kanten nyareng rakrayi ring program acara duwe niki nggih sampun magentos sampun ring linsir sanjo saning matangi di informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih dewa sampun margi antar nggih hanto program acara ring prodang dulu sampun kalih paletan memargi seni mangken hiring di tiara kerai hanto ngemangsa ngenin indek destinasi wisata lokal.

ngira karaya ya ini mau usah ngedenin di wisata lokal kentan ngin tapi malah ring Bali pemekasannya nentan jauh habis-habis ya nentan pernah kehabisan pilihan dikin ngin mulai dari wisata alam kentan ngin nalur ring budaya lantur ring pengalaman unik sana presiden iki ditemukan ring Pulau Dewata. Nah karaya sewasannya tembang mana jebos nikin ngin ditiang pacar jauh informasi hidupmu niki sila sinunggil destinasi sana cocok bisa nikin ngin untuk mengisi liburan rakerai kentan ngin yen ing rakerai tapi wastane ampun moh ya yen ing nampa-nampa widara kemarai ke manten nangki ngiring titiang niki rakerai anto nyaring rakerai ring wisata sane doh sane menten ring kabupaten Buleleng puniki nge napi ke punika nge rakerai riki pemekasane ring pantai Lovina ya menten wisata anto melihat lumba-lumba nge pun api nge informasi sane sejangkapnya nge meja bos satu nanti titiang kemauan niki manda tetap kerai nyenangi riki ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pindah ke Sili Sinenggil, destinasi wisata favorit Ring Bali Utara Pemekasan Sinenggil. Wisatawan puniki ngira kerai ya pacang keseringan untuk berlayar ya, diajak untuk berlayar menggunakan perahu tradisional Ring pagi hari ya, tentunya untuk menyaksikan lumba-lumba liar yang berenang dan juga melompat Ring habitat aslinya kan, Tenggil.

0: Nah, entah momen puniki kira-kira ya, momen tu puniki semakin istimewa. Kentaranya duaning presida dinikmati bersamaan dengan keindahan matahari terbit reng perairan Lovina. Ngelian reng melihat lumba-lumba ni kira-kira pengunjung nalar presida menikmati berbagai macam aktivitas menarik. Kentaranya kadi snorkeling dan juga berenang sambil menikmati keindahan bawah laut. Nah, pastikan sampun reng pengalaman puniki kira-kira presida kedadosang daya tarik tersendiri nge majarin wisatawan sane kayun menikmati ya yang ingin menikmati suasana laut Bali Utara secara lebih dekat. Punapi kira-kira sudah terbayang kah napi pastinya kawintenan wisata dolphin ring Lovina puniki utawi kira-kira sampun uning ya kawintenan destinasi wisata puniki ataupun sudah pernah melakukan sebelumnya ya mengunjungi destinasi wisata atau yang mirip seperti ring napi pastinya Lovina puniki nge. Ini untuk info-info sana sejangkepnya ini Mayjebos Malilan Turang Titiang sewasannya dua lagu Mayjebos. Ini untuk menikah durus pesanakan dumu Niki Rakerai Niki Wintan Sane Jagi Ngelintang
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: air juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Agenda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan tema yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nganter musik ini di Kiring FM 106,4 MHz. Kita pastikan nyanyi di Perompat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggira kerai, kantin suara titiang dagari ngeranjing ring program acara due ring linsir sanje nih kenge hamentan informasi miwa tembang-tembang. Mau sang nene nindik destinasi wisata lokal nggih pemekasnya niki wisata dolphin sane kawintanan rem perairan Lovina Bali Utara katane nggih di bawah sampo sobia sitiang menten aktivitas menarik ya kadi snorkeling dan juga berenang-renang sambil menikmati keindahan bawah laut ring pantai Lovina. Nah rakyat Manesami Presiden Uni niki nggih pengelola wisata ini kenal menyediakan beberapa pilihan paket ya mulai dari paket melihat lumba-lumba saja nggih nalar ring paket dolphin dan sarapan ya dan juga hingga paket lengkap niki ke mencakup kadi dolphin watching utawi melihat dolphin ya mantur mentor niki mentor snorkeling ya berenang bersama lumba-lumba serta sarapan pagi. Mantan nih kira-kira yang sampai uning ring kawintanan paket-paket yang sudah disediakan nggih. Nah, tapi makin ring harga paketnya nih nggih. Harga paket wisata yang ditawarkan pun cukup terjangkau nggih. Mungkin mulai dari sekitar Rp100.000 hingga Rp450.000 niki tergantung fasilitas yang dipilih gitu. Bahkan nakerai nggih tersedia ya pula niki layanan transportasi yang siap nakerai ya menjemput nakerai atau wisatawan sane wenten ring berbagai wilayah ring Bali. Hingga rakan lain ya, kakak niki wenten malisiki informasi seni menarik kerai harus tahu kenten ya. Oke mau niki sedang titi yang nyoba informasi lagi satu saja. Geng giring sanakan malih niki ya. Duaning niki wenten sani jagi lintang. Antum nika durus piar siang.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
4: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebodungko, angklungan, dan lain sebagainya.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ingira kraing nge moli mali sanitian dayu ari deng FM 106,4 MHz. Ingin lantaran titian iki wawahin mali ring lepas tanya informasi destinasi wisata lokal pemekasannya ring kawintenan wisata dolphin ring Bali Utara nge Kabupaten Buleleng. Ingin diwa sampun sobi adit yang indik harga kaitan nge per paketnya jadi wenten tapi asane paket-paket yang ditawarkan yang cukup terjangkau juga kaitan nge mulai start from utawi mulai dari Rp100.000 nyantos Rp450.000 kaya tadi. Dan ini tergantung fasilitas yang dipilih secara raga-raga ini pacar berkunjung mereka. Untuk nantian ini kadi pengelola kunjungan wisatawan ini biasanya meningkat saat musim liburan ini raga-raga biasanya di akhir tahun dan hari-hari besar kanten. Untuk mereka ini raga-raga bagi raga-raga yang merencanakan liburan kanten ya untuk wisata Dolphin Lovina ini dapat menjadi pilihan yang menarik kanten ya yang pas sekali untuk menikmati keindahan alam Bali sedewenten ring Bali Utara ya sekaligus menyaksikan lumba-lumba ring habitat aslinya. Ingin rakyatnya kadia sama dekat itu yang coba informasi wisata dan kalah makin gaya bagi-bagi presiden niki kedadasan inspirasi destinasi wisata liburan untuk rakyat kenten gaya. Ingin dua nih pacan yang ren yang kalah jam 6 pun dikenge pacan turun titian maju bos untuk bisa melontar betul kelawasan renungan nyantos ring puja trisandia ring kalah jam 6 pas kenten gaya.

0: Hingga semua banget dikira kerai sampun menyimak sarang-sarang Meja Bos mari lanturan titia regala jam 6. Meja Bos menten informasi-informasi menarik untuk kewentenan adat istiadat ring Bali. Ya sini makin durus mesandakan dumu niki wenten sani jagi ngelintang. Untuk menikah durus biar sayang.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
2: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Inggera Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kanten sarang titiam diki dayari, Ring FM 106,4 MHz, channel Inggera Kerai, Ring, program acara Lingsir Sanja. Inggih diwawu sampun, memargi inggih, niki informasi miwa tembang-tembang, kenten ngering destinasi wisata lokal, kenten. Lantur nyangre ringgala janem, nalur wawu, aturan titiam ring ambara, niki wenten bisa melontar batur kelawasan, renungan nyantos, sering puja Trisandi. Lantur sebiang titiang ya untuk azan maghrib ya untuk umat muslim ya yang melakukan ibadah, selamat menunaikan ibadah yang ada di daerah Denpasar dan juga sekitarnya, selamat ya. Nggih, kerai sami mangke lantaran titian niki kanten ring program acara duwe ring sirsanja niki nyoba informasi miwah tembang-tembang. Sami mangke niki titian ngangkat topik duwe kawentenan tradisi ngerembong kenten nggih pinake warisan sakral masyarakat ring Kesiman dan Pasar Timur. Ayo ngira kerai nggih Bali niki luas kali nggih dinten jauh antah kaya untuk destinasi wisata ya kadi basit yang wau tapi juga memiliki beragam tradisi yang syarat makna dan tentunya niki nilai-nilai spiritualnya nggih. Sapisile sinunggil niki kawentenan tradisi ngerebong sane kantun lestari nggih nyantos makin ring kawasan Kesiman dan Pasar. Napi kemanten niki untuk sejarah pengenalan ring prosesi miwah makna saking tradisi puniki. Meja bos ngiring sarang-sarang niki menyimak nggih untuk kawentenan tradisi ngerebong punika nggih. Ngiring arah kerai sane kandumu niki duaning pacang aturan titiang tembang saking Made Suarte sane maude catur guru.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ayo ngira kera ye nge kantun musikian diri kiri nge FM 106,4 MHz Sarang Dayu Ari Reng Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini lanturan tidak makin nge mau sang nenen indek tradisi ngerebon sana pinako warisan sakral ring masyarakat kesiman ketan. Tak kera ye niki pada sami uning nge kata ngerebong punika memiliki arti berkumpul ketan nge. Ring tradisi puniki dipercaya bahwa para dewa niki sedang berkumpul untuk memberikan keseimbangan dan keharmonisan bagi kehidupan. Lakrai niki ngerebong pina ke bagian dari upacara butayatnya utawi pecaruan sane metu tujuan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan juga manusia dengan alam. Nah, nelayan Rini Keng ya, Rakerai Anto Reng, tapi asalnya memiliki nilai spiritualnya Ngerebong Niki naler menjadi simbol kejayaan ketan, ya, Anto Kerajaan Kesiman pada zaman dulu ya, khususnya sekitar tahun 1860-an ketan. Anto tradisi pun Niki tergolong unik ketan Rakerai duanya Niki nenten jawanta upacara peodalan tapi peringatan hari jadi pura serta tidak menggunakan upakara persembahan seperti yang umum dijumpai dalam upacara lainnya. Ngantun iki rakerai untuk tradisi ngerebong ya rakerai dilaksanakan setiap 6 bulan sekali kenten ya menurut kalender Bali tepatnya pada redite pon wuku mendang sieu ataupun 8 hari setelah hari raya kuningan kenten. Nah, naler untuk pelaksanaan napi asane genahnya niki wenten ring pura agung petilan kesiman niki silih sunungil dados pura penting bagi masyarakat desa adat kesiman. Kadia sapun ikan ya rakerai untuk kawentenan tapi asane makna-maknanya untuk tradisi ngerebong sane kelaksananya naler genahnya ne kenten ge lantan niki ini rakerai penasaran untuk prosesi ngerebong naler ring makna filosofis ngerebong puniki melejebos satu rati tiang reng ambarang ya sobiah titiang informasi majebos duane niki wenten tembang sane pasang satu rati tiang rumun niki nge mana presiden merefresh male ya kanten semangat rakerai untuk mirangai informasi-informasi menarik saking prompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih mulai malam ini sarang di tiang ring FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali. Inggih rakerai dayari kantor masa ngenenin indik tradisi ngerebong sane sampun niki dados warisan luhur ring kawasan Pawi Widahan Kesiman kantor. Inggih diwawon alar sampun sobiat tiang niki ngenenin indik sejarahnya nih wenten keunikannya dan juga waktu dan tempat pelaksanaannya untuk tradisi ngerebong puniki. Mungkin lantaran titian dikira kerai sani penasaran untuk prosesi ngerebong ini ke kadinapi kaitan ke. Inggih, prosesi ngerebong ini diawali dengan upacara nyanjan dan nur untuk memohon kekuatan suci para dewa. Usang punika wawu niki nge barong, rande, dan para pengiring yang mengalami kerauhan ini akan mengelilingi kaitan ke wantilan sebanyak 3 kali. Nih, dalam kondisi nika ngerah kerai beberapa peserta melakukan napi astane niki ngurak kenten nge atau menusukkan keris ke tubuhnya. Namun dipercaya tidak akan mengalami luka karena berada dalam kondisi spiritual tertentu. Ngerah kerai antuk tradisi ngerebong puniki ngerah kerai niki mengandung makna keseimbangan antara dua kekuatan yang selalu ada dalam kehidupan nge. Niki ring barong niki melambangkan kebaikan wenten sedang ring rangde melambangkan keburukan kenten nge kadi napi astane niki sumber sani titiang kutip kenten nge nantur niki wenten melalui prosesi niki umat Hindu niki diajak untuk meredam sifat-sifat negatif dan memperkuat sifat-sifat kebajikan dalam dirinya sehingga tercipta kehidupan sani harmonis dalam kehidupan.

Mira, kera ini Niki Wenten gak di ringkompas.com ya. Jadi prosesi prasawia saning lantur Niki Wenten ring tradisi rebong ya, juga bermakna meredam aspek asuri sampat atau kecenderungan keraksasaan. Wenten lalu Niki ke bawah prosesi pradaksina ya, Niki bermakna sebagai simbol menguatkan Dewi Sampat, yakni kecenderungan sifat kedewan-dewan. Kena kedewaan, Kenten maksud titiangnya. Enggak, kerana kan dia sapu nikah, enggak titi amatur, ngende kawintanan tradisi ngerebong sana mentor neng kewidangan desa Kesiman dan Pasar Timur. Niki pindah ke warisan sakral masyarakat Kesiman, ya, sana nyantos makin, ya, tetap dijaga dan dilestarikan, ya. Mogi-mogi Niki Presiden menambah wawasan dan kecintaan rakyat terhadap kekayaan budaya Bali, kaitan kini Nabi Bali untuk kewintanan tradisi-tradisi lokal sana kantun, tapi asalnya terjaga dan terlestarikan nyantos makin. Okay.

ngira kerayaan iki duani pacang nyangre renggal aja ampi itu kenten ge maje bos anturan titiang male maje bos warca ngiring titiang ra kerayaan tu mirangang pun iki ring riga, ragam irama nusantara niki ki kanto kawentenan siaran lile cita atau nikah ngiring musanekan duman iki duani menten sane jaging lintang durus piar sayang.

0: Juga tobat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Pange pamirsa Ratu Idarane Malih Ring Titiang miarsa yang gatre basa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sanikator mina kadenya nih. Bali ini pindah ke Festival Film Ring Indonesia sanima due kualifikasi Academy Award. Hasil karya para desainer muda dan pasar becik pisan anggenyi nayang panglima industri fashion kreatif sane becik. Anggi pemirsa sani mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakrai pendiri sane naler, direktur Festival Bali International Film Festival Bali Nale, Depora Gabinetti, Ring Sanur Ngwedarang Bali Nale Pinake Festival Film Ring Indonesia sani madui kualifikasi Academy Award anggen kategori Best Short Film. Kawedarang Ring Bali Nale anto nyobiahang sia dase pat total film saking tigang dase kutus panegara ring jagate. Warsane puniki anggen nyobiahang penghargaan khusus anto Murde Best Indonesian Short, Tapestry of Indonesia. Indike punika anggen nampenin becek kawentenan cerita Nusantara sane maendahan. Deborah Gabinetti ngawedarang Bali Nale kemargiang kantos tanggal 7 Juni antuk ngemunggahang mekudang sinias internasional saking pelakutus panegara sane langsung rauh ke Pulau Dewata. Vice President Commercial and Relation Denusa II, Made Purnama Damayanti, ngewedarang pelatihan pengolahan leluhur organik dadas ekoenzim pinake pidabdab ngewangun parilaksana ngelestariang palemahan. Ini kepunika naler kemargiang langsung antuk kramane utamanya nering benua. Menjalaran program punika In Journey Tourism Development Corporation, ITDC Nusa II, melet ngerembe ke jagran tate pidabdab ngolah leluhur organik ngawet saking umalan wewidangan anto ekoenzim anggen ngirangin residu leluwune. Madepurama Damayanti ngemadarang majeng ITDC mangde dados paindikan sane membuat anggen ngupapira keasrian wewidangan Nusa II sapisanan anggen ngukuhang budaya tate pidabdab palemahan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Disperinda Kota Denpasar, Ninyoman Sri Utari, ngudarang sejeroning rameang bulan Bung Karno kali tali 6 likur, lan micayang ruang kreativitas majeng desainer, ku bandani ngemargiang Denpasar Fashion Street DVS 6 Juni, ring widangan patung Dewi Melanting, pelataran Pasar Badung. Ketelataran ring DVS, sane kesarengin nanto das desainer, lokal antuk song-song nyobiahang rencangan pinih becik lan inovatif, antara bahan kain perca sane kekaryanin dados busana, tas, aksesoris, kantos makudang ornamen fashion sane tiosan. Ninyoman Sri Utari ngewobohin makudang karya sane kesobiahang pinaka hasil kurasi lan penuntunan tim kurator desainer mangde presiden ngasilang rancangan sane sayaga kesobiahang majeng publik. Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, ngangkenin hasil karya para desainer muda Denpasar becik pisan, anggenyina yang panglima industri fashion kreatif sani becik. Kaudarang hasil karya para desainer anto kreativitas ngolah kain perca, dadas busana elegan, unik, naler madue nilai tinggi. Sagung Antari Jaya Negara ngodarang Denpasar Fashion Street dados ruang strategis majang para desainer lokal anggen nyobiahang hasil karyene sane pinih becik anggen ngungkuhang Denpasar pina ke kota kreatif mendasar antuk industri fashion. Inggi pamirsa wantah kadi asam punika katre basa Bali sanik presiden katur wangine mangkin titiang dayu ari kesarengin pangrembag katre Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Emang lagi cantik.
6: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
7: Ya bisa, kalau mau usaha.
6: Aku maunya instan.
7: Aku sih ogah.
5: Emang lagi cantik.
7: Mending susah dulu, cantik kemudian.
6: Bingung.
7: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: warah sirsang yang sang
1: Dewa Sang Arjuna
0: tulesakna sihda maka ana mejah katin kang detya niwat kawaja iya ya teke

aranak ingan iku bersama telum aku lawan dia suparabe apa iya ke tepi nintanan tekap niwat teko aja orang samangkane antian dari gargitu tuas nalan watak warap saya.

separate. Awan sirasang danan jaya.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tengah berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun aba yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tengah dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

jadi prajurit harus lihat hai. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku. Ya harus kuat ya. Hit. Hit, aduh sakit, anot.

0: Sumrah kita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.
1: Interupsi, komandan.
0: Ya?
1: Overdose. Overdose.
0: Overdose and overdone.
1: Jurus.
0: Ya, jurus. You harus siaga. Karena potongan you sudah brengsek-brengsek. Prajurit pas yang gede, naik. Karena untuk melawan musuh, siap. Kamu harus kuat dan harus mengetahui jurus. Saya akan tes, dan ye harus maju ke depan, ye. Dan ye maju. Yui. Cibo. Ya. Yeah. You harus tunjukkan kepada publik you pintar pada jurus. Oh, siap memunyikan tonon. Hun. Hun. Hun. Oh, jatuh tu ya. Hun. Hun. Apa ini? No, nay. You itu namanya jurus dongkang melayang. Nay. You harus kuat kuda-kuda. Hit. Senggol dong.

jangan suara gamang di sini, lurus.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah

tabir kuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jil mangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus

Para Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Besake. Pura Besake terletak di Desa Besake, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besake, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besake sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kucuran menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Siloyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kucuran memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besake rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besake, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besake seperti sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ngaben adalah ritual yang diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah tiada, dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan mendatang. Jenazah sebelumnya diletakkan dengan posisi seperti orang tidur dalam sebuah peti. Peti kemudian diletakkan dalam sebuah lembu. Nantinya jenazah akan dibakar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut dipilih sebagai hari baik oleh para penetua adat. Selama upacara, keluarga dianjurkan untuk tidak menangis karena upacara ngaben dipercaya sebagai upacara yang harus disambut dengan sukacita agar dapat memudahkan jenazah mencapai nirwana.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: Nggih, jadi pacar lantun itu yang acara dulu ini ring galah jam siau puniki. Ring rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan rahine bude tanggal 3 Juni warse duang tali duang senam. Pasti kamu ada jebos pemirsa sarang sami jadi pacang sangra di tiang ring pesawat telpon 223361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus munggah durus konek-konek semeton duene mak kesami. Inggih pemirsa, rakalarai sahabat budaya, sanekan tuni ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Sekali sana sampun-sampun memargi acara druwene sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit. Nah, dulu semun pirsa yang drama legenda sane majudul Si Pitung episode 1 nggih. Pemirsa sarang sami, sampun nemati laring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun pirsa yang drama legenda.
1: Legenda Perempat RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode pertama.

0: Perut ayah mules, Mbak.
1: Tadi lu gak apa-apa. Makan apa lu, Pina?
0: Aduh, Mbak. Sakitnya beda, Bang. Perut ayah mules banget, Bang.
1: Makanya, Pina. Jangan makan sembarangan. Ya, jadi sakit perutnya lu.
0: Abang gimana sih jadi laki kagak ngerti banget. Ini Ahi lagi hamil tua, Bang. Kali aja nih jabang bayi mau lahir, Bang. Aduh, sakit banget mulut Ahi, Bang.
1: Oh, jadi anak kita mau lahir, Pina?
0: Iya, Bang. Ahi kagak tahan lagi, Bang. Mulut banget ini perut Ahi, Bang.
1: Sabar ya, tahan dulu ya. Abang cari dukun berangkat dulu ya.
0: Aduh, Bapak. Gak tahan lagi, Bang. Aduh,

0: Ya Allah, anak alhamdulillah, anak lahir kina, lahir kendiri, gak ada bantu dukun, alhamdulillah.
1: Bang, panggilin dukun beranak ya bang, anak ini udah dibersihin.
0: Iya. Abang cari dukun beranak dulu ya, biar dibersihin anak kita ya. Biar cakep.
1: Iya bang.
2: Anaknya udah dibersihin nih. Anak lelaki, ganteng banget nih anak. Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya Nyi Dukun beranak.
2: Perasaan gue kok beda ya megang anak nih. Bedanya
0: apa?
2: Perasaan gue ya, sepertinya nih anak bakalan jadi orang hebat nih kayaknya nih.
1: Amin. Mudah-mudahan nih Nyai, anak ayah jadi orang hebat seperti yang Nyai bilang.
2: Kalau begitu ya, lu kasih aja nih anak nih ya, namanya si Pitung.
1: Si Pitung?
2: Lah kenapa lu pada kaget gue bilang si Pitung?
0: Iya, dia malah kagak kaget. Apa itu artinya?
1: Iya nih, apa artinya nih?
2: Ah, kuno lu. Gitu aja kagak tahu lu pada berdua. Bukan nyiapin nama anak yang bagus.
0: Iya. Ayah kagak tahu, makanya ayah nanya ke Nyai.
2: Nih, gua kasih tahu ya. Si Pitung artinya suka menolong. Nah, nanti kalau lu kasih nama ke anak ini nih si Pitung nih, dia bakalan nolongin sesamanya. Ngerti lo?
0: Iya, ngerti ayah.

0: Artinya.
1: Ya udah bang, kita kasih nama Aji, anak kita ini si Pitung ya bang.
0: Iya, ini, ya Aji setuju, kita kasih nama anak kita si Pitung.
2: Ya Allah, dengarlah doa Aji, semoga ucapan Aji ini hari ini menjadi kenyataan. Anak ini si Pitung menjadi penolong buat orang banyak, buat orang-orang kampung ini menjadi pahlawan bagi

0: Ayah laparnya.
1: Lah, itu tinggal nyendok aja. Pan kagak jauh meja makannya.
0: Iya, Nyak.
1: Gimana tadi ngajinya?
0: Udah ganti surah, Nyak. Sekarang lagi baca surah Al-Ikhlas.
1: Itu kan udah gede sekarang. Umurnya aja udah 10 tahun. Harus rajin ngajinya ya, supaya cepat hatam tuturutannya. Jadi pindah deh ke Al-Quran.
0: Iya, Nyak. Aye mau rajin belajar baca Al-Quran biar cepat khatam.
1: Amin. Emang elu anaknya yang paling baik.
0: Aye ganteng gak, Nyak?
1: Ya iyalah ganteng. Anak siapa dulu? Anaknya
0: Nyak Pina. Nyak Aye yang paling baik sebetau ini.
1: Lu juga tuh anaknya yang paling baik dan juga ganteng di betau ini.
0: Iya sih, banyak orang yang bilang gitu, Nyak.
1: Ya udah, sekarang makan dulu ya. Dah gitu lu mandi deh.
0: Iya, Nyak.

0: Iya be.
1: Biar cepet tamat keturutannya, ya.
0: Iya be.
1: Iya mulu lo. Baca ngapa?
0: Ya si be. Maaf be.
1: Babe udah niat mau masukin pondok pesantren, ya. Nah, lu tuh supaya lu pinter, bisa ngaji, ya, ngerti agame, ngerti igame, ya.
0: Iya be.
2: Tapi nanti dulu bang, kalau umurnya si Pitung udah 12 tahun, baru dia dipesantrenin. Sekarang kan baru 10 tahun, ayah belum tega pisah sama anak ayah si Pitung bang.
1: Ya udah, kalau entuh kemauan lu Pinah, abang mah nurut aja, ya. Namanya juga lu nyaknya, ya.
2: Iye.
1: Ikatan batin pan kuat. Abang mah ngikutin aja, ya.
2: Iya, terima kasih ya bang.
1: Iya, sama-sama. Pitung jangan lupa ya. Nanti sore latihan silat sama abang lu, ya.
0: Iya be, sama bang Hatip be.
1: Iya. Nanti kalau udah gede, babe cariin guru silat yang hebat, ya, buat Pitung, ya, pokoknya yang hebat dah.
0: Iya be, makasih ya be.
1: Ya udah ya, babe pergi dulu ya Tung.
2: Mau kemana bang?
1: Mau ke musola, curiga baik lo. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini duit nih, berbelanja.
2: Sini.
3: Drama radio Si Pitung Jagoan Betawi bagian pertama dimainkan oleh Suyuti sebagai Piung, Babe Si Pitung, Suartini sebagai Pina, Nyak Si Pitung, Brilian sebagai Si Pitung kecil, Yogi Kasada sebagai Dukun Beranak, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa sarang sami senekan tun iring ditiaring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar nggih. Nah iwawu sampun kali temang ya tur ditiang pinake penyembrahman ditiaring wungi becik muka dimangkin talar drama legenda duwe sampun mengudara nggih. Saneoneng dumugi persida terhibur ring wengi kadi makin nggih. Nah duane sampun galas Kang Radit yang pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang wengi.
0: Nggih, Rahajang. Sarang sira Radit ya.
1: Sarang Bu Ana wengi gede.
0: Punapi gatre Bu Ana.
1: Astung kare kena tetul kena ngelantur nge.
0: Iya, suksema.
1: Iya, tetap semangat siaran tetmu.
0: Pasti.
1: Iya, ngibur, ngibur semeton sarang sami nge.
0: Iya.
1: Iya, nama temang mantan nge.
0: Durus temangnya nge.
1: Temangannya sing bani mesaing.
0: Sing bani mesaing.
1: Mesaing, mangani nge. Amagatre cicat sarang sami sematan perempat sarang sami ayo semangat menik-menik sarang tetmus tinggi
0: cuk semua niki
1: semangat tugas nge ngantos tugas galah wali yang om santi santi santi om
0: inge suk semua niki ibu ana ring seputaran uang ayo gede nge sampun munga nyarangin setor kalah rai pindah ke penelpon pembuka ring wengi kan dimangkin nggih durus ring ukurnya nih Ibu Ana Sang Radit yang wali male ring 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
2: Om Swastiastu Rahajeng wengi blitut mos.
0: Nggih.
2: Menapi gatre blitut.
0: Gatre kena rahayu ring Tegalalang niki Pak Pandhe.
2: Bunga di atas meja pas. Aduh, kumain paling ampun hidang menek. Kewah, jangan begitu nusih.
0: Aduh, sawitra duwe akeh niki munga.
2: Ini untung Bu Ana aja bos. Tuh semua Bu Ana mau pikir ganar yang paling-paling ampun. Aduh, mengatuh gede.
0: Gini.
2: Ibu KBB penapi gatre semua Bu Eka kulingnya di mana mana pening apa pasti disebut Bu Eka boleh jebos munga Bu Eka ngai salar Bu Eka pelago Pak Eka pelago Bu Eka mama penapi gatre salar nonton di tiang mikir yang purwatu penapi gatre Pak Besuk Padmo sekarang mengkunya mana sih lingnya sebetulan panlim pun munga
0: nah
2: pasti kamu telah bunga. Ya, sonton pani ngomong aja sana. Angin sampe ngomong apa boleh. Ya, sajan mah.
0: Ini
2: mandi gunawan dalam perempegat. Ini nita rajin, nita ngeranyin mau pandepi dalam perempegat. Ini dalam semua posisi yang ini. Paling lebih perempegat. Kayak na. Menyebuah mengah kayak na. Arang dan boleh.
0: Iya.
2: Semua itu dari aneki ane Lampung ni kedumun mungkin benden megatro penapi gata ane Lampung sisi itu ini boleh aneki aneki petang api dengan aneki bu Jerman ni bu Jerman enggak bu Jerman penapi gatro ni yang sayangin mungkin-mungkin jelah dingin semang itu ni
0: ingin
2: jangan kayak mungkin mungkin musim-musim dingin begini.
0: Sampun,
2: takut kebiwa, gelingan, gendang, untuk musim dingin, gendang, jangan contoh siang kami sami, entah niki, senandai yang boleh, bang jepur boleh, agaknya yang ibu tangkap tangkap dia bang dingin.
0: Ingin.
2: Ah, tentu boleh-boleh jam dah sampun uos, entah.
0: Sampun, sampun.
2: Sampun berbagi-bagi cerita.
0: Cerita, ingin.
2: Paling apa ke yang bagi kamu lah dan boleh mungkin menjadi sayang itu aduh ini siang mas proyek gede proyek gede mungkin mungkin proyek gede di
0: ingin ledangan sampun megatro tembang duwe menyak mengikuti kenten ingin
2: mau pamit itu
0: ingin
2: sandi sandi
0: Ngesuk semua Pak Pande, Made ngabonge sampun nyarangin sementara kelarai maka sami niki nggih. Mali siki kemantan sang radit yang lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetma.
0: Nggih.
1: Ketua
0: yang dirane. Nggih, Ma. Pun api gatra, Ma.
1: Gatra menanang Cina. Aju acak terang sekali. Dengan tak dingin tu sekar di ibil meng tu tu. Mungkin kan dingin kayak.
0: Sami kenten cuaca.
1: Mungkin tempun musim
0: ni tu.
1: Kenapa gatra tu?
0: Gatra kena rahayu.
1: Masalah kena.
0: Demogi ngelantur ma.
1: Semua pada gatro-gatro doa-doa switro propak sarang sakmi mendoakan mas dumugi gelis kena mungkin sakun swear oh niki kak masih sedani barengin dia anak gatro anak gatro
0: ingi
1: kita niki kak masih sedani nyarengin kemudian wenten ini ita wenten ini tuade bu Oyan Suartini Kenten Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman, ampun kenten kenten Pak Dekarjo, kenten Pak Depi nyarengin ni tu.
0: Inge.
1: Nih, ni wau Bu Ana, ampun ni di tetangga masih sih malu Bu Ana mantan tu. Kenten kenten Sira ya malu ni kini, Jero Susi. Wenten Raikane Bagus Bawa Rangga Pas Bawa Mangga Jok Sato Kena Niki Nini Dania Sereng Kakek Dania Rinsanur Niang Kirana Niang Fish Sawat Alor ni kamu nikah demen tu
0: ingi
1: Mbak Nini nyarengi Niki tu Mbak Nini Rahajang Nini Nini Ayuna Alor ni peran ini sing konek mahnya ngomong komplain ya ini mungkin akan boleh
0: lagi. Ingi.
1: Kalau yang ngoling bu peran nak tinggal di sangat sangat tu harus kisi kisi. Yang konek sangat sangat nyen bu anu bentuk konek juga jat tetangga di situ. Aduh, ni wenten iki Pak Yanarto
0: kan? Ingi.
1: Menikah dengan Tertmus Mali Jebos Budal saya goreng margi Talur semeton sarang sami Rahajeng yang rerainan jagat Seni pecang rauh
0: Patut ingin
1: ini ketangguhin kenten menikah dengan Tertmus
0: ingin
1: Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Inge suk semua niki Mbak Indira nge sampun munggah nyarangi semtora kelarai maka samiring wengi becik mekadi mangkin.

Inge pemirsa sarang sami sanai kantun tetap satya nyarangin di tiang kiring program budaya perempat RRI Denpasar nge. Nah iwawu sampun semutuan duwe sampun mungah niki nge. Wentan sanai megatro tur ngarse yang temang genten nge. Nah pemirsa sarang sami ring di tiang mesana engdumun durus mun piarsa yang temang sanai sampun saya gayang di tiang. Pasti kau malah jebos lagi pecang sangra di tiang mewali maliring. Lain telepon 223361 utawi sanes sampun bergabung ring via WhatsApp dulu ini.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih pemirsa sarasami sanekantun bergabung sanekantun susatya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah iwawu sampun kali temang atur ditiang demogi presida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Talar pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar ngenten Mbah Indira sampun nggih wawu talar bliwayan sene ring seputaran Bedulu nggih Banjarmas Bedulu sampun nyarang ring pia WhatsApp duwe ngenten nggih. Demogi kena rahayu niki semeton di tiang ring Banjarmas Bedulu. Sangro di tiang Malisiki dumun ring lain telepon 223361. Ngeh om swastiastu.
1: Om swastiastu litur.
0: Ingih punapi gatre ring Karangasem.
1: Karo becik kemantan. Punapi gatre.
0: Kena rahayu.
1: Punas wang kulit ingih Agung Suryawan.
0: Tiang.
1: Kulitieng.
0: Karir rah kulitieng.
1: Agung Suryawan.
0: Durung munggah niki teman. Iya,
1: kenten napa nama dalam sangut ini.
0: Dalam sangut ini.
1: Iya, megapre sekarang sami kenapa lu?
0: Ingin suk semua semeton itu yang beli Royce kanen kiri beli Rangga Pastawa kentan ngiring tapi wastane ring widangan sibatan Karangasem kentan sampun nyarangin munga nyarangin semeton akalan airing wengi becik muka dimangkin.

0: Ingin majang ring semeton di tiang wenten aji tinje niki nge aji kan de dano kenten nge mungkin kena arah ayu niki sana sate monitor niki ring perempat suara budaya Bali taran wenten Bu Wayan Bayok niki nge penjual nasi legend kenten nge mungkin kena arah ayu taler sampun Satya memonitor ring perempat suara budaya Bali kena. Inge pamirsa rakalarai sane kantun tetap satya niki ring program budaya Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, mereje bos pasti ke jagi pacang sangra di tiang mewali malih ring palatan sane kaping kalih nggih ring sesi bernostalgia ngantos galah di tiang puput jam 11 mereje bos nggih. Nah, dulu semun biar sayang sane jagi pacang lintang tur temang sane sampun sayang yang di tiang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara duanya Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Inge pemirsa, rekalan rai sarang sami senekan tun nyarang ditiang ketut musik inge ring perempat suara budaya Bali inge ring palet sanek kapeng kali puniki ditiang jagi pacang yang ros mentor rekalan rai ring sesi bernostalgia. Nah iwawu sampun atur ditiang kali temang talar anu mugi presiden menghibur ring wungi kedimangkin talar wentan sementara sanek sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wentan Mbah Egi inge rajang wungi tut mus tiang Mbah Egi state satye Mejagre, salam rahayu inge, suk semua mbak Egi, rahayu mewali niki inge. Aduh, lu sementara kalah lagi sana sampun saya ger yang lain telpon lu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge, ibu puna pigatre.
1: Asung karate, sehat selalu, ketelar sehat inge.
0: Inge.
1: Oh, Mahindira, Pak Pandey ngabe menawi kalau memang betul-betul monitor perumpan setiap hari pasti dah tahu aturannya, nggih. Di Kelang, di Lele Ulangun ke, di Kelanguan, wau.
0: Kelanguan, nggih.
1: Amun ampun megatre, amun ampun numas nunas temang, dan tak dos megatre, kenten, nggih. Bu Anawaya gede sana belum nyau,
0: nggih.
1: Kita sami megatre nge. Apa deh angon jani topik gitu?
0: Topik makin kentan topik dua nae makin ken makere galung niki punapi cerita galung sani dulu.
1: Oh iya iya. Galungan kan bojeng identik dengan nampah gitu. Nampah celeng. Tadi sudah gar celeng. Siki, ke Ari Dauh ring mas tarukan monitor tuh.
0: Inge.
1: Sarang ibu rajang nih. Dini Wayan Wikarya, nah, ingat kan penyanyi Wayan Wikarya kecupan sayang.
0: Kecupan tuh. Sayang inge.
1: Tuh, jadi sudah garceleng tuh.
0: Cinta.
1: bak jemotong tuh. Bak kejaneng lah. Apa dan itu langsung besi bing lah tuh.
0: Kentan.
1: Bek ya pas satu banyar gak ibu tuh.
0: Nging.
1: Beli nyoman yuyu kangkang, danginnya banyar, budoireng. Banyar gak ibu gitu. Kalau satu desa, satu kayangan gitu. Begitu dan kan mengenai kecupan saya tuh, jadi tadi sudah gar celeng. Tadi bos turut.
0: Nginge.
1: Bos celeng. Nge promosi ya Anu Wikarya anak ibu ini kereng monitor masih ibu kandungnya masih.
0: Nge
1: tante masih kereng monitor pirang ngebon ke jabo ngebet bu mau kedean nge gitu kemudian anak ular aku mau kedean di udara kan gitu
0: nge.
1: Nah jadi galungan Netflix mal apa menetut bungo
0: busung pun api
1: busung Bali terutama. Nah, tapi demen nanti nganggon busung Bali mau pipilan ya tuh bedek mau kutang gitu sing perlu nyortir bin ke jumah bo pasti bo bagus barangnya gitu apa bo bin man Bali payangan Bali negara agak nuan bedek gitu kan ibu ngerasang gitu ini ke paling awet asalnya bedek Bali payang bu Jerman iden busungnya ngelah punya nyus sing idang menek bu Jerman tuh. Endendek ibu-ibu ampun sibuk.
0: Ampun pasti kong.
1: Koleng tak pasang nge penyor suun. Ibu-ibu koleng di sugian mau mulai ngawin.
0: Wentan lanang-lanang nge sibuk nge male. Mantek geng gunung.
1: Napi?
0: Mantek geng gunung.
1: Nak lulu bisa. Ibu nak bisa tot.
0: Oke entan.
1: Orang ibu nak soleh tot. Nah liu jeng lah ada demenan gitu loh. Ada nih ngeliu lah hobi gitu. Cuma nih ngigal kan agak ndo hobi. Kalau mau gambar jadi nomor satu. Nah, nggak senen kan nak mak dini nak ada nak sing tu nyiram mak nusang tu. Angon gambar langsung liman bu nak barang keplak plak. Banyak bu nak duang langgong tu. Kalau orangnya tidak pakai joli. Pakai angklung. Kalau pakai joli pakai belaganyur gitu ya kan lebih anu lebih mantep kalau pakai joli pakai belaganyur gitu. Itu Riki tet adat istiadat ring batuyan tuni nak mau kalau ini kan warna aja lu nyaman yuk kan Kone kalau ke setro nu meneh mangeneng na jam rolas pangbodi setro. Namara kan namara jam 11 lebih bendi. Dunia dini nak nganten diu nak ngaben dot nak ngurukin gitu dot. Ramesan desan bu dunia dot. Kita dot nge. Nika dumon memang dia alen-alen malu. Kisah lucu-lucu gitu. Kadang-kadang tegak ingat gitu dot. Kan kisah-kisah begitu tegak dia hilang ya gitu. Niki bu Jero Chandra niki setato monitor nge. Ogu mahin diram pun. Nini ita munga ni kak mangku sedani. Bu Jerman nggih Gusti Putu Ngurah Widyo calon sutato menetor niki dut paling rajin nika sareng rumah de sutito ring Lemongan nggih rahajang sareng sami semeton diantut gendri nak menetor sampai suwud kene siang sampai suwud ni nak menetor gitu dengan nggih nggih nggih kita ngetet nggih rajin
0: nggih
1: mali je bos budal waspada ring margi ana selamat lah ring jerutut nggih
0: nggih
1: asane hujan ampun jongo-jongo jongo
0: ampun dingin mangkin
1: dingin cuma dua wae gini bu ngerasang tuh
0: napi kantun niki
1: yang tuh itu kan pasti pendingin kita pak kiring itu
0: nggih
1: nggih sepatu dingin itu lemahnya panas malam jam 3 kan bom lagi dingin itu siang sore itu sendat
0: sore sejuk kan dan malam sejuk, ya. Dingin sekali kan
1: nggih nggih. Tapi luang kan udah dingin tuh, luang sirap itu.
0: Ingin, tis.
1: Daripada kena. Panas.
0: Patut-patut.
1: Nge, rajang tuh, nge. Nge, selamat lah ring jero, kumpul malih sarang keluarga kami.
0: Ingin.
1: Suksama, Bu pamit. Om, Santi, Santi, Santi.
0: Ingin, suksama niki, Ibu Ana, nge. Ibu Eka, niki nge, ring Batu Bulan, niki nge, sampun nyarang sementara kalarai ring sesi nostalgia, dwe, niki nge. Nah, lalu semeton sane sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten Ibu Gede ring Mengui niki nggih. Om Swastiastu patut mus titiang Ibu Gede ring Mengui Gede. Salam kenal ring udara titiang selalu monitor nggih. Suk semono niki Ibu Niwayan Suwari, ngenten nggih panggilan di udara niki Ibu Gede, ngenten nggih. Sampun nyarang ring pia WhatsApp 4 RRI dan Pasar Luwe. Belum mungkin kena rahayu semeton ring Mengui Gede, ngenten nggih. Dulu sang Radit yang Malisiki dumun ring lain telepon 223361 iring ditang sesi bernostalgia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Bagus, bagus.
0: Ingin.
2: Ini yang Pak Eka Mambal nih panggil.
0: Ingin, punapi gatre ring Mambal.
2: Dikit-dikit kuantan panggil. Tapi punapi
0: ngomong. Aduh, skena nih ki.
2: Lihatnya sih segar, sih ada pilek, sih ada napi.
0: Ingin.
2: Biasanya kan gak bisa. Ingin. Gue kan orang kan dingin-dingin.
0: Ingin.
2: Karena dingin-bingung. Ah, yang enggak lah kurang kan
0: memang
2: ya. Sorry gue
0: kan.
2: Ada kan guyon di udara gitu. Ya ada lah ini enggak kan memang tuh dingin-dingin tuh kan gitu. Nah, kita kan guyon
0: gitu. Ingin.
2: Ini nostalgia namanya.
0: Ingin.
2: Yang lah anu cerita situasi yang Bruno
0: nggih terus-terus
2: nggih yang waktu niko kan yang di negara ngomong terus nawan ke Palasari terus
0: Palasari
2: kalau yang bendungan Palasari kan terkenal
0: nggih
2: yang jauh niko kan itu Sari dan itu berarti yang itu kompleknya orang yang kenal itu semua dari zaman dulu kan nggak ada sana niko gitu.
0: Nggih
2: kan boleh dua ngecar gitu. Nah, ini kita terus terangan yang ini kan nurin ke Tegal ya, tuh ke kebun nih, gitu ya ke Bali, ke Indonesia, ke ini nurin gitu. Ke Tegal ya, tuh itu bapak yang gitu man, ke Tegal ya, man, nunggu amiso bapak yang pas di Bunai gitu ya, sebenernya ke yang di Tegal ya, tuh itu yang sebuah nih ke di kubu itu ya orang yang ke di kubu cak petang jalan anu bulan itu
0: ngerus
2: kita cekar mah gecaran gue itu cuman ujang ngecar yang ke di segala di diantir terus jelek api bener Amen kok ngisan kan sampeyan kubun kan.
0: Hmm.
2: Kok tuh tapi enggak. Ih, kerape kubun. Tuwar, kok itu mah gajarang dan atut.
0: Hmm, pintar.
2: Karena kan dan pintar ngetor yang kan angin barat blingus gitu. Ini jelek apa yang kan.
0: Hmm.
2: Nah, di saat itulah Abdul di sebelah yang tuh sangat biasa tuh satu desa ya gak biasa itu.
0: Ini.
2: Ada yang lagi jikut ya, woi jam mulai dia, nah ya setelah kubu di samping dan kanan, yang lagi jikut nih gitu.
0: Ini.
2: Ada anu padan tuh jikut kacang gitu.
0: Ini, kacang panjang.
2: Ini kacang panjang sih dengan tumbuhan nih kacang beken gitu.
0: Oh, ini.
2: Ini ngeramat tuh gitu. Abo yo kata ya, ngomong mesepan tuh yang kebetul tuh. Ini mah cetar yang ngejar ya tuh. Bisa beli nebih, ya kan jelek bayun cang rukum jelek
0: cang rukum. Nge.
2: Tua, yang pasang bulan hujan, balas angin, barang cepat dikadut yang ketitegalnya. Ini jelek apa yang rukum, ya kalau dulu ya. Man, tolong, yang tolong gitu ya. Wah, melayu kok kebun yang rukum. Oh, hujan balas kok, jam ngeredak hujan itu. Ih, jam balas hujan kebun yang goyet-goyet gitu. Mas jelek bayun cang. Coba tiang nak, ini cara gini dengan arumi. Bayo nemu bayo tuh.
0: Ada sintan.
2: Itu, ya kakek itu kan bapaknya udah pajak. Dan lah waktu ku, ya itu ku pakai seribu. Yang lah
0: tuh. Oh, sintan.
2: Itu kagak ngasih. Kagak ngibu kan bapaknya udah pajak. Iya, ngejat. Kejap bisnis yang ya nembut petok kau kok hujan dot di kubu tu ngoyong di hampir sejak dua kena kan ngoyong kena pasti di tengah sehingga hujan dot bawa hujung hujan bawa balas yang tidak benar kan dot kan orang tu yang aja angin barat tu kan
0: ketengah tu yo
2: berarti ketengah
0: ni celop nengi mencelop kan dan
2: pas pangkut yang ni bawa dan ini kena tak gitu bayu jauh alih nak jadi anjingnya
0: sebentar bangsa ini rezeki ni kau rezeki
2: iya betul begitu nanti tu dia nak prima dona dan dia oleh tadi
0: bih
2: putri yang terkenal di rumah yang tu
0: iya mungkin kan
2: cuma dia prima dona banyak yang tentang dia itu buat yang yang tu ini yang ngurut nah hasil nak Bruno tu dia bayu Bruno tu lain sih dia ketum buat Bruno yang ini kan buat
0: sawang gitu.
2: Kira gendingin eh lolo tuh bol kira hujan tuh kan yang kan nonton juga kan yang di kutang yang di BBC kan licet yang dia beli yang di tengah berkarang lalu beliin bang itu pernah demban beliin
0: ini
2: hobi
0: Inge suk semua niki Pak Eka nge.
2: Ya itulah ceritanya.
0: Nge,
2: akhirnya terjadilah sampai siang ngetina kan ya. Ya. Hidupnya juga senang, siang banasi semang merebangun buat siang banasi semua banasi ya. Dari awal siang sebenarnya nggak kedalin keluar dia mengenai aja siang. Nah itulah ceritanya.
0: Inge suk semua niki Pak Eka nge.
2: Ini baterai semua mudah-mudahan gitu ketemu nih gitu. Ya udah apa-apa tuh.
0: Inge.
2: Banyak rezeki.
0: Inge rezeki. Inge.
2: Ya. Sukses semua bangga.
0: Inge, sukses semua niki Pak Eka.
2: Buat Bu Eka, nianu terima kasih Bu Eka sering ngelin tiang di Bu Eka BB. Sering dia ngelin tiang kau. Sukses semua banget
0: Bu Eka.
2: Dan saya narko. Menek Pak Yan. Cintanya udah bentuk bang Pandu mang menek mang sukses semua tuh
0: inge sukses semua
2: om santi
0: inge sukses semua Pak Eka ring seputaran Mambal nge sampun nyarangin bernostalgia kenten napi wastane duka menemu bahagia kenten nge rezeki nomplo kenten di saat hujan kenten Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya sanai kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali iring di tiang umum mesanakan aturin di tiang temang sanai sampun saya geng di tiang malih bos pasti kamu wali jagi pasang sangar di tiang malih ring lain telepon 223361.
3: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mega.

0: Terasami sana kantun bergabung ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge wawu kali temang sampun aturan di tiang. Demogi presiden menghibur kemantan ring wungi kadi mangkin nge. Talar wentan jero mangku kuta waringin. Salam ring Kak Eka lan Bu Eka Bebe. Nge rahayu suk semua niki jero mangku kuta waringin sampun munggah ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pemirsa sarang sami mewali jagi pacang sangra titiang mali ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu cek mewali bin mah nyaring.
0: Nge, durus mah durus.
1: Bilang gini nih, dan
0: mau dua-dua dan bakit. Nostalgian
1: mah,
0: hasil gitu ya.
1: Sabung mah waktu masuk rumah sakit.
0: Ah, oh, nge, lurus.
1: Jadi operasinya yang kedua kali.
0: Mm-hmm.
1: Nyebut kawat di obat kis.
0: Nge.
1: Nah, ternyata apa dan biusnya itu lebih sangkan kada yang lupun masang.
0: Hmm.
1: Cuma tapi waktu masang kan 2 jam waktu ngemusnya itu 30 menit terus. Rumah setelah masuk ajak keluar tutup. Dimasuk tuh mah ingat Oka nomor 4 pemicu neken di tengah. Cek sih masuk macelak melak tahu jadi berarti semua melak tahu tapi melak kan tu masuk inang bios tu tu bolan tu kan gitu terus ini langsung orang ini bawa dokter dah bu dah ni masak selesai lo dah kok mau pasti semua sama perban gitu bentuk swastika perban ngerangat di tujuh ya tujuh waktu jub jelek sih mah jub cerita cek dokter di mana neneknya ini masuk mah lemes loin perban ya gak apa-apa terus ingat yang buruk aja guru dokter bantin sih coba bantin akhirnya nah gak ketung harap karena mah ngekejut gitu. Terus tak bilangin sama dokternya. Dapat terkejut tadi dokternya bilang gak ada apa-apa itu gitu. Dengan perubahannya ini, anu melihat mah ini jadinya sok gitu. Itu jadinya jadi ruang observasi ya padahal itu.
0: Nge.
1: Itu udah semua itu ngonyong 15 menit kalau anak-anak gitu. Ingat
0: ke,
1: ya, nunggu atas nama ini. Alih aja kan. Boleh dah aja ke kamar
0: ini.
1: Bisa oyang gitu. Tidak masuk kamar. Sampai di kamar. Begitu. Karena mungkin mah. Sok bayi mah tutup. Terus tak pemenang aja. Tiba suster. Boleh dong, ibunya dikasih minum, kayaknya dikit-dikit. Mau ya, saya mau minta masuk minum air sugar. Ada berapa sih minum malu loh, ketong tiap anak. Anak tadi itu minum ya, disirup langsung mah, jadi ngambil bunyi itu. Itu tiangkirnya agak pernah. Nenek nak engkin ni nenek nak tahu dia. Ini engkin ulang ni memang lekati ngomong gitu. Kamu sang engkin je lah. Kita engkin sing gitu. Dan ni boleh. Tapi tu memang anjar ni memang tapi tu. Nah dan dia mau mudik nanti. Dan itu boleh jadi kita suapin enggak pada. Mau kita suapin pertama. Kan ngasih nok makan itu.
0: Nggih.
1: sing masolasi ya gitu. Di sini pasti memang gelak-gelakan kayak tangguh gitu. Bangga memang dia lah gitu. Banyak memang tiang ya gitu.
0: Yeah.
1: Dia kan suapin yang kedua marum mbah inget nak mbah ngangun mecek jenis gitu. Nak memek ngon ni. Ulang mau jak si barengan, tut jak dulu di kamar mandi di sana. Mak yang ngon medik je nasi salu, en medik. Nah gitulah tut. Pak Anan bah tu masuk rumah sakit lah tut nah sebentar tapi begitulah anunya nostalgia mahi. Dengan kenyataan yang bahas jalani gitu. Nah, akhirnya sekarang sudah sembuh dalam pemulihan. Amun tuh kan jatuh mah.
0: Iya, suk semua nih mah.
1: Nih pang nyambung, pang sing binta anu masuk aja keluar bujani itu. Nih pang man semeton lenan, ini buat nuntut mus budal anu saya goreng marginya nato lah.
0: Nih suk semua nih.
1: Buat nasi gigis tutut anu layak tutut gitu. Tiang aja di rumah jani tut nih bu kau mungkin tutut.
0: Inge, suk semua niki mah.
1: Eh, kajang yang terang manggil memargi antar.
0: Inge, patut.
1: ATB, busas bu, ini Jerman, kencan ini ningkrong apa yang kencan nih raganan? Ah, terbingung ini itar itu, ini itar, ingalin pun kita ini. Yang kami tiang kan ini bu benar jadi ini. Nampak kami tuh.
0: Inge.
1: Santi.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira nggih sampun wali munga nyarang sinten rekelarai bernostalgia nih tentang ring rumah sakit durwe niki enten nggih. Sang Radit yang Malisiki dumun niki pinako penelpon terakhir niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajawangi.
0: Inge nini dados penguntat niki boleh 4 menit kemanten.
2: Ini cuma mah pengedite mah. Ini maron ne cepeli ano cepeli nungguin cucu ne dari
0: semua. Kenten.
2: Nak kenten mau upacara ngesem benyang nak metata. Ini maron ne nini ngantar rumah.
0: Inge boleh ini 4 menit. Aduh, meglebug iki sampun nggih. Nggih, male siki dumun sang radit yang niki nini ita niki nggih wawanin nggih galah ruwe benyang kantun akeh niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Te.
0: Inge nini jangir dados ne terakhir niki mangkin.
2: Mas jodoh aja Pak.
0: Boleh ulung-ulungan. Ye durus boleh nu boleh waktu gede aja niki.
2: Nih, tiang meritang tiang tiangnya ane yang dulu ya.
0: Inge silakan.
2: Yang kan bisa menit yang
0: yang
2: ingel lo situ kau minta pangkung tiang pak tut bang yang pak jagen kau milih yang
0: ni pak jagen ni
2: aku sekolah situ meskipun minanam semua ngayak ngayak ke puro na yang ketaknya siang ngayak senten siang ampun tak senten ampun nak siang odal niko meniko ampun siang ke puro ngayak niko siang nangon kan ke salon mau payas pak tuh di salon rumah dan siang mau payas pendidi siang mau payas
0: pak tuh.
2: Ih, ampun, itu masa nak menet, itu menet, ampun, yang penting, ampun, ampun, membalik wayang, menet, nih. nak hilang banyak siapa susu mangannya kan kan nak yang tanggung nak tu ni mani nak tunggu hampun yang jangan tanggung nak tu cok ya tu lu hoban ni ya ke wayan di tanyo tu lu ke si belus baju lah banan mau gambar itu buat nak tanggung bin mani semua patut
0: kenten
2: Naya mengingat engkau nak kenten kan cara mantin patut tidak nak kanti naga iya ibu naya hijau di puro patut Nih, akhir arah hari Pak Tut.
0: Nih, malik satu menit menten.
2: Nih, hari menten.
0: Nuh, penutup nih nih nih niki.
2: Nih, ampun Pak Tung menten benang engkau cok lungo hati yang kencang gong. Yang jok lah peluh sang pesu mau gambar bisa nyoyan gitu. Selih hampun gambar-gambar ni kan nyok tiang apa anu kan becik gambar ni ko halus yang sekanggung kan ko ni nak tenken no men mau gambar nak tuang kopi ni bin abang kopi kesan gambar ni gede ya ni ko sekan gambar ni tu pengenah ni tiang ku ngomongin ko ni lah dah lah hampun kan tiang kan anu
0: nge nge kang yang ni ko ngomongin
2: pacet
0: nge
2: ampun nanya malah lantur
0: ngeng
2: karena kalahan ini sidik saja
0: ngeng nanya malah ini lantur
2: soalnya yang berjodoh tak patut kelantian mana ulung-ulung ngurus
0: ngeng suk semua niki ngeng
2: danger pun itu boleh danger ngeng malah jebos mudah becik-becik
0: ngeng
2: Kanten, yang
0: ini
2: ketemu yang ini di studio aja Pak Tut. Ingin, ingin. Kalian yang mungkin dah lah Pak Tut.
0: Ingin.
2: Tidak cepat boleh ke anu norto aja Pak Tut. Nih mungkin akhir yang dah lah Pak Tut. Buputan yang mungkin nanti Pramosanti. Om Santi.
0: Inge sok semua niki, nge Ibu Lodro, nini janger, nge sampun munggah nyarang sementara kelarai mah kesami ring wengi kade mangkin. Inge pamirsa kelarai sahabat budaya nge suk semua untuk urat yang dua niki nah rawiriki dumun ditiang jagi pacang ngiring sementara kelarai ring wengi becek muka dimangkin nge duaning ke bandoan togalan dan presiden ditiang jagi pacang lanturin acara dua ini iwawu sampun atur ditiang mekudang-kudang temang dumugi presiden menghibur pamirsa sarang sami tur ditar kalane ditiang ngiring saking ini pasti ke akeh kekirang ditiang nunas agung rene pangampuro tur acara pun iki jadi bacang puput dan titiang untuk para musanti temang pun iki pindah ke temang penguntat titiang om santi santi santi om. Andeh,

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan kelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Kelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bibi. Tong udah dari lain pesan senawone Bibi.
1: Danos, sekati wenten anak rau menawi dapat yang ayat tangkil dengan palung cokor dewo. Saning kemana ngantuk dinyang. Danos sekati pemargin tane gusi hati aku merasa
2: wangi. Danes sampun nampak tangkil ring palung cokor dewo. Inaya ngasih ratu doang.
0: Tu tinggalin je saput ne selam. Ipa mana nam kaden demen masaput selam mama.
1: Ingin pandut. Nah, niki sampun dang becik pisan mesti rao. Ak mangke nampun nijian di tiang mangke nampun.
3: Ampun ageh nyikin benau.
1: Kadang mesti menjangi jenang ring di tiang.
3: Ya tuh.
2: Polos saja.
3: Pipis bungutnya, kengken jairo bungut pipis. Tulen langse gantungin pipis, maronyak mekerek ngangap bungutnya.
1: Don biasanya kengken. Sedungil di tiang mejuluk sarang
3: musik yang muncul. Nang deguyu malu. Nenek sekan penuh metako nabin nyai penyeruan. Jak dadua. Aduh nak man tangkil. Tekin dedua gong biang dini di taman.
1: Aduh ri aduh.
2: Seingat yang saja aduh nak tangkil pengen dedua gong biang.
3: Arakan hidup seng man tedun mahi masih.
0: Paman. Paman.
3: Gegelisan di tiang nangkil ring angan pelunguh cukuhi dewa wantan sedurung daging manah di tiang uningan yang di tiang lugraho di tiang dumun nunas penyeruan duwe mekakale weh nyai nang tulungin bener ajin-ajin nangyen kita kobin jahan tangkil kini doa pin adon nak tedun mai hingga alang mu wangsit-wangsitin bener ah,
1: yang wenta nak rau meriki wangsit ke tiang matang jalan musti. Nge-nge
3: yang ketan, nge.
1: Jalan,
3: Ri.
0: Jalan, ke. Paman.
3: Sane wau budal tanpa pamit di tiang saking penangkilan. Antuk nenten manut pemutus baos iderakan cukuri dewa ring peparuman. Awinan tangkil di tiang ring angan cukuri dewa mangkin tan wenten sios. Wantah ngiring cukuri dewa. Sarang ido yanak dua gong putra pacang medilar saking kiri ratu dua gong.
0: Paman, tunggu de paman mata rakyat tu kapening gelah. Sahanundong pau kodan gelah emang resi de medilar uring puri.
3: Boya sapune korak.
0: Kengkin undok nenek paman.
3: Antu angen saha batin di tiang kelangkung ring cukuri dewo sapune kota lari do yanak. Awan nanti tiang meperih mangdo cukuriwo metilar megingsir saking puri. Cudat pemudus bahas iderakan cukuri dewa.
0: Kengkeng Pak Man.
3: Ngenikain dane. Belin di tiang parakan cukuri dewa dane kibatih agung. Mangdo. Kengkeng. Nyedayang ido.

0: Y anak gua Bung Putra Anto Joko Tua
1: sapun api yuk kene ini dados matra sapun itu Gusti
0: kar to sing adol len jalaran atur dane Gusti Agung pengangkan dane matur man kune nuna sang kepeseraman kocak baos ido anake lingsir yang mahoyati kalau yen suka benone pedidian amatro raso beno sing ngunggu atur dane Gusti Agung walau sing dah diben-benen nambakin pemutus kayu nido anake lingsir para tudu Agung kurang ngang pisah natur pemungun titian yan yuki kudewangan ring ido yanak putran cukuri dewa
2: tanpa sangkan pokok dan gelah elakar ngemasin mati mama apa dane pelih gelah sangat dini dipuri mahawenan keketiban yang dana pokok dan gelah mama
0: kebaos ido yanak putran cukuri dewa sane kantun ahlit mungkin sesampun ido yanak duur riwakas rapi wagong pacang ngerusak linggih ido rakan cukuri dewa
2: apa keadaan lacu.

0: pengabdi Palungon Cokorneo. Lang nanes lamat limaon putran Palungon Cokorneo. Iring sah sayu wakti megingsir saking
1: menten-wenten galah suwe mebaos-baosan Ratu Ruahgung mang denenten gelisan rawuh parakan Kurneo.
2: Itu masih pamanan. Inek bakten pamanetan mari kapening gelah. Suwon gelah bisi waduaran gelah yen pejang kelah Pak Man. Kewala ditambangan janji paman masih supenawang adan gelah dini dipuri tuah wet sangkan yang itu ibliang aduh pianak gelah diseneng bagus buka ganti tuah wet sangkan yang pekarden itu apa menpeleh gelah tepang supaya gelah dini peragat
1: Ratu Ruahgung, iling-iling angangan cukuri dewa Ratu Ruahgung wewengan mangkin penelas sampun waneh kayu nidorakan cukuri dewa merabi ya diasun meputra orang idoyana nirguna rasa pengwales baktin cukuri dewa nenten-wenten linggih orang ulo narsan idoyirako kungkuran yang idoyiling malih merabi ring cukuri dewa meputra ring idoyana wah kongalit rau iriko medulak malih tangkil ngepuri yang ratu Ruahgung
2: pasangnya wakang dana pati ring sekian titiang kalih
1: iring-iring Ruahgung
3: iring ratu Ruahgung
1: kasepan pemargan cukuri dewa iring kang titiang
2: lautang yang nakitu buka terpamane gelah dinu
1: eh Nyai Sekar lan iring ngang ido lungo
3: terus memargo iring ratu Ruahgung dia.

0: Mom! Bek! Nya! Magebras cahe mapamin uli penangkilan. Ne tekemai cahe nyelisi. Geng-geng iya. Cari panung maresuot man ngeriksakin. Pejalan cahe lakar mekat. Peliat jenis ada merengah. Kalki jai reng cidu agong istri ya.
1: Hei, apaan pebuat yang ngayah padolen? Beli membuat ngayah karnya dayang dua gung biang dua gung pudra. Nak muro cara duganu dadi tajan nih. Awanan payu wado tajan. Kaden bentungkas cecumpuan nake meto. Yen patuh-patuh cumpu ado yo tajan payu. Beli mekito nyedang. Ya nom nak mekito ido pang panjang yuso pang nyenang.
0: Cie. Ne jenang tugas di penangkilan. Mumpet mirip kuping cah ini. Tegas pawacanan duagong. Nyen yang ngaturang indi ketenenan. Sinah lakar ketiwakin danda pati. Ne cahai maluan matur ken duagong istri.
1: Nen-nen, dadinya matang. Bebawa sidai duagong berkarniwakin. Dando pati ngematiang asing-asing. Nak ne matur ken duagong biang. Unuk memutus bebawa sidi penangkilan. Awireh, ketuang selraos beline. Artine yanom kar ngemasin mati. Bene pleh matur ken duagong biang.
0: Menapa ya bunga. Sawireh cahine tempal. Piwal kan titah ida duagong.
1: Nang kena ha. Da jelek. Wiaden pelih timpa ale gen tulih ha. Man yen beli jani teko mai kau diana. Kal ngaturang indek sedan da duagong biang. Mejalaran munut pewacanan ida duagong lingsir. Beli masih kar ngaturang gen da duagong biang. Yen yanom pelih matur ken ido ngemasin mati. Beli matur ken ido. Beli sen mati ya barang ha.
0: Yeah,
1: yeah nak awek sing keto idak-dak ple maling siap bogolan lu bulan ikelori seni tampul nyen ko oh kalau patuh geden siapa paling oh lu bulan masih bogolan sena keto tetiwakan dano mesti patuh asalnya patuh mula orat beli ke
0: nom
1: oh
0: dong diang balikang cai wicara ni.
1: Ye, nyen kau banyak dini patut keneno ken.
0: Sangkang cai mai teko tangkel diajang ide duagung istri. Nyen cai ngunukang mai gitu deh.
1: Nen, nen. Keno seng bernyautin nen. Kebalikang jani beli awanan mai. Nyen ngundukang masih.
0: Sangkan beli teko mai. Sangkane ngunut didah ide duagong lingsir lakar ngiring duagong istri tengah yang wano lakar sedang beli
1: oh ada ngenikain ada ngundukang awanan mai
0: nah
1: sen pedalam memuntuh gedean ukudane yang monruwano awak kicien paican ido sang yang widi nema dan bayu sabdo idap didap ke angsalang munyen yo yanom. Awak kicen peminah. Kalpisa gobang nyala nang ibo ni. Yen yanom len. Mai iban yo tangkil. Idap yo kenah yo nunen. Nitah dewek ni yanom. Cing bang pisa go nunen iban ke jalan.
0: Abad cain yang ngeraos. Kengken ni cara jelemah. Uroh sudung yang winarah. Kenah cina mabat. Mabat duak. Nom.
1: Kengken.
0: Sudat sing ada len. Jani beli lakar. Ngiring dua gong istri ke tengah yang mana. Kengken ya kena liyano.
1: Kemudian nakon-nakon yang kena timpar sing kena ban. Yen cai mentas dirurunge cupat teke uli kangen yanom uli kau nyamping sing dadi yanom sing dadi buongang apang ugi tekat bedangin keto masih cai lan papasang ne kangen pungkat ni kau liwat kangin, ni kau bungkat, ni kangin liwat kau.
0: Om,
1: apa?
0: Ia gong sangkan yang mamereh, sudrap tineng jagat, ngireng titah ida dua gong. Kengken ya kena nih, jani sudrap kerireng benar jani. Ngireng.
1: Hei, nyajak si ben cepok nah, panggul kendang nih panker nyotot nasi ya.
0: Mare keresep ben beli kenak cahine. Nom,
1: kengken.
0: Mirip cagar sanci ken tebal kulit cahine. Cagar ken cahine ken kesaktian cahine ken kawisesan cahine.
1: Sengken ngurung ngudiang-ngudiang meraso sengken ibo tebal kulit sakti cara mungin beli.
0: Pantes ye cahine lakar memerih. Maguten ye yagong walantosang. Menajakan dengan geng-geng yang pernah dengan dosa menjahat.

0: Paman. Capit duitnya lakar ku diang Paman gelap. Sengguangan masih gelap peragat mati Paman.
1: Ratu, Ratu Dua Gong. Usahan di tiang pemargin di tiang durung kepelek rasa. Asing wenten galah. Asing wenten rurung margi kadipun api cupet ya deli kadipun. Memanah di tiang ngemarginin Ratu Dua Gong. Kadi sesengaki anganingi pun ilawe anganingi benang di tiang kadong sampun mecelapan. Ya dia sunangkit di tiang. Daler nenten pacang wangde di tiang belus. Bongkek, nai sekar pedang. Nangolasin gelah. Aturin dane Gusti Agung pang pesue ngalengal, pang dane medal. Amun apa kewisayan kesaktian dane ne? Besenin nyan bani apa jajak ini? Gusti, telasang pengeleakan Gusti kocak medalang. Niring tangu amil, mangga pisan Gusti nados, jakita bete.
2: Gusti, Gusti, puniki dane sampun rawuh.

0: Kamu kediang balian cai, sing kenal ban cai beli ya? Sangkan yang sulah matan cai ni,
1: nyaman
0: cai ni teka sing kenal ban cing ingat.
1: Bene penguang-uangnya gede san, anto sang anom kengken penadia ane, kadenang kerang no pesuoh, nu mata kita nyelo bongkot. Google kan cire-cire cuma dugaan macam kang sangah cucu, maru nunggalang suku nengkleng kalnadi ada ngocok sangahe wanan mata gobenu.
0: Nom, yang kita petan cahine ingat beli kenisen satuan. Dok ide pegawai biasa nyamah ide sangah mikro, sangkaneng. Nyah, kan ide pegawai biasa ngidam penyingakan idana.
1: Oh, tuh, awanan tujuh, kudro, lekat, gitu.
0: Nemire beraraman cahit ngekito. Tugas yang ngerupa ke cahit. Sambil ngetemel, sambil ngidam matane. Mawanan cahit, jangan ngekito, bungut sini ngetemel. Matan cahit ngidam. Sangkal sing kena ban cahit, nyen ato mindri ngekang raos cahit.
1: Eh, saking silip beli mewangsit. Sisiya uruk-urukan beli ngeleak, mire bajak beli mai. Kudang kali ya. Mire bantas sing kena hang beli kebisaan beli papa sangkin yanom. Nah, diapin ngeneh mire. Punyan bingin duwe dijabo benokin ndihan leak. Sisiya pegaen beli nguruk kang. Kegi siang kebeng-beng kulit mata ni anom betian duur pang bakat gen tawang
0: Duagong mami calu gerar atu Duagong nenten sido antuk di tiang mundut bawa canan palunguh cokori dewa jagonya dayangi deyari sangkan yang wenten aden di tiang ipon ni anom atu Duagong
2: bah sing modaya gelah asin pemamit anome uling di pemaruman gogeswan pemamit anome tak tak tuk tuk anome mengaturan bungut mai
3: lihat aksi semasin yang mekaleh antara isenesi.
4: Wah, ada makanan nih.
5: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
4: Ya, mau dong, Ma.
5: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
4: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
5: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
4: Oke, siap, Ma.
5: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
6: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
1: Lah, ayo nih. Nanggelah matakon. Ia nane malu ada pemaruman. Nuna sang lakar mas putran gelah. Ano majak ade najak belen ano majak mekejang. Ingkop lakar numeras. Di subuh tak tak tuk tuk ada pemutus baos. Ada baos ane tuna sebeni paman agung. Ngaturan untuk wicara nenek-nenek kapin ikan. Surmaning ijening kayang somah gelah lakar mati yang gelah. Anom tadi mepewalang. Oh, nah. Kenoban gelah mulo narko hidup anom. Yen kene nyet anome mulo anom nyak cara sesengah. Ngimpok len ulat nyet anome. Merehang mulo lakar somah gelah ulis silip.
7: Oh, titiang mulo kawet ngemeledang raben kordewo angen titiang nabi.
1: Nah, kini senom. Mapan gelah sangkali lugrah kapening anom. Kita mesti nyet kayun gelah mulo lakar ngematian. Jeneng anom angen mirip kapen somah gelah ya. Cutat, gelah lu graho juang sendiom. Raben Kordewo ambil di tiang kuranan.
2: Bener.
1: Yen sapunika Kordewo memenyana memadu sarang di tiang.
2: Tinggil.
1: Raben Kordewo di tiang sarang angen somatan memadu Kordewo sarang di tiang.
2: Amat cemas sinome. Yen suba metilah suot gapen gelah. Gelah ngangon kuranan tumudiang gelah memadu kapan cik.
1: Sajan yen sing nak lingsir sisu ada unduk wewayoan nyen melat nyangkutin soma kuranan ago juma sile kapa-kapa no. Genang kakenin sami jodani ijo kedek berdiri kiring jagat ganggo puro. Rabi tanya nangkin pisago niko nak becek was tanah pikayon duwe nak tetap yang tak nak sisu.
0: Nong nang beli metinget kencaya metik tadi sangat sancai metindikin rabe ni de doagong metindikin putra ni de doagong pane ide kare nuane. Nong kaden cai nawang satu din tale do ide sang durio danembas kaden ada pi dekat ide pegawan biasa deken ajen idane ide sang restorastro. Nah jening ne putra ni dewane riwekas nakar ngerana wok jagat idewane kaden gitu mawanan saja lantas ado perang berado yudo sangkanen durio dano nyentong rananya.
1: Nen ngeliun-liun nang ben ngejo kang nutul kengken termupa entar. Nah buo buto matan yanom cara munyin beli maro kena nu bener ngonek besikan sasran tale kengken to begawan biasa mepi tekat kenido Prabu Deserate.
0: Nah
1: kengken unok mase kaden gede lane mebiayakan sing jeputro lekat serang kayo nida biangnya aji pang mendu epodra gerteke koma dadi satu skorawa balikang jani amun apa yasa kerti nida dua gong beli dua gong yanom di jangga pura mekardi putra awanan ada dua gong putra patok jelek nih cara lekat duria dana nih nih petang beli mara
0: kengke itu petakon jadi kengke om
1: oh.
0: Kerten ide dua gol takon aja ikan beli.
1: Bener.
0: Sing tawang beli.
1: Mun sing tawang nda pangibo de cegong-cegong jero kenang
0: sapa. Siap.
2: Ne yen kene wicarane.
1: Lah kasem. Anom.
8: Tiang di tiang.
1: Oh, di tiang kijen panjenengan we ratu dua gong biang. Nyai penyeruan ngongkek sekar jak duo nyinyire ngido dua gong biang dini beno ngalin nyi mau pamit kini do melulu gro gro di jak pamit.
2: Hei nam kali jecai
1: tani ken Kordewo ne paman penjenengan kelambo bidan nang titiang jagi simpan ring ring gedong ukiran ring merajanen kan
2: menien anom nada ocanan gelah apus musubo praga.
1: Kordewo nak menang dan mau wacana di tiang kikian buduki kemauan pidanang jadi mesimpan
2: kena hangunok eh iya nado picau kekene apa kewigunane
1: cira uneng nak Kordewo medue kayone yang jatuh pejenengan paman congcongan jangkrek jok jangkrek kalian ukut ne pejenengan lah hangon kentannya no.
2: Oh nah nyak cara angsa lah nomeh mapanane maro yagung ning atur ngaya lakar ngemat yang somah gelah anoh mepewalang nyak ye cara sesengak mulai ngejo maling yen sing mulo taen jelemo ngamaning maling ngamakan dayan maling orin ngejo sinah sing lakar nyidayang mapanane mepewalang anoh menjani patut kematian.
1: Oh titiang nikain Kordewo nyedayang ido yana mina kadir aben Kordewo
2: bener
1: inge titiang parakat bakti wanten ratu duagung inda dos ditunas titiang suwecan curu mangno bineh kata yanom nunas
7: wendan karyo diburi, ya noom talor mangden pine, kata pine akeh ngaturang ayah muputang karyo. Makin wendan wacaneng nikahin titiang, nyedayang yanak minakadi raben kodewo, yen wilang titiang, wau kekale. Yen arga yang titiang bakden titiang, wau jikale, argan titiangnya bakti ngayah. Mangde tegap tetiga, bacakan terine, ring agamone sane, sungsung kodewo, wangiang titiang. Mulun enten dados pasahang, teri puniko, awanan mangden tegap tetiga, titiang nungnas pengentuk, nungnas imo, malesiki. Niki bergedele tunat titiang kalpandang sama niki ya.
0: Yang pidan si budoh non nyaman sini nanti mati yang jai.
7: Dia pin budoh kadang mebelakbak sebesar mati yang beli kemasin mati di belakbak.
0: Kom,
7: itu yang
0: cutat necen tidak gelah. Todo eh mati yang tungudiang yagoh mati yang perjalanan non. Kalau ingat tempat cekat mas lah. Yen pet unok ini nenan. Gelah subuh nitah anom ngomatnya nulan rasan hidup ben mani ben puan piragi gelah rasan urto apa buen mau bukti hidup mati patut anom
3: liaku menawita sampun las pisan kayon beli ini panjang urto antar lepas diri. Yang nenten sepun nabi sani makin nalar titiang matur semah ringan aksi semah titiang menawi kesampun mumpun ayah-ayah titiang
0: kengkel semah semah gelah tuara lakar ngaksi semah.
7: Tidak, tidak.
0: Macam mana, Nom?
7: Inge.
0: Laris.

0: tak keneng gunung mah meru. Utang lah eka peneng pama. Ketu masih tak keneng pipi makerwo pipi.
1: Ratu dua kong. Nentan sanang cokori dewo mawa jano asah umi koreng kidian. Cengawa nang asah umi ko. Sampun telasang didiang mana kaping kalih pemargin didiang nyih nayang pangebaktin didiang ringangan cukur dewo dalar dan presido antuk didiang adu waku mugek nyanyi sekar pedok
2: ini didiang gusti
1: pelengan yani rasa bener sing yen bani maja akan teken nyanyi pangdo caro sesengak dilacure dibenone nepukin wisyo telah rowang kantine ajakin benel disadio muah merdone nepukin benel yang didian nepukin nyai ajak benel pada memarakan dini dipuri yan mula tulus wetu sangkane ngidep cita kena nyaine memarakan lakar ngiring pemargani done jalan duduk bena bareng nah disinge bena sing yen bani ngajakin nyai men kengken waidepan nyaine
3: gusti nenten sanang palungo gusti pacang mawacana asap punika ring dije male didiang pacang nyihna yang pangubakti gusti diantu di asapun api didiang kumanti wantah pacang iringang gusti gitu masih nyai sekar jani nah jalan jepah deweke nyai sangat orang ayah dini dipuri pang tiang noga lekar ngiringang ida dua kong biang ketengahin wano
2: sajo misi buka rosu tekin dewe tiangnya pemekas palunguh cokari dewa ratu dua gong biang sane mangkin titiang pacang lungsur mepamit ring palunguh cokari dewa kimon aksi talar semah pangubahkan titiang ritat kalane palunguh cokari dewa sampun lino tan titiang omanguh sedan palunguh cokari dewa ni mangkin titiang aturang pangubahti ring palunguh cokari dewa ratu dua gong istri
0: Udah, Bibi. Semua pesan kayon gelah nampi pang-pangten Bibi. Pang melah-melah yang Bibi ngayah itu dibuk.
2: Kimon suryanin sikian titiang. Yaning buat pang-pangten titiang tan surut reng palungguh cokori dewa. Titiang ras titiang pemargan palungguh cokori dewa. Mang nane manguhan suargo sane mau tamor ratu duago.
0: Lautang sumpah pipi ngayah kepuri pipi
2: yang mempahamit dari dua kong
0: itih telah nyanlegan pipi ni pak dan pamane kapene gelah dua mula lakar pekelang gelah mati paman
1: ratu dua kong mungkong kantun semang jagah di ratu dua kong ngiring-ngiring memargo alona-alona angen didiang ring manah mangdo nenten panasan pemargani doyan nak mbang cukuri dewa mongke
3: ngiring-ngiring
1: memargo
2: yang mau pamit ratu dua kong

0: pituinyan bakal joh ang paman bangken gelah. Tanurungan masih gelah pragat mati paman. Laut tang supa paman. Mirip di tangos nenek gelah lakar ngemasin ngajai jeneng paman.
1: Gek. Jeneng ado atur nyai pedo kaluni ngayang teken ido dua kung biang. Sing ado galah buin lenan bin jahan ido lakar lino lautang nyai matur.
2: Ratu dua kung biang. Aksi mengweng semah pangbang dan jeneng sane kape huntan ratu dua kung. Iri kiring sekalonen dan tutup atuk di yang aturang pangubak diri akan palungu cokor dewo. Dumadak iri ukang ring sekalo ring di sekalo male di yang kacunuk ring palungu cokor dewo radu wakung. Aingin di tiang
0: keliwan suk semakayan gelap nam sake wala nyan pipi
2: sapu napi radu wakung
0: seng suat-suat gelah nyakar nyakit dan kongkutan pipi. Kuen debosnya disubane gelah peragat mati pipi. Kelutang pesannya tangan gelah diragani jeni. Bangsi dada gelah barang-barang itin yang apupul tadi bangsi.
2: Ratu dua kong biang seananing tita palung cokor dewa bang yang titiang sana panjang margiang ratu dua kong.
1: Ratu dua kung biang man kengken mungkek.
2: Turu sang sambut musti. Ya tersuwe pacang iring ini dua kung biang iriki. Danos neta nurungang ini pacang sedo musti.
1: Nah, nak benar. Saja buka aturnya ini ratu dua kung biang. Ia nerarah patut maka daging baktin di tiang ngawlo ringangan penunggu cukuri dewa. Ritat kalau linan cukuri dewa wenten patut bobot aturan di tiang ringangan palungu cukuri dewa. Merupa upekara perdiwan cukuri dewa yada pemerman mangga wenten linggih layonangan cukuri dewa. Kuantan wawangan mangkin ratu luaku nenten katuran tuk di tiang puniko sami. Sejauh nenggalah aturang di tiang ringangan palungu cukuri dewa. Mangdo presido paripurno pemargan cukuri dewa manto. Muspo dumun dumada. Betara betari duatan cukuri dewa sami ngaksi pemargan cukuri dewa ngeraris duakung. Mungkek. Nyai nunas malu idoh anaknya halit nyai ngemban.
2: Ingin ngiratu agung biang bang yang didiang rin ngeman idoh anaknya halit turut sang lumu nunas ijo manane palungoh cokor dewong mangin margo sane mau kamu ratu agung.
0: Bibi capit duenyan pamanan no seng suat yan masih nabuka gelah mapi teket tekening paman. Di supanenya gelah peragat mati buen cepos. Tangkelnya nan paman masih tekeneng guru rupakan gelah. Uning yang pesan gelah supa peragat mati teken ajen gelah kali ipun gelah
1: paman. Yang pacar ngemati geng sami beraris ratu duaku.
0: Tinggi. Si mungweng semah di dia ratu raja duaten di tiang sarang sinapian.
1: Tegaan ibani
0: ring di jaya para duaten di tiang poleh linggi ni mangkin di tiang sampun pajang peragat padam kesarangin antuk put dan para dua di sarang sinamian sane kantun alit punik. Mas titiang-titiang reng sejroning pemarke. Reng dicai patut ni titiang pajang boleh kena. Titiang wantah pajang ini. Aksi titiang reng sejroning pemarke. Ibu. Aji. Ngarienin titiang puput padam menawi tuantah amuniki puput sampun ayah titiang ring aji kalih dia unik kenalar beliaku las cari manah titiang pajang padam yening sampun sopedilar titiang beli jagat gang ngepur ngemangku in peci titiang mupam.

0: Rayu Ambono. Mumuing pangebakin siji angering angan paluruh tukumi dewa sabun enten santan aku. Moyo wetu saking manah tiang kuno baki punapi maling pasang kurut berasa nenten wenten pemargi siosan maneh sampun raso telah sang tiang ratu wahgong yak yak kutang tiang sesanang tiang memarakan dalerkan pemargo cukur dewo becik becik wahgong. Ring nis kalau di tiang nunggu kang ayah mengebakin di tiang sarang penyelam cukup.
1: Lautang paman.
0: Kulengang pai depannya ini nunas jadi dosang yang para mumi siso. Numadak sepisang pemargan di dover domang cukup.
1: Sening. Paman, untuk seni.

man pai depannya ini ken-ken tadi nyai nyana pejalan bener neritat kalau bakal nyedah yang itu dua bulian kien dia muntuh besuko rasa memesik pekayu itu bakal dino.

0: ulo natin benone. Panajo merasa bango kayun benone ngoh atur nyaiwe. Nyai dogen maro penyeruan dipuri. Dingoh benong. Nyih nayang batin nyaiwe. Urip nyaiwe angon nyai kuangin. Kodek. Jeneng nyai salah tampi. Ngadenang mulo beno. Iyuki lakar nyedah yang ido dua gung putro dua gung bia. Nyai nawang. Kengken bikas beno di penangkilan. Dok di taman. Dugas maro ketaro pejalan beno nenangkil ukuh nyincirang ido. Raso sing nawang tegoh enep sing nawang benoh salah kayang ido dua gong lingsir dadi persango bakat bahaninin benoh ningawinang sing adelen ben paling kayun benone loban kayun benoh pang ido dua gong putro dua gong biang nyeneng.
1: Iya ning kemana handok biang punya kita kalau mau
0: tiang benem ulo sing adolen dini dadi kayun benone uleng baktine tekin pi kayun ido dua gung biang mulo sing mekardini tanah rahayu. Nah sing adolen jani itungan benone busana nido dua gung biang iya tuh keris penjenengan duwe nido anaknya lingsir tuh karbalikang beno aturang ngepuri yang anggon bukti anggon cihno sat mako beno subuh nyedayang ido dua gung putro dua gung biang menkengken pai depan ini. Menapa ado kenangan nyai buin? Pai depannya apang ada bukti ada cihno pinako rah ido dua gung biang dua gung putro ne tuak ne seda yang benar eh mongkek cenek bungkulannya ini nanging jangkep pengeluki ke peminah ini memarakan ajak bareng ini dipuri ganggopuro saja nah kuala dadi tunan peminah ini mirip kuangan beburon di tengah alas jok alih getih iyone angon bukti angon cino manut atur pemungun yang ini maro apa tebinane getih manusia getih satu pato pada barak yang dia muntuh tewana kayu neraka nido merabi man
2: di depan ni pang man ketin.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor enggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Pinggir Rejong Semeniki, Rakel Rai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pinggir Rejong Wali ini kenyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali, ring Rahina makin nih. Rahina beraspati tanggal 4 Juni kali 6 likur mangkin genten deh sama nih puniki nih king ya rakerai nggak bisa king galah mangkin nyantos pupur malih jebos ring galah jam dah sesemeng titiang dayuari sani paca nyara kira kerai ring sejuru nih pekebon suang suang puniki nih deh yang dijaya pada magenah nih mang dah sami satu mang yang kerahiuan miwah kerahajengan nalar nenten kekirangan punapi. Ingin lantar nih kira-kirai siaran peniki dadas rakerai pirengang ring aplikasi RRI Digital sani sampun prosida keunduh ring App Store utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Nggih, sane mangke niki dayuari pacar nyoba informasi kidumun nggih niki ring margi hayam murun nomor 7 Desa Denpasar genati yang bertugas wenten kuda-kudang edan acara sane pacang kemargiang nyantos puput male jebos ring gala jam dasu semeng. Inggih, rakerai diwa sampun katerang untuk azan subuh nggih untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah kenten. Semakin lantaran titiang kanten niki program acara duwe pengranjing ring rahajeng Bali malah jebos pacal lantaran titiang regalah mangkin nggih untuk siaran Surya Puja niki pacang angkat topi duwe ring dilema wanita karir sane kedagin oleh Nimade Tisna Irawan saking angge Kementerian Agama Provinsi Bali. Mantap pendekin ya rakerai pasti kesampuan pacang kedangnya untuk teman-teman kerohanian ringkala mangkin nge mana presiden merefresh kenten nge untuk merelaksasi batin dan jiwa iraga sarang sami niki rakerai wabu menten sana wabu mutangi minap nge mangda presiden seger nge wabu mutangi nika nge ring nyangra niki ringkala jam 6 pasti kesampuan aturan titang kenten nge untuk bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandia sana katurang ring ambare niki ring kala jam 6 pas. Enggeng lantar niki ring suasane puja trisandya niki aturan titiang niki untuk siaran galang kangen ya mendaging bebasan-bebasan ringan sane niki mencerminkan kehidupan sehari-hari kita nge niki pasti kesampun lagi kegonjakan-kegonjakan kita nge sane presiden menghibur akarai kita nalar pasti kesampun mendaging untuk untung-untung bebasan sane pini mau utama pisan. Nalar suasana untuk siaran gelang kangen atau titik yang majak rakerai sarang sami niki pacang nyobian informasi makin mewah tembang-tembang kenten nge pasti kesampun meja bos karyenin untuk perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinannya mangkin nalar ring arus lalu lintas nge ini malah jebos panggil titik yang menten katresane terkini nge pacang sobias titik yang ringambar pasti kesampun meja bos titik yang utip saking portal rri.co.id. Ngantuk nih kira-kirai kaitan nge galasan nih pacang kejantosin pisang nih nge ringgala jam pitu nyontoh jam siya kaitan nih ring titik arah kerai antuk napi asalnya mau beli bagan niki informasinya tentang topik aktual saking sudut budaya nih niki pacang margi kali paletan nge seperti biasa saking galah jam pitu nyontoh jam siya. Inge, usahane ke wawu ringgala jam siya nyantos jam dasa peniki pacang kedagin anto obrolan komunitas. Inge, kadia sapunike titiang matur ngeninin indi edan cara sani pacang kemargiang malah jebos nyantos puput ringgala jam dasa semang. Mogi-mogi presiden rakerai sarang sami presiden nyaringin titiang ringgala bare kaitan ngemelitin edan cara sani sampun sobian titiang di wawu. Gwani niki pacang sapu sangre dayu kadibiasan inge. Antap nike minap rakerai sani presiden nyaringin duru terus ngeranya
Serang Titiang, ring pesawat telepon 0361223361. Utawi ring WhatsApp sampunang laling Titiang nyatir Titiang gak terakhir-akhir aja bos, ring 0878-9882-2420. Anggi sudah makin pacang kata orang pembuka gedung ini rakerai mandu sami presiden mulai hang energi dan kaya semangat sedulur pacang beraktivitas melje bos niki bentan tembang saking dewa fit gadis dayu nara dan dia seni pacang kata orang tembang catur guru.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kartawyantu Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Saya Nimade Tisna Irawan, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali hadir untuk berbagi wacana. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan yang modern, yaitu dilema perempuan karir. Pada masa lalu, kedudukan perempuan memang tidak sebaik kondisi yang dapat kita lihat pada masa sekarang. Hal tersebut dapat dipahami melalui berbagai dinamika sosial serta tatanan budaya yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Dalam teks klasik Hindu, khususnya dalam Manuspriti, dinyatakan bahwa sebelum menikah, wanita berada di bawah perwalian orang tuanya. Setelah menikah, ia berada di bawah suaminya. Dan ketika menjadi janda, ia berada di bawah kekuasaan anaknya. Ungkapan tersebut mencerminkan situasi sosial masa lampau ketika perempuan berada dalam posisi subordinasi yang mengikat ruang gerak mereka. Bahkan pada masa lampau, banyak terjadi pernikahan anak, tingginya angka janda muda, hingga kematian ibu melahirkan. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami tekanan struktural dan kultural yang cukup kuat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya stagnan. Ada perkembangan positif yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan telah mengalami perubahan besar. Kini, perempuan telah memasuki berbagai ruang publik dengan beragam peran strategis, bahkan menjadi motor penggerak modernisasi. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, sebelum saya melanjutkan pembahasan, apa itu subordinasi? Mari kita pahami terlebih dahulu. Subordinasi berarti anggapan bahwa suatu individu atau kelompok berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan pihak lain. Dalam konteks gender, subordinasi menggambarkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dibanding laki-laki. Namun dalam perkembangan modern, pandangan ini perlahan berubah. Kini, perempuan telah mencapai puncak-puncak peran penting dalam organisasi ekonomi, sosial, hingga politik. Ruang publik semakin dipenuhi oleh kontribusi perempuan yang bukan hanya sekedar bekerja, tetapi juga memimpin dan memberikan warna baru dalam dinamika kehidupan berbangsa. Kedudukan perempuan sebagai wanita karir tentunya membawa konsekuensi. Tuntutan kompetisi dalam dunia ekonomi, politik, dan pemerintahan menyebabkan sebagian waktu yang sebelumnya difokuskan pada urusan domestik beralih ke aktivitas publik.
Dalam kondisi ini, perempuan seringkali mempercayakan urusan rumah tangganya kepada pihak ketiga, seperti pengasuh atau asisten rumah tangga. Padahal, pihak ketiga tersebut sebenarnya hanya bertugas membantu, bukan menggantikan peran utama perempuan dalam rumah tangga. Tidak jarang, karena kesibukan yang sangat luar biasa, wanita karir mengabaikan hal-hal yang tampaknya kecil, namun sangat berarti bagi keharmonisan rumah tangga. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa perempuan dengan kedudukan sosial dan ekonomi yang kuat secara tidak langsung mengubah struktur keluarga, sehingga menempatkan perempuan sebagai pusat kekuasaan baru dalam rumah tangga. Kondisi seperti ini tidak jarang memunculkan kegelisahan psikologis bagi laki-laki yang secara kultural terbiasa melihat dirinya sebagai figur pemimpin dalam keluarga. Meskipun dalam ajaran Hindu, pria dan wanita sejatinya berkedudukan setara melalui konsep Ardha Nareswari, namun perubahan sosial seringkali berjalan lebih lambat daripada perubahan struktural. Kemajuan wanita dalam dunia karir juga membawa sisi lain yang perlu dicermati. Perempuan karir atau wanita karir memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk merawat diri, tampil percaya diri, dan memancarkan daya tarik yang lebih kuat. Hal ini tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan mereka.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau tembaga.

0: Pusring Jagat, terdapat upacara mempelai Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan pura-pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mempelai Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mempelai dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mempelai Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Bantan Piodalan. Upacara mempelai di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mempelai ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, kecantikan dan penampilan perempuan karir sering menjadi perhatian laki-laki, dan ini bisa memicu godaan serta kecemburuan. Di sisi lain, perempuan juga harus menjaga suaminya agar tidak tergoda dengan kecantikan perempuan lain. Dalam dunia publik, perempuan dituntut untuk tampil menarik lahir dan batin. Namun sayangnya, banyak perempuan lebih berfokus pada kecantikan fisik belaka. Padahal menurut Lontar Indra Rukmini Tatwa disebutkan bahwa kecantikan wajah hilang oleh ketidakmulusan tubuh. Kecantikan wajah dan kemulusan tubuh hilang oleh ketidakharuman vagina. Kecantikan wajah, tubuh dan vagina hilang oleh ketidakmampuan dalam senggama. Namun itu kalah oleh kebodohan rohani. Ajaran ini mengingatkan bahwa perempuan untuk lebih memuliakan kecantikan rohani dibanding kecantikan lahiriah. Kekuatan batin jauh lebih menentukan ketahanan sebuah rumah tangga dibanding kecantikan fisik semata. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam teladan Dewi Drupadi dalam menjalani peran sebagai seorang istri, teladan ini juga bisa kita lihat dari kisah Dewi Drupadi dalam cerita Mahabharata. Beliau mampu menundukkan 5 suami yang memiliki sifat dan karakter berbeda-beda. Salah satu pesannya kepada Dewi Satyabhama adalah agar suami senantiasa sayang, jangan pernah menyakiti hati suami, tidak bersikap sombong, angkuh, menjaga amarah, melayani dengan tulus, menahan cemburu, tidak berkata palsu atau jahat, tidak berhayal tanpa alasan, tidak makan sebelum suami makan, dan tidak tidur sebelum suami tidur. Pesan tersebut bukan bermaksud menempatkan perempuan dalam posisi rendah, tetapi menekankan pentingnya kelembutan, kesabaran, dan kecerdasan emosional dalam menjaga hubungan dengan suami. Tentunya di sini peran istri sangat mendukung untuk peran suami, karena semangat dan dukungan sebagai seorang istri yang kuat dan penuh kasih sayang tentunya membawa kejayaan dan kesuksesan bagi para suami. Nah, di sini pentingnya kita belajar untuk menjaga tanggung jawab dan peran sebagai seorang istri. Tentunya di sini wanita harus menyeimbangkan karir dan keluarga. Setiap perempuan tentu tidak ingin dipoligami. Perempuan juga ingin suaminya berpaling kepada wanita lain.
Oleh karena itu, meski kesibukan yang terus meningkat, apalagi sebagai wanita karir tentunya memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Tentunya di sini jangan melupakan kewajiban yang utama sebagai seorang istri, dan apalagi sebagai seorang ibu tetap harus diutamakan. Karir itu penting, tetapi keluarga adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, dan tujuan akhir dari setiap usaha. Perasaan ini tidak bisa digantikan tentunya oleh materi. Kenyamanan rumah tangga tidak bisa ditukar oleh jabatan atau kekuasaan apapun. Karena itu, mari kita introspeksi diri. Perempuan perlu menyeimbangkan antara dua dunia ini, kesuksesan karir dan keharmonisan keluarga. Keduanya bukan hal yang berlawanan, tetapi dua sisi yang harus diselaraskan atau diseimbangkan antara pekerjaan atau karir dan keluarga. Tentunya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tentunya bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga, sehingga kita tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan suami, dengan anak-anak, tentunya dengan keluarga, sehingga keluarga itu selalu hidup rukun dan bahagia. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya bahas hari ini memberikan manfaat dan ruang refleksi bagi kita semua. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, mampu menyeimbangkan antara karir dan keluarga, serta selalu berjalan dalam ajaran Dharma. Jika ada kesalahan atau tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya haturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya

kita beratiak sukirlah pasir. Ukir pindah ke wetuning karet pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tandik. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecek-beceknya nih. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hai Ngirangroi, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi mau lima lini ki, sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarang Ngirangroi, kantun makin ring program acara duit rahajeng Bali. Ngi di bawah sampul memargi ngi niki, siaran surya puji duit, sani ngangka topi, dilema wanita karir, kantun ngi sani kedangin oleh Nima Detisna Irawan. Ya memang Ngirangroi sami sampul uning ya, untuk dilema wanita karir ini muncul ketika perempuan ini harus menyeimbangkan peran dalam pekerjaan, nalar keluarga dan kehidupan sosial. Nih, sendiri yang Bali niki pembukaannya ini disebut dengan nyame braya kan nggih. Tantangan niki memang dapat dihadapi dengan manajemen waktu yang baik, kentangi rakerai, nalar komunikasi yang efektif juga serta dukungan dari keluarga.

Iya, yeah, untuk Nike pun negara ini kesuksesan perempuan Nike tidak hanya diukur dari karirnya, tetapi juga dari kemampuan menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oke, okay, kadia sapu Nike sampun hebatnya Nike ya untuk wanita, para peran perempuan, ya, nah pemakasan Nike ring Bali ya, untuk menyama berayu harus memargi ring rumah, kenten harus memargi naler ya, begitu juga untuk karirnya ya, jadi wanita karir Nike sangat-sangat tangguh sekali, untuk itu rakerai hormatilah hargai ya masing-masing peran, begitu juga yang laki-laki peniki tentang jawantar yang perempuan kemanten, tetapi harus perlu juga kerjasama dari peran seorang laki-laki nge, dalam membangun hubungan yang harmonis dan untuk kehidupan nge. Hey, nge, rakerai di wawu sampun marginaler nge, orang titian yang ambara anto bisa melontar kebatur kelawasan lantur renungan nyantos ring puja trisani ringgalah jam 6 pasti wow. Ngira aja niki mengemargian Sudarma kenten ngemina rakrai wenten sane wau mentangi utawi mangkin pacang mutaki-taki pacang beraktivitas seperti biasa ya pacang margian su gine sukare duwe astung kare nge dayu doakan semoga niki serang sami niki napi sane kekaryane nuai jebol semargi antar nyantos puput lantur napi asne pacang mesaring lantur nge ingge sane mangkin kari bosit yang wau kenten nge dan cara sane selanturnya niki wenten antu napi wasane siaran galang kangen niki sane pacang angkat topi melajah mapi tulung genten ingge sekarang meja bos presiden menghibur akarai niki nge antu daging bebasan sane ringan-ringan ya tur medaging kegonjangkan ringan ingge sederung lantur niki antu jobian ring galang kangen duwe niki pacang katura siki tembang kedumun pasca nyarangi rakerai yang ngembara kenten ge presiden menghibur sarang sami niki wenten tembang sake Agung Wirasuta sane mamur de kawin lari ya tapi ke durus biar siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: ngapi sana gendeng ni wawu padut pisan.
1: Jak ngilono nang ngajar di tengko jak sandar lah jajak jak aingi. Dong dingah li busan di tu. Dong dingah nama kangen tu.
0: Weh mau ada jak atau jak pejak ikan dan bayu jak siang-siang bayu dingah nyak cok kena aja ni tu.
1: Mau tawang, mau deman-deman dan nang aja nanang mau mamang begitu. Ijak nyerot di iya kedat ngalik madan kesucian kayun dewa ratu.
0: Ini boleh ragoyak yang pikir-pikir apa yuk kan alih tu nah.
1: Iya ratu.
0: Iya.
1: Nian malu. Sing dadi kang patuk kesatuan pisagaan tu diren tu. Ragu bakal berjalan pasti ada tujuan.
0: Men yo nah coba pikir nang man.
1: Nelo, mbak mikir lah
0: semangan. Semangan bo rago makai.
1: Nah,
0: nyam sanyo ben pesu ke Bali Banjar, muruk mo gamal.
1: Muruk gamal.
0: Muruk mo kidung ayang Kamis Selasa Kamis.
1: Ajak bo di pirang tu.
0: Oh. Selasa Kamis muruk mo kidung.
1: Nah, mo jadwal lo.
0: Oh, mo jadwal Senin, Selasa, Jumat, muruk mo gamal. Mo hari Minggu ke manpok anu ne, santai po.
1: Hari Minggu, mas santai saya ngoyong-ngoyong,
0: tepuk. Oh, oleh semang, Ben. Ben, atau gaya, mesti, mancing. Mancing ke Dukado. Apa ya kan, alih, apa sejati nalih, jadi terus ragu. Kok ini,
1: ini maru pertanyaan mudlah, ingklik. Apa kalau pada ragu selesai memperhatikan alih itu?
0: Iya, yang do aja mau gambar, kengken kone gitu. Yang do mau kidung, belajar mau kidung, kengken kone gitu.
1: Do masalah mo engken tinggi itu kene itu mekejang pasti ada tuh tujuan mekejang ada bakal ale pasti mendapatkan buah dan hasil lo tuh buah dan hasil
0: buah aja hasil melendo
1: lenan ian buah ulian dasar ada mentik mentikan yang di punyanan yang di manusia buah tuh ada bibit unggul bebet yang berbobot yang dimaksud dengan gen.
0: Gen.
1: Buah aja apa bro?
0: Aja hasil.
1: Hasil. Hasil tu menikmati rago buah negara mana buah tu wit yang terkauling luwung, ngapulis yang luwung.
0: Oh.
1: Menjadi itu orang mana tu kenal ulian deman tu, tapi tu ngidam mengendalikan diri, mengendalikan awak, mengendalikan niat. Benar, yang sing yang muruk, ikan kau neng. Yang sing muruk, sing yang ikan, no.
0: Sing yang bisa.
1: Sing yang bisa, jelas. Artinya sing rago man kena geluduk.
0: Oh. Nah, artinya ada kan nilai positif yang didapat dari usaha itu.
1: Iya. Apapun yang kita lakukan pasti ada dua jalan, positif, negatif.
0: Positif dan negatif.
1: Gumi kan ada dua ada.
0: Di gumi ya?
1: Lemah kelawan petang.
0: Lemah petang.
1: Hidup lawan mati.
0: Oh.
1: Ada sing ada cetano kelawan acetano.
0: Wayah tu.
1: Sing yang tu bal kita tu yang sing buruk kan. Jak nomplok main sejak sandal orang apa.
0: Men anak tu berkenal kat ngenang-ngenang tu di sini apa ya kat jemak gaya terus asan jak sing man ngoyong-ngoyong
1: gitu. Malu. Jangan sekali merasa diri kita dirugikan jelas tu. Kan satu mara yang cuba bagai pasti ada kimah.
0: Oh, pasti ada hasil.
1: Benar. Memegambal tu debut. Bukutu sebut lu tau. Biar tau gue yang tung lanam gaya megayana. Tapi membosankan itu tidak. Coba.
0: Ya dodal, mahan gaya.
1: Mahan gaya. Sekonan gaya apa teko?
0: Kopi.
1: Tentang klinting.
0: Misi jajo.
1: Misi jajo. Misi misi.
0: Bon abu anu, apalatan. Kalo nasi bungkus.
1: Bob, dapat lo mulai. Sekalian permisi jauh dong pengayanya. Aja peseng tau. Oh iya lo lah.
0: Itu kan kapak-kapak gitu.
1: Ini nahman saya gitu. Iya tau. Bob, ada kaya, ada kaya tau. Maru tuh nyamat. Tentang klinting boman kopi. Tentang klinting boman jajo. Man roko. Dan malu. Dan tuh sing ada suk semana tuh lu tau.
0: Apa suk semana tuh?
1: Iya ratu. Ada kopi.
0: Ada kopi jajo.
1: Roko. Yang kopi kudang warna ada di itu.
0: Slom. Nah, coklat guys, slom.
1: Kopi Bali kan slom.
0: Gulo.
1: Nemer coklat nih di ini.
0: Gulo, yang gulo putih.
1: Bisa.
0: Ning ya.
1: Ning nah. Tiga warna, tiga benda menjadi satu kesatuan utuh. Menjadi sebuah keningan dadi rasa tuh.
0: Oh.
1: Telu tuh. Artinya simbol kopi itu adalah penyedap. Seken. Penyeken. Seken. Nah, kemo duwe karyo. Seken. Sanggu duwe karyo. Mopi cowe dang.
0: Saking tulus kayo ne.
1: Nah. Saking tulus ne mo karano. Karana yang sebat di hati.
0: Oh, saking manah.
1: Tulus.
0: Seken, tulus.
1: Tulus. Nah, begini yang raga si tulus gede. Sebat bekena.
0: No, yang senyak ide tope. Asane jak.
1: Kuang.
0: Apo yo
1: salah yang laga.
0: Pahit lah kopi raga oke. Apo bas manis. Jadi senyak. Anu.
1: Senyak inu mah. Ada nama ada dua jajau lah dah. Pos aja kena nak yang lagai. Mau kidan tekene raga.
0: Jajau pos aja.
1: Gitu ya standing. Nangtut mandut.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Oke, okay, do ya artinya do ya jo. Aduh, kalian nak anu ya tuah jajau ya kopi gitu kan ya ajang gitu kan pikir kat sing tuah artinya sing anu kat makna na sing.
1: Jani ben kan tuah marah tuh jajau ajang kan kopi minum kan semua peragat tuh.
0: Peragat tuah.
1: Jani memunyi sing jajau ya kopi tuh Jani.
0: Memunyi kan maksud tuh jajau apa bisa memunyi?
1: Ini.
0: Hah?
1: Maro yo yo sur ngopi bau sangat hilang.
0: Aduh, kamu lagu.
1: Maro je nyemak jajo. Nyemak jajo dong besi bangko. Ya telu, jek sakit bila memunyi jajo.
0: Tuh, nulung mende. Ada bensi jelek. Tonen mana ngudiang, bong ada jajo.
1: Tuh maro yo, tuh maro dan sakla tuh. Tonen ngudiang, bong jajo. Men, jajo na cap jodok tuh.
0: Anu jangan itu.
1: Ya jodoh kan jangan jangan. Mau ini dani ragu tu kan saya kena. Keke cara ngerat indra dek paman mengendalikan diri.
0: Nah tu boleh ada anu.
1: Mana ada jajo.
0: Ada jajo.
1: Tanyaan sing.
0: Tanyaan sing.
1: Tanyaan. Padahal tak up ragu eh.
0: Kengkeng cara ni tu. Pembalik kan jo.
1: Ngomong tu mak ke jajo hilang bos. Artinya dini berago asasen gelah rago asasen arago asasen barago kewalo ado dia perago pasti rago disuguhkan kan dini rago beli apikin jemak dik nah sing nah ini kembali dengan tergantung karakter orang tuh ada yang pongap dalam mata ini jemak ayo mun barago di muka arago udah usuk semana ngelagai sing ada ngodin nih. Ini mau belajar mengendalikan diri keras saja itu.
0: Sajaan lah.
1: Dekatnya sih gitu. Ngomong tuh sih
0: nyak. Pas.
1: Gak jauh kejema hilang sih gitu.
0: Aduh, nah nak gedang tak malu sih gitu.
1: Nah terbukti ada saja kayak gitu.
0: Nah hidup raga melajah mau kidung, ben mau balik nih artinya.
1: Tung mau kidung sih melajah buk pirang tuh.
0: Asing sekan nak.
1: Ada bong orang sing.
0: Nah, di pet melajar aku mau kawin Wiramo mau Santi kidong sih tuh ya jadi buat ada karyo ada dalan ada nak duit karyo mana gue ngayah
1: ada sih biar aduh
0: maro anu siro ratu di biar ngon ding bawa kopi sih jajau sih
1: mak jadi, paksa yang dia memunyi jajau. Maro mana pada bilang.

0: Artinya kita pandai raga persendirian itu. Itu raga bisa mengendalikan diri. Siap, kuyok tak apa-apa santian. Apa-apa bangun ben saru.
1: Oh, nak tu saru. Nah, ketuan tak malu.
0: Jauh aja berpikir raga tak
1: nak. Ketuan lah anunnya raga pentingnya raga melajah usaha. Ada maro bakat anunnya itu. Makna ini raga melajah.
0: Anu siru ratu di biorenge. Entah, desang Prabu. Kiri, biasa ya. Nanti kita dengar. Jadi ada guys, lan jemak, ada wedang, lan tunas.
1: Ada jajet, tunas.
0: Lepang kata.
1: Nyap ini terakhir yang bor ini, wajib-wajib tangan. Aduh, ragu kamu kok genah.
0: Di, biasa ini wajib-wajib tangan bukari jam, mulih ngajak jam, kalau ada kepenting itu berkadang-kadang. Nah tapi ragu kan ya seketik aja. Saya raga manunas, ngopi ini raga man.
1: Do artinya sing do ne undang sing
0: itu. Benar, dan ditetuak sing itu.
1: Oh, tetuak ini kan pasti kok agak pangwan, pang ngidang membantu ne berdua karya pang peragat karya anak eh. Untuk raga menggamel, ne bisa nabuh ya nabuh. Ini mau santi, mau santi.
0: Ini bagi yang ngurus transportasi, mendak dan sir.
1: Oh, ini tukang Banten ya.
0: Serati.
1: Ngurus tuh Banten, nak mekejang tuh artinya penting tuh di dalam rangkaian upacara yang sing ada tuh salah satu sing pasti peragat karyaan ini tuh.
0: Nah, jani ada dadwo lan peragat yang ngunduh.
1: Nah,
0: de luwung yang angon yang peragat.
1: Membadan melan tuh lan tuh.
0: Nang kletakan kuruno ne.
1: Peragatnya angon luwung.
0: Saku si daning don we artio dari kapitot dalam si de karya. Puput karyo do satwa ngebin makan subuh sido karyo
1: sido sido
0: karyo bener pragat gaya pragat kan madio yo koneo margiang pragatan utamo yo koneo pragatan utamo nistaning utamo nistaning madio masih pragat yang luongon lo ati bu nak mau tendo musik kain kene bu mak mau prado pajang prado kene makanok busanaan wastrul sangat bu luong bu. Nah, ya ini siang nantan lah bekal rago. Dang tu nunggu nanti.
1: Bebe nyileh ke LPD ni.
0: Terus menyamuk kadang nunggu liang nyileh kadang nak nunggu liang.
1: Artinya
0: kan peragat nunggu dah luwung nunggu peragat. Luwung nantan nunggu peragat. Nyakit hati kemungkinan rago mau siliang. Nyak salah tu.
1: Nyak pas tu.
0: Kanu nak di nak nyakai jauh je maknya.
1: Nah apa ya kita ni. Anu nama lu belan bawa tengah ini.
0: Kalau urus santi.
1: Kali kene urus santi petang-petang orang santi
0: nekal. Ini nawang ada PR semuanya mah. Nah yang kita lalalan ajin lalalit pang bisa ragan mengendalikan diri dalam berpikir itu melaksanakan nah, jam mau pitulung.
1: Oh betul kan? Oh do mat melajah.
0: Nah.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira kerai mau dimana ini sarang titiang di hari yang FM 106,4 MHz Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Enggak di bawah sampun kau terang penikinya antuk galang kangen duwe iki sana memuda melaja mapi tulung. Enggak ada kerai mau di mogi niki presiden tapi asalnya mau buat pisan pengen nyanyi nalar yang kerai ya antuk galang kangen duwe nalar presiden menghibur kerai sana sami. Sedemang ke niki kadibu sitiang wau paca sobiah sitiang meniki antuk informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahina nih mangkin rahina anggara yang pura enggak Prespati tanggal 4 Juni kali talina melikur. Inge, niki karyanya nanto reng kabupaten Jebraminer ya rakerai niki terprediksi hujan ringan. Nanto niki reng Tabanan naler hujan ringan. Untuk prediksi cuaca cerah berawan niki bentan reng kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Miwah, Kota Denpasar. Nah, niki ring Kabupaten Buleleng ngira kerai terprediksi hujan ringan. Nge beberapa niki Kabupaten Sanementeri Bidang Bali niki ya terprediksi hujan ringan. Mugi-mugi majebos kerai ring galah ring rahinane mangkin niki presidel cuaca duwe bersahabat kenten nge. Duaning napi sane kekaryane majebos ya aktivitas kepadatan kesibukan duwe rakerai mugi wargi antan enten-enten kepiambang ring cuaca. Inge duaning niki cuacanya menten kene napi astane sabah kenten ya hujan ringan titiam mikirnya sama sarang rakerai majebos ini menten beraktivitas berkegiatan di luar kenten nge yening direng margi niki pasti kesampun ngelingin makte jas hujan utawi yening rakerai kayun nge makte payung tenapi nge jah justru lebih baik lagi kenten nge. Nalar niki yening pasti kesampun sabah ya reng margi pasti ke licin ya untuk menike durus alun-alun kemantar reng margi sampun nanggegesan rakerai ya jangan kebut-kebutan kita nge mangda rakerai tetep selamat nyantos ring tujuan. Inge lantaran titian niki mangken masang ring arus lalu lintas niki genah titian bertugas ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar titian pantau kanton lancar-lancar ke mantan nge ring kalah mangken. Inge minap niki ring bidara kerai sapun api ya mentan kemacetan atau kepadatan ya untuk lalu lintas meja bos durus maga tersenen titian marasami presidu uning minap rakerai sanilianan mentan sani pacang ngelintas mereka nge. Naler kita mikir ini sarang rakerai ya nentan napa sana wanti-wanti titang puniki mandar rakerai sana dados pengguna jalan durus maktayan napi sana patut kembakte kadi tada pengenal SIM KTP STNA STNK kenten ge mandar tetap aman ke mantan niki nyantos ring tujuan. Hai, kak Desa punika titi amatur ngini-nini perakiraan cuaca Provinsi Bali mang kemiwar ring kawintenan arus lalu lintas niki sane menten ring wida kota dan pasar pemekasannya nge minap meja bos wawu ring kalah jam pitu jam kutus nika wawu kembali aktif ya ring jari margi alon-alon kemantan akrai nge mana tetap selamat mantan ring tujuan nge. Ingin dua ding pacang nyangren yang kalah jam pitu maju bos niki rintitnya arah kerayaan untuk mobil bagar maju bos nge minap niki kali paletan ya dari jam 7 sampai jam 9 ya untuk penike mengdera kerayaan tetap semangat niki pacang kata orang tembang kedemu niki nge serung nyangren yang kalah jam pitu niki menten tembang saking de enik niki sanima muda goyang oli.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang hapot, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Dan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 mengalami penurunan secara tahunan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berdampak pada tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang yang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menjelaskan bahwa TPK tidak hanya dipengaruhi jumlah tamu yang menginap, tetapi juga jumlah kamar yang tersedia untuk dijual. Menurutnya, perubahan pasokan kamar di pasar perhotelan dapat mempengaruhi tingkat hunian secara signifikan. BPS menilai perkembangan sektor akomodasi ini menjadi indikator penting dalam mendukung kesiapan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang berkelanjutan. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelang Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelang Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelang Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali

Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge mulai di kisaran titian dari hari ring FM 106,4 MHz ring program acara dua mengki sampun niki ngeranjing ring program acara Rajang Wali sani muatang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Nge, titian aturangan Rajang Lumun ikira kerai nge Rajang margian sugine sukare dua nge malah jebos margi antar nyantos puput kentan nge naler nenten-menten kapi ambang pun apa pun api. Yang kita di bawah titian wong ya, rakerai ringgal lamangkin titian nyaring rakerai untuk mau beli bagan pun ikan ya ngemausang ini ke topik-topik sana tapi asane menarik pisan pun iki ringgal lah emangkin kenten ya titian baca nyaring rakerai bernostalgia tanjang ya niki mausang mau beli bagan ini indik salah satu jajanan tradisional yang masih eksis nyantos mangkin. Nah pikir pun ikan ya niki klunya bulat-bulat warnanya hijau gitu ya sering merupakan salah satu favoritnya rakerai puniki karena rasanya yang dominan manis. Nah ketika digigit gula merah

Yang gitu pun tapi informasi menarik saking jaga-jaga kelepon meniki meja bos sobiah titi yang rekan bareng ge sampunang dumun nge kemaranjak kemana-mana mana tetap saya kiri-kiring propat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Kantor Musik Nyanyiriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nge. Pasti kenyanyi Ring Pro 4 RRI Denpasar ini ki nge rakrai titiang pacanya rengi rakrai antum mau beli bagan kadi bawa titiang wau ngeninin indik jaje klepon ingin di bawah sampun nungkas titiang antu tembang niki sake Mita Dewi antu serempet babi ngepet kenten. Nah niki tembang niki nge rakrai dibawakan sarang Mita Dewi pinakel salah satu karya musik pop berbahasa Balinge niki mengusung genre dangdut utawi remix dengan irama yang energik dan khas kentengnya yang sering dipadukan dengan aransemen dari musisi seperti The Maxi Band. Oke, madang ade presiden menghibur akarai kentengnya mangke mina pentas sane pacang muta kita aki utawi sudah sampai di tempat kerja mina nge kenteng utawi pentas sane wawu memulai kegiatan ya astungkara kembali mendapatkan energi sederung pacang beraktivitas. Ing era kerai mangke lanturan titiang puniki nggih antuk mau sang jajan klepon ya. Apa itu klepon? Oke, klepon iku pinaka jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk bulat dan diisi gula merah kenten nggih. Setelah direbus hingga matang, klepon disajikan dengan balutan dari kelapa kepala ampura nggih kelapa parut kenten. Nggih, dengan ciri khas jajan klepon puniki ngira-ngirai sami ke sami sampun uning ya. Kawinten nanyane niki wenten berwarna hijau dari pandan, dari daun pandan ya ataupun daun suji. Kemudian ada bertekstur kenyal karena menggunakan tepung ketan. Kemudian ada memiliki isian gula merah cair yang meleleh saat gigit dan juga nanti di akhirnya ada dibalut dengan kelapa parut yang memberikan rasa gurih. Nah, minam niki semeton rakerai para pendengar ya. Kapan terakhir kali menikmati jajan klepon? Atau menurut semeton niki nggih, apa yang membuat klepon niki tetap digemari hingga sekarang? Durus makin membawasan ya. Sarang titiang ring pesawat telepon 0361 223361 tawi ring WhatsApp sampun nang lali nggih. Oke, niki sampun mentas nenge nyarengin nggih sang titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayu Ari.
0: Om Swastiastu. Bidang napi niki.
1: Suitro anyar stok lama Dayu Ari.
0: Stok lama. Ada suawu muncul stok niki engken ki.
1: Niko sampun. Yang nak polih kuliah 2 bulan di Bukit Dayu Ari.
0: Kuliah 2 bulan di Bukit.
1: Nggih.
0: Kuliah napi 2 bulan niko.
1: Sering rumah sakit deh.
0: Mungkin namun siran ya ki widang napi.
1: Aduh, salam kenal muwali enggak Dayu Ari.
0: Inge, salam kenal muwali.
1: Yang Mbah Indira.
0: Ah, Mbah Indira. Ah, bisa aja deh. Nyajang jembah ki. Bisa-bisanya baru muncul je ngeprank, ampun demen saja, nani ki.
1: Mungkin tengah dong ngalahan teman-teman.
0: Saja.
1: Mengintip ting suni bung nyemak gak?
0: Beracu, lucu, be. Tapi ampun kenten, ampun ngidongan niki mbak, udah sembuh.
1: Ampun, cuma pemulihan makin belajar berjalan kayak bayi
0: lah yuk. Banyak ya orang kuliah 2 bulan di rumah sakit. Oke, entan ya. Pokoknya Mbah Indira tetap sehat ya.
1: Tetap jalan.
0: Sami ngibo niki. Kerai ya.
1: Sami
0: bilang siang itu yang kekenan menyarangin. Senyap dia ke Kenten ke kuliah.
1: Jangan
0: jatuh jangan
1: anu dokter
0: nyen
1: dosen.
0: Tenang kan ibu tiang tobat ya niki ke dosen ngetan.
1: Mana kan konten ya kan siro dumun sakit niko nikang rada ngabo radio. Oh niki penyeng anu penyeng napi dan suitro ragan kan ok namo ngetan nak cuman nge yang radio nang ngabo beradia ragan kone radio kecuali pun kone dayuari. Kasihan paling manis, kok, kok, kok, kok, kok,
0: Aduh, inge, mbak, pokoknya tetep kena nih kinge.
1: Dayu hari pun api nih kipas dikong pun kena pun mencuer semeng-semengnya.
0: Kena dong, napi malih mbak Indira pun tadi bekaper nih gitu. Bisa kayak mekelon nih, tan singa, tan panggir yang ambara aja tiba-tiba jadi bekaper. Amat luang nasib nih.
1: Amat luang doa pada pagi-pagi itu
0: nantinya. Nikam.
1: Ada. Ya, siapa menang lumon, mbak Indira makin nyarangin dayu.
0: Tapi tuh bang, nelayan boleh galak.
1: Permisi, masih kadangan itu sewitro, tentang apa
0: tentang ngopok nyanyi. Pun bang, ya bang, ya mbak Indira, pang puas, sarung titian lubun, meja bos, kadang lebok.
1: Ini nih sih nak bilang jalan-jalan nih sih gak di halaman
0: kita. Mana gelis?
1: Kencan radio pun tak angbah. Bilang nyet gelak mah, gelak mah, gelak.
0: Beratu basunnya nih mukere, tapi ada segar jak kriting masih tangan mana.
1: Kang kuat nu tujuh mas, teng hilang nu tulonnya nih patah nih.
0: Aduh, nge panggilis kena nge mbak.
1: Nge doa teman-teman Switro sampun mendoakan tiang pengengal segar tentang makin sampun dan segar biarpun dalam pemulihan.
0: Betul sekali, nak perlu proses nih ke Kang Yang alon-alon.
1: Nge malih dua kali proses nanti ke.
0: Oke, entah. Nge,
1: ampun bulan Juni, sekarang bulan Juli, kocak tenten kesan dokter. Nanti tope ini jajok lepon.
0: Demen-demen mah nih kita.
1: Demen, nak demen tadi dagang, malu pidan nih kita yuk. Nih, yang kan ngelah kelompok KWT, kelompok wanita tani.
0: Asik,
1: Itu karya kelepon ubi ungu, gak?
0: Oh, kelepon ubi ungu? Oh, enggak.
1: Ubi ungu niko, kuskus dengan ubi niko. Kemudian ulat dagingin lantas sepung, dan kita bana niki nak gulo ganteng isen di tengah gak?
0: Gulo nanti?
1: Gulo maceret niko di tengahan telepon niko.
0: Gulo maceret tadi napi model niko ya?
1: Gulo dadah kan cair dadah seneng gak?
0: Sampun. Oh kenten.
1: Anu mah telepon iki nak memuncuk keto kan bunter pege.
0: Oh memuncuk, misi muncuknya kan ten.
1: Weh memuncuk kita gulung-gulung telak-telak aja pirut aja tujuh lantas bunga coba suruh nyangin dulu gain bentuan lanyingan menek.
0: Lanyingan menek pangeng kan misi lanying nih kan mbah.
1: Iko sampun ujung ngeciri khas telepon tabanan.
0: Weh tabanan. Oke tuh. Oke. Oh, artinya ciri khasnya memuncak kentang kloponnya.
1: Iya, nanging kabanan wilayah yang di
0: Inge.
1: Jangan masuk telepon itu pecah pecah orang mandon gak?
0: Oh, inge. Ampun ya wilayah tiang ini kan.
1: Paling jebot kan waktu ini nerangan di tanah lot gak?
0: Oke, be versi lengkap deh be Nuna sekarang batu ini siap ke jantos tiang mai jebot awas tuh ngidang menek nih.
1: Iya, yang pikir-pikir nah rasa-rasanya kayaknya lu anuan rasanya telepon bahas gak ajak masuk ini ya gak?
0: Lu rasa ada skenten deh?
1: Mulai dari segi penampilan, dari
0: segi rasa. Oh, kentan. Oh, artinya yang gula nih ke, gula kan beda. Gula mau napi wastani nih ke, mau, mbah?
1: Gula dadah panggang cingang nih ke. Tentanya gak? Oh. Yang ada morot-morot bentuk telepon nih ke. Kecirin di tengah, nah, dan dingin kentan.
0: Oh, kentan. Tentan juga gula Bali nih. Napi wastani masih katos nih ke, tan.
1: Tonton,
0: ini
1: telepon yang di
0: tanah lo, tenten, emang ini
1: jebos, ini terangan, kek. Daya, jadi kemain
0: dirai. Enggak, kan saya masih beli pas maturan mereka beli, nah biar tahu juga, karena emang yang telepon, gitu. Beda tuh ngebandingan, nge, jangan. Berarti kan makin kantan akan nandol telepon nih ke, yang genah mbah.
1: Ini, tenten, kari ini, kulit kan jeklopok yang pakai.
0: Oh,
1: dan itu pribadi, gajak dua, itu terkenal masih kayak ke Bandung itu. Aduh, telepon nyampe di dagang telepon yang order-orderan.
0: Asik, ya. Pokoknya mencari terus.
1: Lumun nih kok gue kegiatan mah mekario telepon, mekario. Tapi ada jajan latte ke gini gitu deh.
0: Oh, weh, ampun suhu berarti ya. Pasti rasanya sudah enak nih, Ki, ini Mbak Ariana.
1: Pembuat biasa dan penampilan karena pembuatnya cantik-cantik,
0: guys. Hanya, iya, bey. Happy Malik, enten. Penjangkep.
1: Agak yang 34, anggota gak Mbak, gepling dua, gak. Jangan,
0: Enggak, gak apa-apa. Janya punyang lo, Hasannya, kan, Mbak?
1: Ini kan sana. Ya nak tapi nyimpan barang iki nak amun kok gene ge ge ya
0: sampun telepon
1: bikin unik Jerman sareng Bu Eta nak tapi ngin cara bikin telepon mugi rada solehnya ngerani tapi komen maneh nyang telepon yang telepon mah
0: betul nge bae jeba simbuh maling nge mbak
1: ya menikah dengan ya pengintar sareng sami ring kropat mugi kena lancur sareng sami rahajang ngerer rainan jaga
0: Hari suci, subihan, galungan, pinginan. Asik, siap. Susah mbak Indira. Mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira, mbak Indira Kenten mah dialek Tabanan nekas saja niki. Aduh, inggih Mbak Indira, susah banget nih sampun nangingin kawintenan klepon puniki. Kenten ngira kerayen tapi asalnya ciri khasnya saking widang Mbak Indira ya di sekitar Mbak Indira niki kleponnya niki nak memuncuk ten bunder. Ya niki bentuk ciri khas ya. Jadi ring kenara kerayu sampun api mejebol niki lanturan titiang ye kepaletan ke lantur nanen kenten ge. Sane mangkin ireng antum sandekan numun niki duaning wenten sane jaging lintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini, lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor Musiknya Niriki Rempro Pat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali Nge, Kantor Sarang Dayu, Ari Dikiri, Ring FM 106,4 MHz, Ring Program Acara Dwi, Rajeng Bali, Sani Matang Indi Informasi, Makumi Wa Tembang Tembang. Ingat di Wawenton, Niki, Rakerai Nge, Mbak Indira dari Yudan Tabanan, sudah sekian lama, sekian abad baru muncul. Sawitra Anyar, stok baru, Kenton. Ingat Mbak Indira, Kang Yang Sandakan Numun nge, sani mangke lanturan titiang mangke rakerai sani arse niki anto mebeli bagas lanturan titiang mau san ngeninin indi jaje klepon durus mangke keranjing ring pesawat telepon 0361-223361 nge utawi ring WhatsApp sampun nang lali niki megatur sarang titiang. Oke, sangre titiang numun om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Kepayan arba.
1: Yeay.
0: Oh kan, wawu muncul udah ketawa macam demen naten itu.
1: Yeay, boleh nyarang itu dah yuk. Warak kan penelda bunga kami ngangau.
0: Ah, ni kesanam pun warak tan penelda.
1: Kali kotoran kena kentan.
0: Kadi napi?
1: Kadi kotoran.
0: Napi ni ko? Koton.
1: Motoran tu cenderung menati dah.
0: Motoran geja, patut je masih.
1: Inge.
0: Inge, bayar. Mungkin
1: cuaca dan kapal mendukung ni kita.
0: Becek ya.
1: Ngai cerah.
0: Oh, men payan cerahnya nalar mangkena.
1: Ayo astung karo jek cerah.
0: Cerah masih bayane oh kan ikan becek.
1: Wow, teko leng warung wedang ampun boleh sangan ngampun.
0: Be, men sangane ampun nyak jajak lepon.
1: Dan lak-lak pikang wau dipekan.
0: Kada nak klepon.
1: Dan dekak pikang jajau lapis. Napi wasane ko.
0: Napi.
1: Bantal kenta nane mesti tiga ni ko.
0: Bantal.
1: Jajau
0: bantal. Oh, ampun jangkep ya penyemang nih.
1: Penyemang nih kau kan domen malai jebos wahu ya nih agang kide penyemang.
0: Nah nih agang kide enge, yang orang agang ampun jagang ben si kide.
1: Eh nih kina durung jangkep kita.
0: Ah kita tenge. Men Pak Ian nih kis senang sering jajak lepon.
1: Pasti angjak senang saja.
0: Nah pingran nang senang ah.
1: Oke, kau kau kentan tu dah yuk.
0: Napi ke?
1: Nak cenik ngemu getih ke kentan.
0: Apa kentan?
1: Itu kan angin
0: cecimpadan
1: kan jantan nampun nak cenik ngemu getih jajau telepon.
0: Ternyata nika mau angin tiang kisi-kisi ya. Aja
1: angin gak geneng ngawin kan masih sampun jajau kelepon.
0: Nah, kan kenteng jajau kelepon. Adi
1: aneh. Carane ngajajau keplok ni ke kelepon ni kan ampun wenten digendeng ne. Gugut mekecrot ni kan.
0: Gugut mekecrot apa lah tu, be coba bila jumpa serat yang gendeng.
1: Nih, ni kan wenten gendeng yang jajau kelepon ni kan ampun. Lagu balai ini.
0: Nah, ya, menjebus rendahnya. Bapa Pak Ian ni, kapan terakhir ngajang jajak telepon ni? Kue pun bosan, gini. Pengajang malih.
1: Jajak telepon, pindah nanti yang nak warna ungu ni ko.
0: Oh, ban uban kenten ya, selalu ungu kadi nikahan bayi raya.
1: Warna ungu, kenten warna. Cara pandan ni kan api wasan ni kan.
0: Cara pandan. Don Suji ni kan.
1: Warna pandan ni ke.
0: Warna gadang.
1: Warna hijau ni kan.
0: Oh ya ya ya paham paham paham. Ya orang bes gadang ton masih tanya ton.
1: Kentan lah. Wentan masih aneh memuncuk sekali Mbah Indira ni kan.
0: Memuncuk.
1: Ni kan pun teleponnya. cara kesuno nika bentuk.
0: Nika pun ciri khas nika reng nika ngan sakit mainira.
1: Ane bulat bulat cara bola bekel nika wentan.
0: Oh kentan.
1: Ngeyen tiang ni napi kan wentan senang dia. Yang mau munculnya seng senang kentan.
0: Ulian manis so napi ulian api ngerenang senang niki Pak Yano.
1: Ulian nyangal kalau.
0: Oh iya betul sekali teksturnya nyanggel nyanglo.
1: Kenyal tapi wastana niko.
0: Kenyal betul sekali.
1: Masih memang kali yang pun membungkus bungkus sisir margi niko.
0: Yeah bungkus ben daun pisang.
1: Yeah mungkin ampun meraja lela dagang jajok kelepon.
0: Yeah terus.
1: Asana juga. Yun nang dagang di luar magang ken tongos nang ai niko sudah yo
0: nggih nggih
1: yang tiang ngak ko ring bypass mungu niko pe jak mare rot dagang klepon
0: masa
1: nggih samping meja cenik sikip makin makna misi panjang kentan
0: oh kentan menten mereren Pak Yan Alba niko anu masang
1: kau pun tiang ngirim niko ngirim bade itu pas di tiang ngirim meniko
0: klepon-klepon
1: meniko di bypass mungu meniko jat niko tiang pas ngirim pes lemas tiang duang ungkus
0: pais duang ungkus kuda kuni ke
1: ajib 10 ribu
0: 10 ribu oh mudah nge
1: tiang tanya ne mau ungkus niko
0: ada kenton
1: pang ne baru tiang boleh kenton
0: oh kenton pang anget kenton
1: nge Ijen limang kali, kali ungkus yang jumun kentan. Daging nak masih lebih nih kentan.
0: Lihat tetagian nih ke pembeli ya.
1: Nggih, daging nih masih lebih nih duang besi, ane jadi limang kali. Nih kok kan ngeranang masih.
0: Betul. Nggih.
1: Apa ben dagang makanyam nyak kan nggak luwung kentan.
0: Bes, hari je ngalih telepon tapi dagang nih.
1: Amin ya lah.
0: Beratu.
1: Dagang ni masih pang manoleh kan jatuh dia. Kira itu.
0: Nih kadung mat nih jalan dagang aja. Nih
1: yang pas yang nunggu nunggu bade di kau tu. Numas masih tiang sambil tiang takian tiang saking napi belu ibu kenten ya. Yang saking panak kenten. Saking panak kan dah kabanan nih.
0: Nih betul.
1: Nih saking panak yang Niki sami semetona uling panak kenten yang nih Pak Niki sami Niki wenten semetona uling panak uling panak kenten. Wenten masih netongo saking kurang netan masih wenten apa didiana kenten.
0: Oh kenten be ten mau purun Pak Yan Arwa numasin. Ada yang gak Pak Yan, susama nyari.
1: Pokoknya yang jajok lepok niko jek dicogen angin napi wastane wentan karyo pawiahan niko jek cocok.
0: Cocok ya, berarti gak benjang mungkari cirau nih dayu ada bikin acara lepon je daging dayu.
1: Wentan nodalang sangah, wentan wop-wop semetona jajok lepon masih cocok.
0: Senang ampun nih nyarang wajik kau
1: ingin, yang wentan jajok lepon, jajok lapis, nak jajok lepon malu entlah.
0: Jaktit ya kentan masih.
1: Ingin, sekali kau nyangan teman kau jajok lepon.
0: Betul.
1: Nah, malah song kau nih dibibih sama kecerot kau pi.
0: Iya, amat jangan nih kau bermani. Gureh saking kenan. Inge Pak Yan.
1: Nah harus hati-hati ngajang je klepon dan ada sepan-sepan iko nyanan. Beli bengugut ke sisi besu muka cerot nyanan nak lean keno nyanan.
0: Nah nika sampun harus tekep cangkem. Ada inge Pak Yan dan ini kisah pun jalan.
1: Pun nyolean
0: colek-colek.
1: Bu Mal tarang Pak Mar ni ita mengat ni ampun ke mengat yang bau koleng warung ki. Gombyang yoga. biasanya nge. Eh, mau lo sekar niki buk nonek yang buk putu keboiwo buk KBB, buk Jerman talar nge. Lima Bandung nge. Suk semua itu dah yau.
0: Ya, sarang-sarang. Niki boleh salam sarang Haji Dewa Mia Bang Li.
1: Haji Dewa Mia lah, ayo binap di marga gini nge. Nge, suk semua je. Itu dah yau yang pamit nge. Om, santi.
0: Nge, suk semua niki Pak Yanarwa sakit bidang kapal sampo nyarengi. Inge memang favorit sarang sami nih kira kerayan untuk mentanan jajek lepon kenten ya menawarkan rasa yang manis gurih nyangluh ya legit. Napa malih durus niki lengkapi malih rakerain ya. Inge rakerain niki duaning sampun kebanan tuh galang ya pacan yang rereng galang jam kutus malih jepos malih lantaran titiang ring paletan kaping kali. Untuk menikah yang kira yang pesanakan numen niki duaning mentan sane jagi ngelintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Widya. Kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
4: Hah? Ngeliatin?
3: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
4: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
3: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
4: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
3: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
4: Terus gimana nih? Aku takut.
5: Bijaklah bermedia sosial.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.